0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
4: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
4: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
4: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober?
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu. Tadi kita sudah mengikuti berita sentral dari Jakarta. Selamat pagi Anda dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti kabar Aceh. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang lagi sarapan pagi ya, selamat sarapan pagi. Yang di pasar ya, yang sedang gelar dagangannya di pasar bina usaha ya, di pasar Tenom, di pasar Calang, di pasar mana lagi, Bang Pidi, di pasar Sinabang ya. Selamat pagi semuanya. Semoga saja pagi hari ini memberikan semangat dan terus beraktivitas dengan hasil yang memuaskan. Itu harapan kita semua. Semoga saja apapun aktivitas Anda ya, sukses selalu untuk Anda yang di rumah sakit, yang lagi berobat, yang sedang menjalani opname, ya jangan lupa minum obat ya sesuai arahan dokter. Baik. Di pagi hari ini sambil kita menunggu untuk kabar Aceh, satu lagu Malaikat Hidupku untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: sudah ada di arah Selatan Tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat hanya satu titik panas di Aceh yang diperkirakan berlokasi di Aceh Besar. Kemudian untuk perakiraan maritim dan gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
1: Iya, Nisa, sedikit lagi bagi yang masih menjadi perhatian ini di untuk cuaca di darat, di laut, ini daerah mana? Di kabupaten mana?
0: Yang mana, Bang?
1: Yang masih menjadi perhatian dari BMKG untuk hari ini, adakah wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian khusus gitu? Bagi warga masyarakat terhadap kondisi cuaca baik di darat dan laut.
0: Yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, di sini kami lihat di siang hingga sore hari, yaitu ada di wilayah tengah Aceh atau Aceh Tengah, kemudian Gayo Luwes, kemudian sebagian wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah Nagan Raya dan juga Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan.
1: Ya, apa himbauannya untuk warga yang berdomisili di daerah yang memang ada potensi begitu?
0: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, kemudian sosial media, dan juga aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal memitigasi maupun menanggulangi bencana. Demikian.
1: Baik, Niza, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini. Dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Provinsi Aceh. Ya. Saya Dini dari Ustaz. Assalamualaikum, pagi Niza. Ya, informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Niza Andria, ya, prakirawan cuaca di BMKG Provinsi Aceh. Saat ini Anda mendengarkan kabar Aceh bersama kami, kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Denny dari Loksumawe dan juga bertindak selaku host pagi hari ini, serta juga rekan-rekan kami yang lainnya yang bertugas di Banda Aceh, ada Arso, di Sabang ada Nadia, dan juga di Melabuh ada John Nehru, di Takengon ada Nur Hasanah Singkil Aryani. Ya, dan untuk sesi awal ini saya akan menuju ke Takengon terlebih dahulu, ya. Kita coba cek dulu informasi di Takengon ada apa. Informasi pagi hari ini di Takengon ada Nur Hasanah. Nur
2: Hasanah. Siap, selamat pagi Bang Denny. Kedengaran suara Nur?
1: Kedengaran. Bahkan
2: kedengarannya
1: over ini.
2: Over. Oke.
1: Tidak, kita coba apa? Saya yang turun dulu.
2: Oke, siap.
1: Ada informasi apa di Takengon?
2: Untuk informasi pagi ini di wilayah Tengah Aceh diselimuti awan. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan nih oleh prakirawan tadi, wilayah Tengah Aceh

0: didominasi dengan cuaca, bukan cuaca ya, tapi cerah berawan, setidaknya baiklah. Ada potensi hujan nanti di siang, sore, dan malam hari, walaupun tidak merata, hujan ringan, tapi tetap harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah lereng, mungkin tinggal di daerah lereng yang kemungkinan besar bisa berdampak terhadap longsor dan sebagainya. Banjir juga. Jadi memang karena perubahan cuaca yang ekstrim harus diwaspadai. Untuk informasi lainnya ini berkaitan dengan harga emas yang memang tergolong stabil.
1: Emas ya.
0: Bukan, jadi
1: bukan Mas Nehru ya, bukan ya?
0: Bukan Mas Nehru. Oke, jadi menurut informasi, walaupun harga emas stabil di Aceh Tengah nih khususnya ya, namun biasanya kalau harganya murah stabil kan ini berbondong-bondong beli gitu. Tapi kali ini warga Aceh Tengah menurut pantauan ramai jual emas.
1: Iya. Jadi aktivitas banyak yang menjual. Oke.
0: Iya, banyak menjual. Ya, aktivitas transaksi emas di Takengon, Aceh Tengah lebih banyak diwarnai masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli, dan kondisi ini terjadi di tengah harga emas yang masih relatif stabil, dan ini terpantau kemarin Rabu 23 September 2026. Pantauan di salah satu toko emas menunjukkan harga masih bervariasi sesuai kadar dan jenisnya. Emas ralin kadar 8 karat tercatat dengan harga beli Rp1.100.000 per gram dan harga jual Rp950.000 per gram. Sementara emas London kadar 22 karat berada pada harga beli Rp2.130.000 per gram dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Untuk emas antam, harga beli mencapai Rp2.700.000 per gram, sedangkan harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Ya, jadi memang kalau harga emas yang dibilang relatif stabil untuk saat ini dan masyarakat di wilayah Aceh Tengah banyak menjual nih karena juga berkaitan dengan musim penghujung ya, atau dalam artian belum musim panen. Jadi kalau di Aceh Tengah itu biasanya jelang-jelang musim panen karena kan tabungan udah mulai menipis mungkin, makanya masyarakat petaninya mulai jual emas, nanti kalau sudah musim kopi mereka bakal nabung emas lagi, setidaknya seperti itu biasanya. Jadi kalau yang mau kawin ngumpulin mahar ya ini sebenarnya momennya. mau nikah ya. Oke. Mungkin itu sih Bang Denny untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Iya, Nur Hasanah, rekan kami di Takengon ya, paham betul dengan tradisi di sana. Jadi banyak ya sekarang ini di Takengon menghadapi penghujung ini ya, di penghujung apa masa panen ya?
0: Iya, jadi ada yang sudah mulai panen tapi masih tipis-tipis gitu ya, jadi belum musim raya panen, belum musim panen raya.
1: Banyak yang warga yang kemudian menjual emas ya? Baiklah, dari Takengon ini saya ke ujung dari tengah, ujung-ujung dulu ini ya, Bang Arso, Bang Nehru, sabar dulu, kita ke ujung, ke wilayah ujung-ujung dulu ini, dari tengah ke ujung, Sabang, ada Nadia di sana. Halo Nadia.
2: Iya, halo Bang Denny.
1: Ada informasi bagaimana di Sabang dan cuaca seperti apa?
2: Iya baik, terima kasih Bang Denny dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan Skrull 17 yang berdinas pagi ini ya. Untuk di kota Sabang sendiri cuacanya pagi ini masih agak berawan dan satu informasi dari Sabang mengenai tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sabang mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana narkotika berinisial AK 40 tahun dan DA 37 tahun. Keduanya diamankan dalam penindakan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menerangkan penindakan tersebut dipimpin langsung Kasares Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira, dan dalam operasi itu petugas turut mengamankan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dari pemeriksaan awal, AK mengaku memperoleh sabu tersebut dari DA. Lalu petugas juga melakukan pengembangan di kediaman DA di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas narkotika. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Sabang untuk selanjutnya menjalani proses hukum. Dan keduanya diproses berdasarkan pasal 114 ayat 1 junto subsider pasal 609 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Bang Denny, itu aja satu informasi dari Sabang pagi ini.
1: Iya, baik Nadia, terima kasih informasi di mengenai ini ya, penegakan hukum nih, narkoba di sana ya. Kalau bahasa netizen apa sih, narkoboy gitu ya.
2: Narkoboy ya.
1: Narkoba. Baiklah, dari Sabang terima kasih Nadia dan saya ya, ke iya, Singkil. Halo Singkil. Di Singkil ada Aryani, ini juga oh, sinyalnya sudah, Bang Arso sudah melambaikan tangan ke kamera, katanya sinyalnya sudah terganggu ini ya. Baiklah. Aryani, halo.
3: Man.
1: Oke, ya,
3: apa
1: Aryani.
3: Kabar Bang Denny?
1: Saya baik. Aryani, bagaimana kabar hari ini? Halo, bisa mendengarkan
3: ya,
1: suara
3: halo.
1: Saya, Aryani? Bisa mendengarkan suara saya di sana, Aryani?
3: Suara Bang Denny hilang. Hilang,
1: hilang
3: ini ya.
1: Hilang kenapa itu? Yang lain tidak kok, kenapa
3: Alhamdulillah juga
1: di hilang?
3: baik. Cuacanya juga alhamdulillah sepanjang pagi hari ini cerah ya. Walaupun tadi pagi sempat hujan dan juga petir.
1: Oke. Ada petir juga ya. Baik, hati-hati di sana, Aryani. Dan silakan, ada informasi apa di Singkil hari ini? Silakan informasinya, Aryani.
3: Jaringan kami mungkin ya kurang bagus di sini karena
1: ya, mungkin
3: tadi
1: ya.
3: pagi
1: Silakan,
3: sempat
1: silakan.
3: Petir ya di sini. Baik, langsung aja nih ya Bang Denny ya,
1: Oke.
3: informasi dari Aceh Singkil.
1: Okay.
3: Informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan dalam kabar Aceh yaitu Dinas Sosial Kota 10 Salam buka layanan pembaruan desil data kemiskinan. Dinas Sosial Kota 10 Salam memproses ratusan permohonan pembaruan data desil milik warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepesertaan program bantuan sosial maupun pelayanan dasar tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat terkini. Ketua Tim PKH Kota 10 Salam, Mawardi, menyampaikan bahwa pihak dinas terus memutakhirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil tersebut agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Layanan pemutakhiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi, salah satunya Nuriba, warga Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam, yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam untuk mengurus penurunan status desil. Sebelumnya keluarga Nuriba terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu sehingga menyulitkan mendapatkan layanan bantuan. Untuk melancarkan proses administrasi, Nuribah mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, dokumen seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa telah ia persiapkan. Ia berharap proses perubahan data desil tersebut dapat segera rampung. Penyesuaian status desil ini sangat ia butuhkan untuk mengurus administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit serta keperluan mendesak lainnya. Nah, merespon tingginya kebutuhan warga, Mawardi mengimbau masyarakat Kota 10 Salam yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini untuk tidak ragu melapor. Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan atau penurunan desil dipersilakan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Itu dia Bang Denny Usman, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Lok Sumawe. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Aryani yang begitu semangat pagi hari ini walaupun sempat terjadi petir di sana gitu ya. Baiklah Aryani, tetap hati-hati di sana bersama rekan-rekan yang lain dan dalam bertugas. Nah, sekarang Suara juga agak serak pagi hari ini. Yeah. Oke, okay. Sekarang saya menuju ke rekan-rekan yang ada di Banda Aceh dan Melabuh. Ini dua RRI yang di tahun ini sempat meraih prestasi terbaik di Suara Kencana ya, di perlombaan Suara Kencana dalam rangka HUT RRI yang ke-81 nih. RRI Banda Aceh mendapat award sebagai feature ya, juara feature, news feature, dan juga RRI Melabuh termasuk. Oke. Okay. saya sungkeman dulu nih dengan dua RRI ini. Oke. Okay. Saya ke Melabuh dulu ya, ke Bang Nehru di sana, ada rekan saya Bang John Nehru, silakan. Ya.
4: Baik, rekan Denny di Lusmawe. Nah. Dari Melabuh ini Dinas Perhubungan melakukan bersama dinas lain penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan aktivitas kendaraan angkutan yang melintasi jalan daerah yang mengangkut ini batu bara nih. Kadis Perhubungan Adian Murni mengatakan pada saat pengawasan mereka menemukan sejumlah kendaraan hauling atau pengangkutan batu bara yang tidak mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten. Petugas menemukan kendaraan hauling yang digunakan oleh satu perusahaan tambang batu bara melakukan aktivitas pengangkutan tanpa mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten di wilayah Desa Menasarayu, Kecamatan KW16 dan Jalan Leknan Mubin, Kecamatan Johan Pahlawan, kata Erdian, Kadis Perhubungan. Dikatakan juga sebelumnya mereka telah memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut terkait penggunaan jalan daerah tanpa izin. Dan mereka diminta untuk segera mengurus izin yang diperlukan. Namun saat kembali melakukan pengawasan bersama DPM, TSP, dan PUPR, didapati perusahaan tersebut belum juga melengkapi izin penggunaan jalan daerah dalam melaksanakan aktivitas pengangkutan batu bara. Karena belum memiliki izin, kata Erdian, Kadis Perhubungan, kendaraan hauling yang ditemukan melintas jalan kabupaten diminta untuk putar balik ke lokasi holding atau tempat asal pengangkutan kendaraan tersebut baru boleh kembali beraktivitas setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga tidak diperoleh informasi mengenai nama pengurus atau operator kendaraan tersebut. Selain mengangkut batu bara milik perusahaan tersebut, pada kesempatan tertentu kendaraan tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengangkutan perusahaan batu bara lainnya. Erdian mengatakan pada seluruh perusahaan dan pelaku usaha pengangkutan untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan setiap kendaraan yang menggunakan jalan kabupaten dalam aktivitas pengangkutan wajib memiliki izin sesuai ketentuan berlaku. Itu informasi dari Melabuh.
1: Iya, rekan kami dari Melabuh ada John Nehru ya. Mm-mm. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan begitu ya.
4: Iya.
1: Seperti pengumuman. Baik, itulah ciri khas rekan saya itu John Nehru di Melabuh yang seperti menyampaikan sebuah informasi saya mendengarkan seperti ada sebuah pengumuman begitu ya. Baiklah. Yang penting jelas begitu ya.
4: Jelas.
1: Saya ke Banda Aceh nih, ibu kota provinsi, ada rekan saya di Arso di sana yang bertugas di Banda Aceh. Arso?
5: Iya. Terima kasih, Denny dari Lusmawe. Ada satu informasi yang baru saja ya kemarin mengenai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh pada Rabu 23 September 2026. Legal yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara BMMN dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar rupiah ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh. Berdasarkan data Kanwil DJBC Aceh, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1.839.122.700 rupiah. Sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1.387.321.090 rupiah. Barang hasil penindakan kepabeanan diantaranya pakaian bekas sebanyak 137 pits, 2 pak, dan 4 koli suplemen, obat-obatan serta produk kesehatan. Selain itu terdapat 6 kaleng minuman suplemen kecantikan, 203 pits berbagai jenis kosmetik, dan 58 unit telepon genggam jenis iPhone dalam berbagai seri. Pantauan RRI di lokasi pemusnahan rokok ilegal secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar, sementara perangkat iPhone dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan palu. Sementara sisa rokok ilegal lainnya kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di fasilitas PT Solusi Bangun Andalas, PT SBA. Sebenarnya, Denny, saya sedih ya.
1: Sedih ya?
5: Sedih saya mendengar.
1: Kenapa sedih?
5: Ya. Karena dihancurkan ya, kenapa nggak dilelang ya?
1: Iya.
5: Ya, saya juga senyum-senyum tadi dengar Kak Nur ngomongin masalah emas ya.
1: Iya, emas
5: hantaran
1: ya.
5: Apalagi ya.
1: Emas hantaran itu judul lagu sepertinya.
5: Baik, terima kasih. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Kembali ke rekan Denny.
1: Iya. Saya juga agak tidak enak menyampaikan informasi dari Luxmawi pagi hari ini, karena tapi walaupun pahit ya, namanya jurnalis tetap mengabarkan fakta begitu ya. Ini walaupun pahit tapi ini fakta. Masalahnya Wali Kota Luxmawi dalam beberapa hari ini didemo ya oleh puluhan mahasiswa di kantor wali kota. Mereka mempertanyakan, mendemo tentang Jadub misalnya, Jadub korban banjir, kemudian juga hingga pembayaran gaji P3K. Jadi ada puluhan mahasiswa dari Universitas Malikusaleh, Unimal, Kabupaten Aceh Utara, itu yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor wali kota. Terutama mereka mempertanyakan, misalnya mempermasalahkan program utama Wali Kota Luxmawi Sayuti Abu Bakar, yaitu Bruhjit Kepeng atau Sampah Menjadi Uang. Anggarannya sudah ada, namun programnya belum berjalan karena mesinnya belum dioperasionalkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah menjadikan mesin itu menjadi temuan dan melihat langsung mesin itu belum beroperasi. Pertanyaannya, apakah harus BPK datang terlebih dahulu baru program itu dijalankan? Ya, ini kata mahasiswa. Dan salah satunya seperti diungkapkan oleh Hafizi. Lalu kemudian ada juga misalnya mahasiswa mendesak agar pemerintah Kota Luxmawi segera mencairkan uang jatah hidup Jadub korban banjir November 2025 lalu. Jadi, karena Luxmawi baru mencairkan tahap 1, sedangkan kabupaten kota lainnya di Aceh sudah memasuki tahap 3 dan 4. Nah, penanggung jawab aksi seperti misalnya Randy Alfarik Del Chandra yang menyatakan bahwa mahasiswa juga mempertanyakan pembayaran gaji ribuan pegawai dengan perjanjian kerja P3K 4 bulan terakhir yang belum dibayar. Sedangkan P3K dituntut bekerja profesional. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadikan mahasiswa melakukan demo terhadap Wali Kota Luxmawi dalam beberapa hari terakhir ini. Ini juga mungkin walaupun pahit ya bagi kami Luxmawi informasinya, tapi ini harus kita sampaikan. Inilah fakta yang terjadi. Baiklah, dengan begitu saya juga harus mengakhiri seluruh rangkaian informasi di Kabar Aceh bersama rekan-rekan kami yang bertugas hari ini. Ada Bang Nehru di Melabu, Bang Arso di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang, dan Aryani di Singkil, serta di Takengon ada Nur Hasanah. Dan saya dari Luxmawi yang bertindak selaku host pagi hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan tugas masing-masing di wilayahnya rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 7.
1: Itu tadi Kabar Aceh, sudah kita ikuti bersama di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini yang sedang mendengarkan RRI Melabuh? Dan sebentar lagi kami akan melakukan dialog, yaitu hari ini kita angkat topik Sambut HUT Melabuh, ASN Kompak Aksi Bersih Kota. Nanti akan ada bersama Teku Ronald Nehdiansyah SP MIL, dan kita ikuti Zoom ya. Dan di pagi hari ini sebentar lagi, dan satu lagu kembali kami hadirkan untuk Anda sembari kita sebentar lagi dalam dialog pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, segera kita ikuti Zoom dialog RI Menyapa di pagi hari ini. Sudah tersambung bersama Dikronel Neh Diansyah SPM IL di Zoom, link Zoom, dengan judul Sambut HUT Melabuh ASN Kompak Aksi Bersih Kota. Kita coba sapa Tekun Neh Diansyah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih pagi ini?
1: Alhamdulillah, Bang John sehat.
0: Sehat ya.
1: Bang John semua juga sehat.
0: Alhamdulillah. Semangat ya, Ketua Ronald.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, semangat. Baik. Ya, langsung saja kita kasih informasi ini. Kan ini menyambut kota HUT Kota Melabuh. Mungkin sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan bersih-bersih kota. Kita juga lihat di media sosial, di media mana ASN sudah bersih-bersih kota nih, Ketua Ronald. Silakan dijelaskan.
1: Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk hari ini. Ini menjadi momentum juga untuk kami, Bang John, menyampaikan kita lihat informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Barat dalam rangka menjaga lingkungan. Jadi benar, Bang, yang Bang sampaikan katakan tadi, kita pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui program Indonesia Asri itu telah melaksanakan gotong royong. Yang mana memang kegiatan ini atas amanat Presiden Republik Indonesia. Ini mewajibkan sebenarnya seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia untuk melakukan bersih-bersih gotong royong setiap hari Jumat. Artinya program ini menyahuti program pusat. Itu dicobalah diakomodir di Kabupaten Aceh Barat oleh Bupati Aceh Barat melalui program Bersih-Bersih Kota Melabuh. Kegiatan ini tentunya sudah lama berjalan, bukan hanya menyambut Kota Melabuh, HUT Kota Melabuh, Bang. Jadi kita sudah jalan hampir lebih kurang 6 atau 7 bulan yang lalu. Nah, secara kontinu tidak pernah berhenti di setiap Jumatnya. Malahan kita di Aceh Barat 2 kali, Bang, selama seminggu. Hari Selasa kita bersih-bersih pekarangan kantor sebelum bekerja itu cuma bersih-bersih ringan ya. Sedangkan hari Jumat kita memang gotong royong massal. Gotong royong massal ini ditentukan nanti wilayahnya di mana melalui surat resmi dari pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kabupaten menyurati seluruh OPD untuk seluruh OPD dan pemerintah kecamatan Gampong untuk melakukan bersih-bersih di wilayah masing-masing maupun wilayah yang ditetapkan. Ada beberapa kali lokasi kerja itu seperti di Tuku Tukumar, di lapangan Tukumar, di Pantai Kasih, itu di Calok juga pernah. Itu sudah pernah hampir semua di wilayah hampir sudah kita lakukan gotong royong. Secara resmi gitu, Bang. Demikian, Pak John.
0: Ya, jadi ini di pusat kota saja, apakah di kecamatan-kecamatan juga ataupun dari pihak kecamatan ada yang ke Melabuh juga sekitarnya membersih yang jalan-jalan gitu, Tegur Ronald?
1: Ya, tentunya yang OPD ini tetap berpusat di Kota Melabuh. Yang di kecamatan tetap berpusat di kecamatan masing-masing, pemerintah desa itu juga. Tapi ini secara resmi disurati, mungkin kecamatan bisa menentukan lah kalau mungkin aparatur kecamatan akan berpindah ke kecamatan mana, kecuali yang di luar kecamatan Jawa Pelawan ya, Bang, ya. Jadi kalau yang di wilayah tinggalnya di Aceh Barat, di Kota Melabuh, kita melaksanakan di Kota Melabuhnya. Yang terakhir kita dilaksanakan di Suai Indapuri, itu kolaborasi antara pemerintah kampung di Suai Indapuri, kecamatan Jawa Pelawan, dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berada di wilayah Kecamatan Jawa Pelawan.
0: Demikian. Untuk besok mungkin ada juga nih, Jumat.
1: Ya, insya Allah ada juga, Bang. Kita hari ini kita tetapkan nanti lokasinya di mana. Kita belum pastikan hari pagi ini, belum kita tentu pastikan. Sebentar lagi mungkin akan kita pastikan ada titik baru untuk penanganan untuk gotong royong. Nanti kita akan informasikan. Dan tentunya kami juga berharap ada partisipasi dari Bang Juan dan kawan-kawan dari RI,
0: Betul, Mungkin, Bang. Dan kita juga di besok ini juga tiap Jumat bersih-bersih kantor jalan menuju masuk Eri juga nih di Corona sebagai informasi ya.
1: Untuk, oh iya, mantap. Biasa.
0: Ya, untuk besok pagi kita juga ada gotong royong sebagaimana instruksi Kepala Eri Melabu, Teguh Haris Badillah, bahwa untuk ASN, pegawai Eri besok untuk mengikuti gotong royong untuk membersih-bersihkan selokan-selokan ataupun sampah-sampah yang berada misalnya di jalan pintu masuk RI menuju kantor RI gitu.
1: Ya, benar.
0: Dan pendengar, mungkin dari Anda pemirsa semua yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan di 08116889697. 08116889697, kami sapa Anda di seluruh barat selatan Aceh, mulai dari Tapak Tuan hingga di Blang Pidi, di Nagan Raya, di Pulau Semulu Sinabang, dan di Kabupaten Aceh Jaya. Apa kabar Anda? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Selamat beraktivitas, yang mau ke kantor, yang dalam jalan berhati-hati di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Dan kita masih dalam dialog Eri Menyapa, tema hari ini yaitu sambut HUT Kota Melabu, ASN kompak aksi bersih. Tapi kata Teguh Ronald tadi bukan dalam HUT menjelang HUT Kota Melabu, tapi sebelumnya 7 bulan kemarin sudah melakukan pembersihan gitu ya.
1: Iya, bukan. Izin Bang, saya mau menyampaikan sedikit urgensinya pelaksanaan gerakan Indonesia Asri ini.
0: Iya.
1: Ada, walaupun ini digagas oleh Presiden dan disahuti oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat dengan lugas, dengan memastikan bahwa program ini harus menjadi agenda utama di Aceh Barat. Dapat saya sampaikan juga, hari ini Bang, Kabupaten Aceh Barat ini khususnya di Kota Melabu, itu kita terus melakukan penanganan sampah secara rutin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Yang mana untuk saat ini kita sama-sama sedang mencoba mengejar Bang penanganan sampah 100%. Namun tentunya kondisi itu sangat sulit. Artinya setiap sampah yang ada di Aceh Barat di Kota Melabu itu harusnya kita hilangkan dari Kota Melabu. Namun tentunya dengan kekurangan sarana-prasarana, kurangnya petugas, dan ada juga mungkin kekurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Inilah menyebabkan ternyata di Kota Melabu ini masih ada sampah-sampah liar. Sampah-sampah liar inilah yang menyebabkan sebenarnya bukan nggak sanggup kita tangani, Bang. Artinya hari ini 84 ton per hari yang sampah yang dihasilkan Kota Melabu. Kita menghitung sampah total, karena lagi nih Bang, 84 ton per hari itu kita estimasikan, kita proyeksikan berdasarkan jumlah penduduk. Artinya harusnya dengan jumlah penduduk sekian banyak ini, artinya ini Aceh Barat punya sampah 84 ton. Sampahnya di mana kita nggak tahu. Artinya dari 84 ton itu, kita cuma baru bisa mengangkat itu sekitar 80% dari 80 ton. Gitu, Bang. Artinya masih ada sisa, sekitar kita 12 ton. Ada 12 ton itu tentunya tersebar se-Aceh Barat, bukan di Kota Melabu saja. Karena kita sekarang kewajiban melakukan penanganan sampah 100% di 100% wilayah sebenarnya. Artinya dengan sisa itu kita berharap sampahnya terkumpul nih, sampahnya terakumulasi di satu tempat. Sehingga kita dengan mudahnya kita mengangkat. Tapi jika sampahnya dibuang ke selokan, dibuang ke pinggir jalan, dibuang ke mana-mana yang tidak bisa dikontrol oleh petugas kita, otomatis inilah yang menjadi potensi sampah liar. Jadi gerakan Indonesia Asri ini sangat baik, karena yang sebenarnya yang mau dientaskan ini, yang mau diselesaikan ini adalah sampah-sampah liar. Jadi kita dengan gerakan Indonesia Asri, kita akan berusaha mengurangi potensi sampah liar, yang mana persentase tadi kita akui Bang, memang belum 100% kita tangani, tapi 100% itu bukan kita tidak mau tangani, tapi sampahnya yang tidak tahu kemana. Dengan total jumlah jiwa yang menghasilkan total timbulan sampah, sampah yang total timbulan itu yang persentase penanganan ke TPA itu sekian persen, kita akui memang masih ada sisa sampah yang tertinggal. Nah, inilah yang coba digarap. Bapak Bupati juga cukup konsen soal ini. Beliau terus menerus melakukan gotong royong di setiap Jumatnya. Insya Allah Bang, dengan program-program inilah kita coba memastikan sampah-sampah yang tertinggal itu bisa kita susul untuk kembali kita angkat, buat kita bawa ke tempat pembuangan akhir. Demikian, Mas.
0: Baik, peringat pemirsa, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu. Kita masih dalam RRI Menyapa. Dan masih bersama Dekrunal Nerdiansyah, Kadis di LHK. Kita sudah banyak berbincang mengenai Kota Melabuh dan sampah, juga kesadaran masyarakat. Mungkin ini kesadaran masyarakat yang belum begitu, tapi bagaimana ini dinas atau pemerintah untuk memberikan edukasi kesadaran kepada masyarakat dalam hal membuang sampah nih, Teguh Ronald ya. Sejauh ini adakah spanduk? Tapi kalau spanduk di tempat-tempat yang dibuang sampah, kita melihat nih dilarang membuang sampah di sini sampai kecamatan-kecamatan, Teguh Ronald ya, sudah dipasang bang. Gitu ya.
1: Ya.
0: Dalam kesadaran nih, menumbuhkan kesadaran dalam membuang sampah supaya masyarakat itu sadar betul. Apa yang harus kita lakukan nih, Teguh Ronald lagi?
1: Ya. Dalam kondisi ini bang, kita juga tidak pernah berhenti mencoba menghimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesadarannya. Artinya terkadang kita juga berharap ada kerjasama dengan masyarakat. Seperti saya katakan tadi, sampah, serapa banyak sampah yang ada di Aceh Barat, walaupun kendaraan pengangkutnya berkurang mungkin bang. Kita bisa mencoba mengakali dengan melakukan litasi. Artinya mobil setelah penuh dia harus buang ke TPA menggunakan TPA, terus masih ada sampah, dia bisa aja balik lagi untuk ngambil ulang. Tapi dengan catatan sampahnya terkonsentrasi di satu tempat. Jadi kita kalau dengan kondisi seperti itu, kita berharap lebih mudah kita untuk melakukan penanganan secara, tapi kita juga melihat bahwa terkadang masyarakat bukan buang sampah sembarangan bang. Masyarakat lebih akan membuang sampahnya lebih tepat, lebih terkumpul jika fasilitasnya memang tersedia. Kita juga melihat memang ada beberapa titik sudut kota ataupun beberapa wilayah memang sarana kita masih kurang.
0: Baik, Dekrunal, kita tahan dulu, ada pendengar kita yang masuk ya, kita coba ya, kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bung John?
0: Sehat. Tengku Kasiman. Di Kepanti Cermen gimana kabarnya nih?
2: Cerah.
0: Baik. Langsung Tengku Kasiman, apa yang mau ditanyakan kepada Tengku Ronald ataupun ada masukan dari Pendi Cermen?
2: Ini mau saya tanyakan ini karena tadi bagaimana prediksi itu kayak saya dengar ada 8 ton yang baru diambil 80%. Dan ini gimana ya. Pantau sedangkan yang 20% lain nggak tahu kemana. Kan itu hanya apa termasuk di seluruh Aceh Barat.
0: Seluruh Aceh Barat, ya. Seluruh Aceh Barat tadi ya.
2: Atau di Kota Melabuh kan. Cuman ini kadang-kadang kita memang perlu juga itu untuk sampah. Nah ini kalau bisa ini masukkan sedikit. Sila tong-tong sampah di desa-desa, di pinggir-pinggir jalan untuk mengatasi supaya sampah itu tidak berserakan. Jadi setiap nanti kepala desa atau orang-orang kampung itu bisa kasih sosialisasi kepada masyarakat, ini udah ada tong sampah, jangan dibuang sembarangan sampah, taruh pada tempatnya. Jadi nanti kalau ada mobil-mobil pengangkut sampah itu memang bukan sudah enak kalau udah ada tempat sampah di pinggir-pinggir jalan kan itu. Nah, yang pertama, yang kedua, ini kadang-kadang ini tetangga ada waktu sapu-sapu sampah. Itu di waktu sapu itu diarahkan ke tanah orang lain ke sebelah. Nah, ini macam mana ini nanti tolong kasih penjelasan dari siapa lagi Bapak Ronald dari lingkungan hidup. Nah itulah nanti tolong Bapak jelaskan. Nah ini seperti ketika aparat desa itu bisa kasih sosialisasi kepada masyarakat. Kumpulah sampah, jangan nanti dibuang di tanah orang lain. Hanya itu aja.
0: Baik.
2: Tolong sedikit masukan, itulah pertanyaan saya tadi, bagaimana ini caranya kita untuk mengatasi sampah-sampah, sedangkan saya dengar ini kan sudah ada ini sampah-sampah ini sudah di daur ulang seperti buku, ada yang dibuat dari plastik, buat bahan-bahan kita, dan ini Nah, ini kalau bisa ini diarahkan ke masyarakat, plastik suruh kumpul, kalau perlu kan dibeli itu supaya itu menambah ekonomi masyarakat. Yang kedua, kebersihan pun terjaga kan itu. Nah, ini saja lebih kurang saya mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengku kasih mandi lu guci pendek cermen sudah masuk ke corona. Ini menarik ya, ya ke corona. Ini kecil-kecil juga di sosialisasi di masyarakat disediakan dong sama. Mungkin silakan pendapatnya ke corona. Apa yang ditanggapi itu? Ya, terima kasih man.
1: Baik. Terima kasih sebelumnya Tengku Kasiman dari Luguci yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi ini.
0: Iya.
1: Ini sangat menarik tentunya wilayah-wilayah terluar ya, dari kota dari Kabupaten Aceh Barat.
0: Iya.
1: Yang memang sebenarnya kita juga tidak pernah batasi. Dari potensi persentase tadi kita bisa lihat mana sampah-sampah yang tidak tertangani sampai saya ini tuh bisa jadi memang sampah-sampah wilayah-wilayah terujung. Di Sungai Mas, Wilayah Timur, nah itu belum pastinya belum tergarap secara efisien mungkin dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun tentunya disitulah menjadi tantangan untuk kami. Selain kami cuma akan mencoba mencoba meningkatkan pelayanan, tentunya kami juga kalau tidak pelayanannya yang meningkat, berarti program-program pengurangan sampahnya harus kami coba di wilayah-wilayah tersebut. Saya sangat tertarik tadi yang seperti Bang Pak Kasih mengatakan bahwa sebenarnya untuk memulai satu pola pelayanan penanganan sampah secara terpadu itu memang harus dimulai dari tempat sampah. Ya, gimana mau kita layani sampahnya nggak tahu di mana. Dengan adanya fasilitas yang diberikan mungkin oleh pemerintah di berada di wilayah-wilayah tertentu, masyarakat memahami oh jangan buang sampah pala ini ke sana aja. Di sana ada tong yang disiapkan untuk tongnya nanti akan datang mobil mungkin secara berkala untuk mengangkat sampahnya. Jujur aja Tunggu Kasiman, saya tinggal di Kota Mabo, di Kuta Padang, di ibu kota, tapi saya juga tidak minta dilayani setiap hari karena sampah tong sampah saya dalam satu hari tidak penuh. Jadi akhirnya kita mencoba menyiasati, artinya mobil-mobil truk ini bisa jadi dia di hari pertama dia di daerah jalur rumah saya, tapi di hari kedua dia akan pindah. Jadi kalau di daerah Pantai Cermin mungkin akan kita polakan seperti itu juga. Kami sudah membicarakan sama camat. Artinya nanti akan ada beberapa wilayah, terutama di wilayah kota Pantai Cermin yang akan kita coba fasilitasi dengan tong sampah, tapi tong sampah yang terpadu, bukan tong sampah yang satu-satu. Yang satu-satu itu sebenarnya kayak gini, dia memang mobil itu kita keliling-keliling, ngambil-ngambil. Tapi kita akan siapkan tong sampah terpadu yang masyarakat yang ingin membuang sampah di situ akan difasilitasi, yang tempatnya juga mungkin tidak terlalu jauh lah dari wilayah perkotaan. Harapan kita tidak dibakar lagi sampah, tidak dibuang ke belakang-belakang ke selokan, tapi dibuang ke tempat yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Itu mungkin untuk Kasiman. Terus selain dengan coba mengumpulkan sampah masyarakat, ini kita bilang sampah masyarakat ini yang bahaya di bahasa ya Pak Jona. Sampah masyarakat artinya ini betul-betul sampah yang residu dari hasil hasil aktivitas manusia. Artinya sampah ini memang punya potensi untuk dikelola. Jadi kita juga akan memastikan di setiap kecamatan itu akan ada bank sampah. Sampah ini sebenarnya masyarakat sekarang juga bingung kita. Artinya dia cuma memilah plastik di satu tempat, di sampah organiknya di satu tempat. Ya organik malahan bisa aja dia buang di dalam tanah di halaman rumahnya. Karena organik itu bisa menjadi pupuk. Nah, yang plastik kalau dia berhasil memilah tanpa tercampur dengan organik, itu dikumpulkan besar peluang dia untuk dijual kembali.
0: Dapat cuan juga. Jadi, itu.
1: Dapat cuan itu pasti. Dan ini juga program yang kita rencanakan, kita pastikan di setiap kecamatan itu di kantor camat mungkin ataupun mungkin di kantor kecil menjadi pilot project, memastikan sampahnya dibawa ke situ yang organik, yang anorganik akan kita beli, kita pastikan akan beli. Nah, inilah kita coba berharap masyarakat mungkin dengan mencoba menjual sekali dua kali, oh iya nih, asal enak bro, tetap sapat, pastilah good. Nah, itu yang kita akan coba. Itu ya harganya. Pola pembelanja belinya tuh pasti punya takaran sendiri bang, karena kalau aqua glass yang tidak tercampur dengan sampah-sampah lain dia punya nilai yang lebih tinggi. Jadi aqua glass yang dalam sekilo tuh kita bilang lah 15.000 aqua glass tidak tercampur, Tapi saat aqua gelas tercampur dengan yang lain, dengan sampah lain, harga sekilonya bisa jadi cuma 10.000. Jadi hal-hal kayak gitulah yang membuat masyarakat bisa lebih antusias untuk memilah sampahnya.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Ya, menarik ini yang kita yang menampung beliknya sudah membeli juga gitu di Corona ya.
1: Sudah, kita sudah di Kota Melabuh itu sudah mulai sudah banyak yang kita aktifkan. Mm-hmm. Itu di memang saya kan juga baru banyaknya. Mm-hmm. Artinya dari pendahulu-pendahulu saya sudah mulai. Mm-hmm. Kita akan coba buat bank sampah induk. Yeah. Itu yang adanya di 4 buah di daerah wilayah Merbo. Mm-hmm. Dengan Gabawan. Yeah. Itu yang masyarakat yang bisa langsung bawa sampahnya ke induk. Mm-mm. Tapi kalau dia enggan bawa ke induk, dia akan bawa ke unit-unit, bank sampah unit. Itu kita akan, yang kita bilang tadi, akan kita coba hidupkan di kantor camat, yeah, di kantor kecil, gitu.
0: Yeah,
1: tapi jadi target kita untuk berapa bulan ini harus hidup sekitar 60
0: bank sampah.
1: Unit.
0: Tapi yang dibeli, selama ini di mana? Di BBB, di DLHK? Yang dibeli?
1: Di DLHK ada. Kita juga bisa menghubungkan dengan berapa usaha bank sampah unit juga yang sudah ada di Kota Melabuh. Mm-hmm. Malahan kita juga ada kerjasama dengan GPL, dengan peduli lingkungan itu. Mereka juga punya bank sampah yang memang juga representatif. Kuncinya di sini memang kepastian ada pengurus dan kepastian dibeli, bang. Jangan sampai masyarakat datang tidak ada pembelian. Itu, bang.
0: Ya, pendengar yang ingin memberikan kontribusinya di line telepon kami buka 08116889697. Ada Tengku Kasiman tadi dan pendengar lain, Bang Hai di Samatiga, apa kabar? Silakan masuk ya. Ada Bang Yan dan pendengar lain bisa bergabung memberikan pendapatnya, masukannya berkaitan dengan sampah yang kita ini juga sambut HUT Melabuh, SN, ya kompak nih bersih-bersih. Tapi sebelumnya kata Dekorna juga sudah dibersihkan 7 bulan yang lalu. Sebelum HUT Kota Melabuh mempersiapkan ini juga sudah lakukan untuk membersihkan kota di pusat kota Kecamatan Johan Pahlawan. Mungkin Anda ada masukan, ada yang ingin menyampaikan dalam acara RI Menyapa ini. 08116889697 kami buka untuk Anda. Silakan Anda Teguh Ronald bersama kita di live streaming Zoom ya. Di Zoom sudah Teguh Ronald Kadis di LHKC Barat. Mungkin ada masukan dari Anda karena mengingat sampah ini memang sangat luar biasa setiap harinya ini. Dari berapa ton tadi, 84 ton itu per hari, ini baru teratasi diangkat 80% di tingkat terangkat gitu ya. 12 ton ini tersisa ya, belum, ini lagi diupayakan terus. Dan kesadaran masyarakat juga diharapkan ya, membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan sampai kita lihat ini dari kereta langsung ke kali, ke anak kali, ataupun ke tempat-tempat sepi dibuang ya. Itu sangat berbahaya sekali apabila ini sering terjadi banjir karena ini sampah dibuang sembarangan ke kali, juga membahayakan kita. Jadi kita yang menjaga, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga untuk kelestarian lingkungan kita gitu. Jadi kita harapkan juga dalam kesempatan ini kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan di desa-desa juga, ini mungkin peran dari desa juga, bagaimana mengoptimalkan ya tempat sampah ya, disediakan bagi warga. Di tempat-tempat wisata juga disediakan. Ya, peran dari DLHK memang sudah melakukan, namun terus dioptimalkan, jelas Teguh Ronald. Dan Teguh Ronald ini masih tergabung ya?
1: Halo, masih, bang.
0: Oh, masih. Ya. Oke. Baik. Oke. Dan di ujung telepon ada yang ingin memberikan kontribusinya, silakan. 08116889697 bila ada, silakan Anda sampaikan apa yang ingin Anda tanyakan atau Anda berbagi masukan untuk kota kita, Kota Melabuh bersih, asri ya. Ya, karena mengingat sebentar lagi akan HUT Kota Melabuh. Ya, bagi kita jangan buang sampah sembarangan. Dan ini juga kemarin sempat dilakukan denda. Bagaimana dengan keadaan di Corona? Bagi yang buang ya, sampah sembarangan.
1: Baik, bang, mungkin sedikit saya sampaikan masalah denda.
0: Iya.
1: Denda itu memang diatur oleh Kanun Nomor 14 nomor nomor 7 tahun 2014.
0: Iya, iya, iya.
1: Kanun itu artinya sesuatu yang sudah disahkan. Mm-hmm. Dalam kanun banyak yang diatur, salah satu yang diatur adalah denda bagi pembuang sampah sembarangan. Mm-hmm. Artinya dengan tools kanun kita sebenarnya bisa menjerat ya, menjerat mm-hmm. masyarakat yang memang melakukan pembuangan sampah liar. Yeah. Hari ini kita masih lihat bang, masih banyak sampah mm-hmm. yang berserakan di yeah. tempat yang sudah kami berulang-ulang kami lakukan pembersihan.
0: Yeah.
1: Sampahnya tetap masih ada. Mm-hmm. Artinya sebenarnya orang-orang yang kita sasar itu orang-orang seperti ini, mm-hmm. orang-orang yang memang tidak memiliki kesadaran yang cukup.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dia tempatkan di pinggir jalan aja, biarpun tapi jangan di tempat yang di depan rumah orang mungkin ya, mm-hmm. di depan toko orang dicari lokasi, mm-hmm. ya itu bisa sampahnya kalau di jalan raya itu bisa kita coba fasilitasi. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang kita ingin juga berdiskusi dengan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, apakah memang wilayahnya mm-hmm. tidak terdapat layanan yang cukup, mm-hmm. sehingga mungkin bisa coba kita akomodir dengan penambahan layanan. Mm-hmm. Namun tentunya kondisi ini agak sulit bang, karena orang yang membuang itu juga kadang-kadang dibuangnya entah jam berapa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita tahu, kita dengan mudahnya menerapkan kanun tadi dan mungkin juga bisa berdiskusi tentang penyebab. Nah, hari ini kita ini juga tetap fokus bang dengan penerapan kanun, tapi kita lebih kebetulan saya juga baru, saya coba membenahi diri dulu bang. Artinya DLH-nya apakah masih ada yang kurang? Kalau memang kurang, kurangnya di mana? Mungkin dengan meningkatkan kekurangan-kurangan kami ini, mungkin sampah liar juga akan bisa juga berkurang, karena berarti ada masalah yang harus kita selesaikan dulu di Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pelayanan publik. Demikian.
0: Itu kanun nomor 7 tahun berapa tadi?
1: Nomor 7 tahun 2014 bang.
0: 2014 ya, sudah lama kanunnya ini ya.
1: Ya sudah lama bang.
0: Tapi kesadaran masyarakat ini kayaknya masih lemah juga ya. Karena kalau kita lihat di dalam mobil, dalam kota kita pantau juga, ini buangnya plastik terus dibuang di dalam mobil Teguh Ronald ya. Kesadarannya misalnya habis makan roti, plastiknya langsung dilempar begitu Teguh Ronald. Kadang-kadang kita sedih juga, apalagi yang di belakang ini kan pakai kereta roda dua, terkena kayaknya gak etis juga ya. Kalau kita lihat ini kesadaran masyarakat, kembali kita harapkan Teguh Ronald ya, supaya betul-betul sadar dalam masyarakat tidak membuang sampah bukan pada tempatnya. Tempat sudah disediakan, apa boleh buat kita misalnya berhenti sebentar ya kan untuk membuang. Kita cari tong sampah. Ini kesadaran memang harus terus diperkuat kesadarannya ya. Kalau sudah melengket sudah enak nih.
1: Ada persepsi yang sama mungkin di semua manusia, mungkin kita berdua juga sama bang.
0: Lihat
1: sampah itu kalau bisa ada persepsi NIMBY itu not in my backyard. Artinya asal bukan di halaman rumah kita, di mana aja boleh ada sampah. Artinya kadang-kadang persepsi seperti itulah yang membuat kita kurang memahami bahwa saat kita melakukan pembuangan sampah liar, berarti kita membuang sampah ke halaman rumah orang. Ataupun ke wilayah kita bersih, kita angkat sampah kita, kita buang ke tempat orang lain. Inilah yang jadi masalah. Dan terus tadi masalah buang sampah di jalan raya, itu juga saya sering melihat. Yang kadang kita setiap pagi kita turunkan tim penyapu jalan, harapannya agar kota Melabuh bersih. Seluruh tim bekerja setiap harinya. Namun tiba-tiba ada satu mobil ataupun satu kendaraan yang membuang sampah sembarangan di jalan. Sampah ada di jalan, difotolah mungkin ataupun diterlihatlah sama orang lain. Gara-gara sampah satu itulah dibilang kota Melabuh jorok. Padahal kita secara sistematis melakukan pembersihan
0: dari subuh sudah turun ya.
1: Dari subuh.
0: Baik.

0: Kan kalau keluar itu ada semacam kayak bisa ada satu lokasi ini dari mana tertera jelas tuh bahwa misal dilarang buang sampah sembarangan di sini gitu. Cuman entah kenapa walaupun aturan seperti itu atau larangan seperti itu udah tertera jelas di lokasi itu, tapi masih ada sampah-sampah yang di mana menumpuk gitu. Entah itu makanan, entah itu popok bayi dan semacamnya. Jadi itu kan mengganggu ini ya, apa mengganggu keindahan dan juga berpotensi menimbulkan penyakit gitu. Jadi apa nih langkah dari tim pengolah sampah agar masyarakat Melabuh itu sadar akan hal sampah tersebut dan tidak membuangnya di lokasi yang sudah dilarang untuk itu. Maksudnya kalau ada tempat sampah buang di tempatnya gitu. Terima kasih.
1: Itu aja ya. Baik, terima kasih Pak Jerol di lapang sudah bergabung. Baik Pak Jerol di lapang, terima kasih sudah memberikan kontribusi masukannya. Ini Tiko Ronald, tempat yang malah dilarang situ masih dibuang. Ini kesadaran tadi Tiko Ronald ya?
2: Benar.
1: Iya, kesadarannya ya. Sudah ditulis, sudah ada denda, masih dibuang juga. Berarti kesadaran masih belum optimal ya. Apa yang harus kita lakukan itu corona?
2: Baik bang. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, apakah memang kawasan itu ada sumber sampah itu berasal dari wilayah yang terlayani? Artinya wilayah terlayani ini sebenarnya mobil sudah jalan bang, sudah bergerak, tapi kadang-kadang aritasi ataupun pengulangannya kayak saya katakan tadi di rumah saya di Kota Padang ini mobil hari pertama misalnya Senin dia kerja masuk, hari Selasa dia tidak melakukan pengangkutan, tapi hari Rabu udah baru melakukan pengangkutan lagi ya. Jadi kadang-kadang di sela-sela itu masyarakat tiba-tiba dia punya sampah, tapi dia tidak mau menunggu, tapi dia makanya dia buang. Ada juga bisa jadi memang sampahnya memang dia berada di wilayah yang lorong yang tidak terlayani. Dia nggak tahu buang di mana, dia coba menghilangkan sampahnya dengan cara ya. Mau nggak mau dia harus buang di tempat sampah liar. Ada dua hal yang saya katakan, coba kami coba tangani, khususnya wilayah lapang, Bang Fajrul, alhamdulillah tahun ini kita akan coba melakukan kemitraan dengan pihak kampung untuk menangani sampah-sampah, khususnya sampah-sampah liar dulu nih. Artinya ada skema kerjasama, kemitraan itu kerjasama bang. Artinya ada pembagian tugas wilayah-wilayah yang belum dilayani, lorong-lorong yang belum dilayani, ataupun mungkin lorong-lorong yang sudah dilayani tapi mungkin kampung juga berkeinginan untuk mengelola dengan catatan bukan di jalur utama, itu akan kita serahkan ke kampung. Artinya mekanisme pola pengangkutan dan juga beban distribusi juga akan karena bisa dibebankan untuk siapa yang melayani. Karena pelayanan sampah itu bang, distribusi sampah itu melekat di layanan. Artinya ada pelayanan baru ada pembiayaan. Bukan kayak pajak, bahkan pajak pakai nggak pakai bayar gitu. Tapi kalau distribusi artinya dapat layanan baru kita wajib membayar. Nah, jadi kita untuk mengurangi potensi sampah liar mungkin khusus di lapang, kita juga akan coba menjalin kemitraan dengan pihak kampung. Karena kampung yang paling tahu. Kayak Bang Fajrul ini lebih tahu kondisi lapang, persampahan di lapang daripada saya sendiri. Ini yang kita harapkan dengan pola kemitraan. Yang kedua, kita juga sudah membentuk satuan petugas penanganan sampah liar. Artinya ada satu mobil pickup yang keliling-keliling dan setiap ada informasi ini ada sampah nih, tiga buah karung ataupun tiga buah kantong plastik. Nah, dia akan datang pergi ngambil sampahnya. Tentunya di lokasi-lokasi liar supaya jangan terlalu lama sampahnya begitu sehingga masyarakat sadar bahwa ini cuma oknum yang melakukan pembuangan sampah secara liar, bukan tiba-tiba ini menjadi tempat sampah resmi. Kenapa? Kalau sudah menumpuk bang, kan masyarakat bisa menganggap nih, oh ini udah boleh nih buang sampah di sini. Jadi kita juga ada pola penanganan sampah dengan petugas penanganan sampah liar.
1: Iya, iya. Baik. Bang. Jadi ini kalau kita lihat memang ini sampah nggak bertuan nih kalau kita lihat misalnya contoh sekitar Pasir Jambu.

0: Ini contohnya ya. Ini selama di pesantren saya memantau juga di pesantren di Walid Hasan. Ini ada di sini ada bank sampah malah di situ ya. Karena sampahnya banyak disediakan juga bank sampah dari DLK ya. Tapi ini terkenal dalam kan di dekat bank sampah itu ada kali kecil ya. Di situ malah dilempar sambil lewat pakai kereta bukan ke bank sampah, di kali kecil itu dibuang. Ini kesadaran lagi ya. Padahal bank sampahnya ini dia bukan warga situ tuh Ronald. Warga jauh entah dari mana kita nggak tahu ya. Dia buangnya ke Pasir Jambu ini dekat pesantren Walid Hasan ya di Pasir Jambu. Dan bank sampah sudah ada dan DLHK pun saya lihat itu mengangkut kalau udah berapa hari diambil. Kita sempat lihat juga kita pantau juga itu ya. Cuma ada warga juga kita nggak bisa tegur kan. Dia buang ke kalinya dia buang cuma nggak banyak-banyak berapa kantong plastik sampah rumah tangga gitu tuh Corona apa menjadi masukan lagi tuh Corona ini yang begitu.
1: Iya benar. Intinya bang kita sama-sama sepakat bahwa kondisi ini mungkin ada kondisi yang tidak ideal bagi masyarakat sehingga dia terpaksa mungkin membuang sampah ke kalian. Harapan kita tentunya ada kesadaran lebih dari masyarakat supaya menempatkan ke sampahnya memang di pinggir jalan supaya bisa dipastikan diangkat oleh mobil dinas lingkungan hidup. Kadang-kadang memang ada juga kita pernah dengar ini orang dinas lingkungan hidup nggak mau ambil nih karena sampahnya nggak ada yang punya. Kita sekarang nggak asal ada sampah kita tetap akan ambil karena resolusi itu urusan nomor dua. Urusan pertama adalah memastikan Kota Malabo bersih dari sampah. Itu yang kita menjadikan target. Ya, tapi kita di situ lah perlu juga kerjasama dengan masyarakat. Supaya jangan dilempar ke sungai, jangan lempar ke parit, karena nggak mungkin kita harus masuk ke dalam sungai khusus mengangkat sampahnya. Jadi ditempatkan di lokasi yang memang terjangkau oleh mobil sampah, insya Allah kita akan ambil. Cuman, tapi juga ada beberapa buah wilayah yang contohnya di daerah Rantau Panjang. Rantau Panjang itu di sepanjang jalannya juga nggak hilang-hilang sampahnya. Padahal di situ ada beberapa buah pemukiman di daerah pertokoan, daerah niaganya kita juga layani. Tapi kenapa tiba-tiba masyarakat masih berkeinginan membuang sampah secara liar? Ini yang masih kita bingungkan. Jadi ini juga jadi atensi kita untuk mencoba bermitra dengan masyarakat di situ supaya ada yang kontrol lah. Dan sebaik-baiknya kontrol memang pengawasnya adalah aparatur kampung sendiri.
0: Iya, jadi harus ada pengawasan juga dari aparatur kampung karena yang tahu kan warga sekitar, warga setempat gitu ya. Kalau kontrolnya gampang sebenarnya, kalau memang ada di luar kadang dari desa-desa juga sudah ditaruh logo supaya tidak buang sampah sembarangan. Contohnya kayak di jalan-jalan yang di Putim ya, kita lihat ini ada ditulis yang buang sampah sembarangan. Karena kalau kita lihat dari motor ini nggak turun karena dalam parit karena dibuang terus nggak turun dia dari kereta ataupun dari mobil tuh main lempar aja ya. Ini yang sangat membahayakan sebenarnya, ya kan, membahayakan diri kita semua juga di saat banjir ya. Bisa selokannya mampet ya di Kronal ya. Bisa kadang kesadaran ini tadi kita harapkan juga ya, bagaimana kesadaran terus tumbuh masyarakat kita ini cerdas dalam membuang sampah gitu ya. Harus proaktif ya. Proaktif tidak membuang bukan pada tempatnya. Buanglah tong sampah ataupun ke bank sampah ya. Kalau emang ini pemerintah terus menyediakan bank sampah. Kalau kita lihat bank sampah di sekolah-sekolah juga sediakan. Kalau di sekolah sudah tertata rapi kalau kita lihat bank sampahnya dan murid siswanya membuangnya pada bank tong sampah tidak sembarang karena dikoordinir juga oleh pihak sekolah ya. Tapi kalau di fasilitas di jalan-jalan raya ini yang belum kita lihat optimalnya dalam hal membuang sampah ini masih sembarangan kali, sembraut kali. Dan juga kita di pasar bina usaha disediakan dulu ada untuk bank sampah. Dia masyarakat yang melintas juga ini bukan ke tong bank sampah yang besar tuh dibuang, malah di jalan Haji Dawud dulu. Apa masih ada di Corona?
1: Di daerah mana bang? Maaf bang.
0: Kalau dulu biasa di jalan Haji Dawud masih ada bank sampah, nggak ada lagi ya?
1: Haji Dawud
0: di, ya? Iya, di ujung sana mau ke Calok tuh.
1: Ya itu. Sesekali ada bang, tapi secara total, secara umum saya juga tidak ada lagi. Karena itu bang, saat kami ada informasi bahwa ini sudah bertumpuk lagi nih, langsung kita datangkan mobil khusus untuk mengangkut sampahnya.
0: Iya. Dan ini kalau kita lihat, kayaknya masyarakat yang membuang sampah terburu-buru, nggak masuk ke bak sampahnya ada corona ya, ke jalan di jalan raya malah terbuangnya.
1: Iya. Itu di yang dekat TPI, bang ya, dekat TPI.
0: Iya, betul. TPI.
1: Yang ada kita tempatkan kontainer dulu, tapi sekarang malah sudah terkontrol, bang. Udah nggak ada perlu lagi kontainer.
0: Iya. Ada satu lagi arah dari Terminal A di Murubodo yang jalan Beben ya. Di situ bagaimana keadaannya sekarang? Biasanya sembarangan juga dibuang tuh acak-acak sampahnya malah di jalan raya arah menuju ke TPI Gunung Matai, ke tempat Gunung Matai itu ya. Ya.
1: Itu yang saya katakan dalam tuh panjang dari situ, bang. Itu luar biasa memang kita kadang-kadang dengan alat berat gitu pernah turunkan.
0: Iya.
1: Tapi lama kemudian ada lagi. Artinya hari ini sudah mulai agak terkontrol, sampahnya juga tidak bergunung-gunung lagi. Karena dibiarkan seminggu dua minggu sudah tumpuk lagi. Artinya di situ kan sebenarnya kita coba berulang-ulang melakukan sosialisasi. Tapi menurut masyarakat di situ banyak warga yang memang bukan berada di situ juga buangnya ke situ. Ini yang memang merepotkan kita.
0: Iya. Jadi bukan warga setempat sebenarnya di corona. Datang dari jauh, bukan di kampung sendiri, buangnya ke kampung orang, kayak Pak Kasiman tadi bilang, ke tanah orang buang sampahnya, bukan tanah sendiri, ya kan, ke dekat pekarangan orang. Ini sebenarnya yang sangat membahayakan ya, bukan membuang pada tempatnya, malah ke tempat yang bukan tempat buang sampah, di situ dibuangnya. Iya, jadi pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya dan kecamatan-kecamatan pun sudah ada instruksinya ke kecamatan-kecamatan nih Pak Ronald ya untuk untuk penanganan sampah ya. Kalau Johan Pelawan sudah jelas ya, di kecamatan lain juga begitu ya. Sudah ada.
1: Iya, Pak.
0: Bagaimana untuk kecamatan lain di Kawai 16 sama 3 Merubo untuk kecamatan langsung mengkoordinir sebenarnya untuk hal sampah nih Dr. Ronald.
1: Ya, itulah yang saya katakan tadi bang, memang ada persentase sampah yang belum tertangani dan kami akui layanan sampah ini belum 100% mencakup seluruh wilayah di kabupaten. Kota Melabu kita yakin sudah 100% bang, di Merubo juga sudah hampir 80% kita tangani, Kawai 16 itu mungkin baru 20-30%. Artinya masih ada, kalau bisa kita bilang Kawai 16, berarti 20% atau 30% yang layani, berarti masih ada sekitar 70% yang belum kita layani. Sampah-sampah ini yang mungkin coba kita terus meningkatkan layanan bang, karena kadang-kadang kita juga nggak mungkin terlalu masuk ke dalam perkampungan, jadi kita juga akan coba fokus ke dalam kota-kota ibu-ibu kota-kota padatnya di kecamatan bang ya. Contoh sekarang kayak Kuala B kita sudah layani bang, di Samatiga juga ada beberapa titik kita sudah layani, Kawai 16 itu tadi, tapi kayak Arungan Lambali itu baru ada 2 titik kita layani. Kita nggak bisa 100%, jadi kayak di Arungan Lambali harus sampai ke Jokumbang, misalnya Jokumbang ini kan udah jauh ke dalam, itu mungkin nggak mampu kita layani, tapi kita coba berusaha di ibu kota di Rampak, Arungan Lambali itu kita pastikan ada pelayanan, salah kayak gitu bang.
0: Jadi upaya kerjasama dengan kecamatan bisa membantu DLHK, ada nggak diupayakan itu di Corona?
1: Ada, kita pastinya menghidupkan bank sampah itu juga penting, tapi masyarakat kan belum tentu nih bang, belum tentu merasa mau ikut. Karena bank sampah itu walaupun uangnya nggak banyak, tapi ini kita sumbernya dari bahan dari sampah nih, bukan dari kita harus nanam dulu di cabai, punya buah baru bisa kita jual. Sampah artinya di setiap hari akan ada dan kita akan coba membeli sampahnya tersebut.
0: Baik Dr. Ronald, mengingat waktu tidak ada yang masuk lagi ya. Kalau ada kita buka tapi nggak ada yang masuk lagi telepon. Kita closing aja ya, mengingat waktu sudah pukul 8.55 menit ya. Closing saja apa yang telah kita perbincangkan, harapan kepada semua pihak, kepada masyarakat, dan juga bagaimana mengoptimalkan supaya sampah ini terus teratasi dengan baik di Corona. Silakan closing.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bang sampai saat ini terus menggiatkan program pengurangan sampah. Artinya pengelolaan sampah ini dengan harapan menciptakan lingkungan kabupaten yang jauh lebih baik, lebih asri dan lebih nyaman untuk masyarakatnya. Terutama untuk itu kita juga memang yang kita buat itu masyarakat, Bang, bukan
0: Iya.
1: untuk hal-hal yang lain.
0: Iya.
1: Walaupun memang ada mungkin program Madipura, saya rasa bukan program Madipura yang jadi utama, Bang. Kita
0: Iya.
1: tetap fokus ke pelayanan untuk menyamankan masyarakat.
0: Betul, iya.
1: Tentunya dengan kondisi ini, kita coba untuk melayani masyarakat. Masyarakat juga bisa membantu meringankan lah
0: Iya.
1: beban pemerintah daerah dengan cara melakukan penanganan sampahnya secara masing-masing, mulai dari rumah.
0: Iya.
1: Artinya kalau masyarakat bersedia memilah sampahnya, kita akan coba memfasilitasi
0: Iya.
1: sampah yang terpilah tadi. Namun jika masyarakat tidak bersedia untuk memilah,
0: Iya.
1: berarti sampah, kita berharap sampahnya memang akan ditempatkan di tempat yang mudah kita layani. Dengan mudah inilah kita akan bisa memastikan bahwa seluruh sampah yang ada bisa kita coba distribusikan sampahnya
0: Iya.
1: ke tempat pembuangan akhir. Itu perlu kerjasama yang konkret, Bang,
0: Iya.
1: terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya sampah itu betul-betul terkelola,
0: Iya.
1: tidak dibawa sampah sembarangan, dan kita akan pastikan akan memfasilitasi
0: Iya.
1: sampah yang terfokus ter apa dikumpulkan tadi.
0: Iya.
1: Demikian, Bang.
0: Ya, baik, Dik Ronald. Oh ya, terakhir mungkin tong sampah yang pemilahan tuh apakah sudah sampai kecamatan juga, Dik Ronald? Tuh terakhir. Tong sampah yang iya.
1: Tetap terpilah.
0: Iya, terpilah. Belum semua ya. Di Kota Melabu
1: Oh,
0: sudah habis
1: belum.
0: semua ya. Untuk tong sampah yang terpilah di sekolah-sekolah kita pantau sudah ada ya.
1: Sudah ada. Tapi itu enggak semua tempat, Bang. Ada
0: Iya.
1: beberapa tempat. Artinya tong sampah terpilah itu kita memilah sampah supaya kita itu bisa memanfaatkan
0: Iya, iya, iya.
1: sampahnya kembali.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau sampah berarti dia menyiapkan sampahnya dari rumah, dia akan bawa ke fasilitas bank sampah
0: Iya.
1: untuk dijual, seperti
0: Untuk
1: itu.
0: dijual, iya,
1: Itu
0: iya.
1: bedanya, Bang. Ya.
0: Baik. Baik, Dr. Ronald, terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan bertugas. Ya, selamat bertugas kembali, Dr. Ronald. Sukses selalu.
1: Ya.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, Bang John.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, Dr. Ronald sudah bersama kita, Kadis di LKC Barat. Ya, tentang bahas bagaimana ini HUT Kota Melabo sudah dekat ASN, terus Kompa Eksis Bersih-Bersih Kota, namun kata kurang 7 bulan yang lalu sudah dimulai ini ya. Dan hal ini memang permasalahan, sampah ini permasalahan kita bersama, bukan dari pemerintah saja. Kita ikut berperan aktif bagaimana mengatasi sampah ini bersih lingkungan, bersih di rumah kita, bersih di kantor kita, bersih di jalan-jalan kita ya, di jalan protokol, kita jaga bersama. Karena tidak mungkin sanggup dijaga oleh pihak Delaka saja tanpa kita yang menjaganya. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Ini 84 ton per hari seluruh Aceh Barat. Ini 80% ya baru terangkat. Sedangkan 20%, 12 ton ini sisa tersisa belum bisa terangkat dengan baik. Namun kanun nomor 7 2014 juga sudah diterapkan untuk denda, tapi masyarakat masih saja kesadarannya belum secara optimal sadar membuang sampah pada tempatnya. Kita harapkan sekali lagi bagaimana masyarakat sadar membuang sampah pada tempatnya untuk keindahan kota, kebersihan lingkungan, dan juga kebersihan rumah. Baik, terima kasih atas waktunya dan pendengar yang sudah bergabung tadi, ada Tunku Kasiman dan juga Pak Juro di lapang. Terima kasih. Dan kami cukupkan di sini, saya Joni Rusatria mewakili kru yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RI Melabo, dan saya di sini juga pamit mundur dari mulai subuh tadi dari pukul 4.45 dan pukul 9, saya mohon diri. Akhir kata lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanagan Raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti serangkaian program yang tadinya dipandu oleh rekan John Nehru Satria. Dan tentunya Fadil akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 9 lewat 28 menit, kita akan hadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu penyemangat pagi telah Fadil siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program Masa Satu RRI Melabuhkan Al Inspirasi. Dan juga nantinya tepat di pukul 10 kita akan hadirkan dialog interaktif dengan tema Kita Indonesia. Bukan sekedar membaca, mengolah informasi menjadi pengetahuan. Dengan narasumber kita nantinya ada Ibu Cut Andraini Yasmin, beliau selaku guru ekonomi Bunga Matahari Intercultural School. Nantinya kita akan berbincang bersama beliau di kesempatan pagi hari ini. Dan juga sejumlah program-program lainnya nantinya akan juga kami siapkan untuk bisa menemani waktu pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di program 1 kita awali dengan lagu penyemangat pagi kita, ya, ada Larut Dengan Dewa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Twitter Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya tadinya telah kita ikuti beberapa serangkaian lagu-lagu pop pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun sembari nantinya kita akan menunggu bisa bergabung bersama program Dialog Kita Indonesia, satu informasi Fadil hadirkan di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama kami di program Masa Twitter Melabuh Kanal Inspirasi. Bantuan 74 Al-Sintan diserahkan Bupati Aceh Barat bidik produk produksi petani. Dari Melabuh dikabarkan yang kami kutip dari portal rri.co.id, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian ataupun Al-Sintan kepada kelompok tani dan masyarakat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat pada Rabu 23 September 2026 kemarin. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Bupati Tarmizi mengatakan bantuan Al-Sintan yang diserahkan terdiri dari berbagai peralatan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Selain itu, bantuan juga mencakup combine harvester dan yang diharapkan dapat membantu petani dalam progres pengelolaan dan pemanen hasil pertanian. Al-Sintan tersebut diterima oleh Gecik dan kelompok tani untuk kemudian dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat petani. Bupati Tarmizi juga menjelaskan bantuan Al-Sintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ataupun APBK. Jika dikonversikan dalam bentuk nilai uang, total bantuan tersebut mencapai 26 miliar. Bupati Aceh Barat juga menyampaikan adanya rencana perbaikan lahan seluas 1.200 hektar yang dilakukan Kementerian Pertanian pada tahun ini. Perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian sekaligus memperkuat sektor pangan di Aceh Barat. Menurut Tarmizi, pemerintah daerah masih terus berupaya mempertahankan swasembada pangan dengan mendorong peningkatan hasil produksi. Pemerintah juga akan menargetkan peningkatan produksi tersebut dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan petani di Aceh Barat. Demikian satu informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, bantuan 74 Al-Sintan diserahkan Bupati Aceh Barat bidik produksi petani. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan terus melanjutkan sebelum nantinya tepat pada pukul 10. Kita akan hadirkan program Dialog Kita Indonesia. Namun di kesempatan pagi hari ini sebelum nantinya kita akan tergabung, ada beberapa lagu-lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa dihadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program Masa Twitter Melabuh Kanal Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa yang di cover oleh By Aura ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, kita akan bergabung bersama program Dialog Interaktif Kita Indonesia membahas terkait bukan sekedar membaca, mengolah informasi menjadi pengetahuan. Bersama Ibu Cut Andraini Yasmin SE, beliau adalah Guru Ekonomi Bunga Matahari Intercultural School di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya dari Studio Persatu RRI Melabo, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fadil Tarmizi dalam program Dialog Kita Indonesia. Di kesempatan pagi hari ini dalam program Dialog Kita Indonesia, kita akan membahas terkait bukan sekedar membaca, mengolah informasi dan juga menjadi pengetahuan. Bersama narasumber kita ada Ibu Cut Andraini Yasmin SE, beliau selaku Guru Ekonomi Bunga Matahari Intercultural School di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini nantinya Fadil juga ingin mengajak bagi seluruh para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-688-9697 ataupun Anda bisa bergabung melalui WA kami di 0812-7913-4007. Namun di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa narasumber kita yang telah berhadir dan juga bergabung melalui via Zoom, ada Ibu Cut Andraini Yasmin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Cut Andraini.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Fadil dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengundang saya di acara atau di kesempatan kali ini ya.
1: Sama-sama Ibu, sehat kabarnya Ibu di kesempatan pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Terima kasih Pak.
1: Iya. Bu, kita kan membahas terkait dengan dalam program kita Indonesia bukan sekedar membaca, kan, tetapi mengolah informasi menjadi pengetahuan. Mungkin secara gambaran umum ya, apakah yang sebenarnya menjadi perbedaan antara sekedar membaca informasi dengan benar-benar memahami dan mengolah informasi menjadi pengetahuan? Silakan Bu Cun.
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ya, membaca, sekedar membaca dan memahami itu memang dua hal yang sangat berbeda. Jadi semua orang itu bisa membaca ya, membaca mulai dari huruf-hurufnya, kalimatnya gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar kita membaca, kita belum tahu nih cerita itu, artikel atau apapun yang kita baca, kita belum tahu itu tentang apa. Jadi kita hanya sekedar membaca, kita tidak mengolah ya, bacaan itu, ini sebenarnya ceritanya tentang apa, siapa yang melakukannya, siapa pelakunya gitu ya, kemudian kejadiannya di mana nih, kemudian dari cerita itu apa yang bisa kita dapatkan ya, inti ceritanya, kemudian kalau ada istilahnya apa ya, moral cerita gitu ya, atau misalnya hikmah yang bisa kita ambil, kira-kira seperti itu ya, apa gitu. Jadi kalau orang hanya sekedar membaca, ya sudah membaca dari halaman satu, oh ini misalnya si Dewi sedang pergi misalnya bersama teman-temannya ke mana gitu ya, ke sebuah taman, kemudian mereka bermain di sana segala macam dan lain-lain lah ya, seperti itu. Jadi hanya sekedar membaca seperti itu saja dari paragraf pertama, dari halaman pertama sebuah buku sampai halaman terakhir. Nah, bedanya dengan orang yang benar-benar memahami membaca, ia bisa nih ketika ditanya buku itu ceritanya tentang apa. Nah, dia pasti bisa menjelaskan walaupun mungkin tidak sedetail bukunya, tapi dia bisa menceritakan ini bukunya ceritanya tentang dua orang yang sedang pergi ke taman. Nah, kemudian mereka di sana berkumpul, berbicara, ternyata mereka berbicara misalnya tentang kondisi ekonomi di Indonesia, seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian dari pembicaraan itu ternyata apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, misalnya nggak mesti harus melalui kebijakan, tapi melalui individu. Ya, orang yang memahami itu bisa menceritakan ke orang lain cerita ini tentang apa. Tapi kalau yang sekedar membaca, itu tuh ada cerita tuh tentang si Dewi aja pergi, nggak begitu paham gitu ya. Bukan berarti salah gitu ya, tapi tidak begitu paham inti atau poin dari cerita yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Kira-kira seperti itu ya, Pak
1: Iya,
3: Fadil.
1: luar biasa Bu penjabarannya di kesempatan pagi hari ini, kah? Karena memang kita berbicara dari berbagai ragam yang kita pahami saat ini. Memang juga saat ini kan semua anak-anak kita, baik itu dari usia yang 5 hingga 10, 10 hingga ke 20, 20 ke hingga 30 ya. Dengan di tengahnya deras arus informasi dari media sosial di internet. Nah, kita akan pasti nih ketika kita akan berbincang dengan satu problem, pasti arahnya akan lari di teknologi dan juga media baru, Bu, ya. Karena memang media sosial ini perangnya sangat bagaimana ya untuk masuk ke dalam semua lini ya. Karena memang bagaimana sih untuk cara siswa sendiri membedakan informasi yang bermanfaat, valid dan juga dapat dipercaya, Bu?
3: Nah, ini sudah berat ya pertanyaannya gitu ya. Tapi kita coba apa breakdown satu persatu lah ya. Jadi kalau berhubungan dengan media sosial, terutama media sosial yang mengutamakan video gitu ya, dan juga cepat gitu. Jadi ini kan anak-anak gitu ya, atau pengguna media sosial, nggak mesti anak-anak, orang tua itu kan suka scrolling ya. Suka scrolling, kemudian lihat media dan orang yang berbicara, dan itu durasinya juga pendek sekali gitu. Nah, ini yang berbahaya gitu. Karena apa? Informasi yang didapatkan itu tidak menyeluruh, tidak komprehensif gitu ya istilahnya. Jadi orang yang menonton atau yang menggunakan media sosial ini, kalau menurut saya, ketika dia tidak punya basic atau dasar yang bagus gitu ya, mudah sekali untuk ke-trigger dengan informasi yang disampaikan, apapun topik yang disampaikan oleh media sosial tersebut gitu. Kita banyak lihat ya di sekarang gitu, satu informasi dibandingkan para pengguna media sosial ini untuk mengambil jeda, kemudian juga untuk cross-check ke media-media yang valid gitu ya, ke media-media yang kredibel, mereka merasa harus perlu langsung mengutarakan pendapatnya saat itu juga. Nah, ini yang paling mengerikan. Kalau dengan buku, itu kan kita berbeda gitu. Ini kita kalau membaca kan biasanya buku lah ya, yang apa, yang sering ya, buku, novel, kemudian juga koran gitu ya. Itu kan kita harus menyisihkan waktu, kemudian melihat gitu ya, kalau koran misalnya headlines gitu, buku kita lihat daftar isinya, kemudian pelan-pelan kita baca. Ada jeda di situ, ada waktu untuk kita berpikir dan menganalisa. Media sosial itu tidak. Jadi langsung informasi, apalagi ditambah dengan emosi gitu ya. Cara penyampaiannya, nah itu lebih memperkuat trigger kepada orang-orang yang menonton media sosial itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kita kalau kita hentikan untuk menggunakan media sosial itu nggak mungkin, susah gitu. Tapi belajar untuk mengambil jeda dan belajar untuk membaca ataupun mencari berita di sumber-sumber yang valid dulu. Itu dulu. Dan sebelum kita mencari sumber-sumber berita yang valid, kita harus tahu dulu sumber-sumber informasi yang valid itu yang mana gitu. Jangan-jangan sekarang, anak-anak sekarang itu informasi mereka itu mencarinya di salah satu media sosial, sudah
1: Betul.
3: menjadi search engine-nya itu. Jadi kalau dulu kan search engine yang kita tahu adalah Google gitu ya.
1: Google.
3: Kemudian keluar semua apa yang ingin kita cari gitu. Kemudian pelan-pelan kita baca, ada blog misalnya, kemudian ada website, website resmi, kemudian ada juga website pribadi dan lain-lain. Nah, kan kita memilih seperti itu. Kalau media sosial itu kan tidak.
1: Tidak.
3: Ya. Influencer gitu ya, saya nggak bilang semua ya, tapi ngomong ya segala macam, kita kan nggak tahu dia itu siapa gitu, ya kan? Orang umum bisa ngomong, orang yang punya ilmu bisa ngomong, orang yang kurang ilmu juga bisa ngomong gitu. Di mana letak validitasnya gitu? Di mana letak kredibel informasinya?
1: Berarti perang media sosial cukup berpengaruh saat ini Bu ya, untuk apalagi kita sebagai pengguna media sosial juga harus betul-betul menyaring informasi yang begitu yang valid dan juga yang tidak valid, dan juga harus menuju dengan cross-checknya dengan media-media yang kredibel yang bisa dipercaya, seperti itu Bu ya.
3: Betul.
1: Iya. Sebagai guru ekonomi Bu, bagaimana sih Bu mengajarkan kepada siswa agar tidak hanya menerima informasi akan tetapi mampu menganalisis dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari?
3: Nah, ini ya. Jadi kita masing-masing gitu ya. Kalau menurut saya nih, ini karena kebetulan saya juga suka membaca gitu ya, dan saya tidak membatasi bacaan saya. Ini yang penting gitu ya. Saya tidak membatasi sumber informasi saya, tidak membaca misalnya nih kalau di ekonomi kan atau apapun sebenarnya itu kan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, dalam suatu informasi itu pasti selalu ada dua hal ini. Nah, bagi saya sebagai seorang guru akan lebih bijak kita berada di tengah-tengah gitu. Artinya ketika ada sesuatu yang pro kita dukung, tapi argumennya apa? Ini loh argumennya misalnya ya, seperti saya misalnya seperti ekonomi. Ini banyak nih yang protes misalnya kebijakan pemerintah seperti ini, tentang apalah gitu ya. Misalnya tentang yang lagi, inilah sekarang yang banyak dibicarakan sama orang-orang. Gak apa-apa, bagi saya ketika kita kritis terhadap satu kebijakan, satu informasi itu malah lebih bagus gitu. Tapi kritisnya adalah berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan emosi. Dan kemudian penyampaiannya juga yang benar gitu. Artinya tidak dengan makian, cacian, itu justru membuat nanti kesehatan mental kita semakin buruk gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Ketika kita pro gitu ya, kita tidak juga perlu harus bilang, wah ini paling bagus. Enggak, kita bilang aja, ini loh, ini, gini ya, kebijakannya di sini yang bagus gitu. Misalnya soal ekonomi apa. Nah, tapi misalnya yang kontra pun gitu ya, gak masalah untuk dia tidak setuju dengan kebijakan atau masalah ekonomi apapun. Atau saya ambil contoh seperti inilah, ketika baru-baru kemarin Menteri Keuangan itu dipecat gitu ya, Pak Purbaya ya, itu kan pro dan kontra sekali gitu ya di media sosial gitu. Nah, itu kan ada yang pro ke Pak Purbaya, ada yang kontra dengan kebijakan itu. Ya nggak masalah gitu. Tapi bagi saya, kalau kamu pro-nya Pak Purbaya, di mana gitu? Apa sih yang selama ini kebijakan Pak Purbaya yang bagus gitu ya untuk ekonomi Indonesia, walaupun hanya menjabat 1 tahun. Itu kan kita harus mencari ya. Mencari gitu ya, mencari sumbernya segala macam, kemudian juga diskusi. Kalau memang kita nggak ngerti, kita juga tanya gitu ya sama orang-orang yang paham. Nggak masalah gitu, bisa dengan mungkin keluarga kita, dengan guru kita, dengan orang-orang di media sosial yang pakar-pakar, kan banyak ya. Diskusi saja gitu, tapi dengan cara yang baik dan juga yang sopan. Nah, kalau yang kontra misalnya, Pak Purba itu bagus, kenapa diganti gitu? Misalnya selama ini Bapak misalnya pro ke ekonomi rakyat gitu misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, sampaikan saja argumennya. Jadi nanti akan terbangun itu hubungan yang baik gitu, diskusi yang baik. Jadi kita tidak saling menjatuhkan yang akhirnya habis energi kita bukannya untuk membangun bangsa ini tapi untuk saling menjatuhkan itu. Seperti itu Pak Fadil. Jadi saya selalu usahakan apapun kebijakan itu harus cari di dari dua pihak gitu, pihak pro dan pihak kontra. Kemudian kamu di pihak mana? Kasih argumennya, kemudian cari, kemudian diskusi.
1: Jangan hanya mengkritik dan hal lain Bu ya, tapi memberikan solusi pada sebuah masalah, seperti itu ya.
3: Iya, harusnya seperti itu ya, gitu. Kalau disampaikan kritik itu misalnya tajam gitu ya, tajam, cadas, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ada menggeser ke, apa ya, kritiknya itu jadi ke orang gitu. Itu kan berarti sudah lari dari poin yang mau kita kritik. Gitu ya. Misalnya, saya nggak suka nih Pak Fadil misalnya gitu, atau ada yang nggak suka sama saya gitu ya. Nah, ibu nih ngajarnya misalnya terlalu kaku. Tapi berarti kan saya yang harus berubah seperti itu. Bukan dengan, ah, Bu Cun nih bajunya nggak bagus nih. Itu kan sudah lebih menyerang personalnya ya, gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi yang dikritik adalah kinerja gitu ya.
1: Dan kebijakan seperti itu, Bu ya.
3: Betul, betul.
1: Di tengah kemampuan mengelola informasi menjadi pengetahuan menjadi semakin penting bagi generasi muda. Ini kenapa sih kemampuan mengolah informasi menjadi pengetahuan semakin penting di generasi muda saat ini, Bu?
3: Nah, sekarang masalahnya anak-anak, kalau di masa saya dulu, mungkin ya sudah 20 atau 30 tahun yang lalu, kita itu kekurangan informasi. Jadi kita mencari gitu, dengan buku, dengan jurnal, dengan koran, dan lain-lain gitu ya. Dan ada waktu untuk mencarinya, jadi kita nggak langsung mengambil kesimpulan. Nah, sekarang masalahnya adalah kita sudah banjir informasi dari banyak platform media sosial. Nah, sekarang masalahnya informasi itu benar atau valid, atau informasi itu sesuai dengan kita, sesuai dengan pendapat kita. Jadi tidak ada netralitas di situ. Nah, ini yang berat ya, di posisi seperti itu seperti apa. Jadi balik lagi saya bilang, bagaimana cara kita mengolah informasi. Usahakan untuk ketika ada satu problem atau masalah, cari sumber-sumber informasi yang berbeda. Misalnya masalahnya tadi ya, kayak seperti Pak Purbaya gitu. Sumber A bilang apa, sumber B bilang apa, sumber C bilang apa, sumber D bilang apa. Kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu, kemudian analisa. Ya, nggak mungkin lah ya kalau misalnya anak-anak gitu, kalau kita fokusnya ke anak-anak kan nggak mungkin lah ke fokus tentang Pak Purba itu kan. Betul. Terlalu berat gitu ya, nggak mungkin itu orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak misalnya, masalahnya tentang apa gitu ya, misalnya tentang pacaran gitu ya, misalnya gitu, ada artikel yang mengatakan, wah pacaran seperti ini, coba ambil sumber yang berbeda dari itu. Ambil dari sumber yang berbeda atau informasi yang berbeda, boleh orang atau apa, kumpulkan, kemudian olah informasinya, pilih. Pilih informasinya, oh ini dari sumber yang kredibel, oh ini bagus, ada datanya seperti ini, oh ini definisinya yang ini beda, tapi kok bisa digabungkan ya, nggak apa-apa, kita gabungkan. Nah ini berarti ada efek buruknya dari misalnya pacaran gitu, tapi efek baiknya mungkin ada juga, tapi kurang, misalnya seperti itu. Jadi, sebelum mengambil kesimpulan, kumpulkan dulu banyak informasi, kemudian olah. Nah, olah ini bisa sendiri, bisa juga kita bertanya dengan orang yang kita anggap lebih paham. Jadi ada tukar pikiran di sana. Tidak langsung mengambil kesimpulan, setuju sama sumber A, langsung, iya saya setuju, dia benar gitu. Karena orang itu pasti bisa salah gitu, Pak. Nggak mungkin dia tahu semua gitu, termasuk saya gitu, Pak.
1: Apa sih yang menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh pelajar setelah mereka membaca sebuah berita, artikel, ataupun informasi agar mereka itu tidak berhenti pada tahap tahu dan juga mereka akan sampai pada tahap paham ini, Bu?
3: Jadi ketika sudah dapat informasi dari media sosial, tadi yang pertama mereka mencari gitu, atau misalnya informasinya datang sendiri ya, muncul di halaman akun mereka gitu ya, di feeds-nya mereka. Sudah dapat satu, cari lagi sumber yang lain. Cari, cari, nah sudah, kemudian sudah cari, nah ini kan bisa kita tulis gitu ya, kalau memang mereka ingin gitu ya, atau misalnya ya, tergantung siswanya, screenshot atau segala macam gitu ya. Nah kemudian ambil jeda di situ. Jangan langsung ketika dapat informasi itu share. Atau misalnya komentar. Apalagi kita nggak punya pengetahuannya. Jadi ketika mendapatkan informasi, tanya dulu ke diri sendiri, saya punya nggak pengetahuan dasar tentang hal ini? Misalnya. Atau misalnya kayak seperti pelajar tentang info kemarin itu sempat heboh info gempa ya, gempa megatrust gitu ya, dan itu kan langsung heboh gitu ya di media sosial, wah ini akan gempa segala macam. Tahan dulu, cari dulu informasinya ya kan, semua dapat, kemudian ambil jeda dulu, ambil jeda, pahami dulu informasi itu, pahami dulu cara pahamnya seperti apa, browsing, cari. Nah ini yang kurang, kalau menurut saya sekarang mencarinya itu melalui media sosial gitu. Maksudnya ini, ada orang yang ngomong, saya ngomong nih misalnya kan, hati-hati ya teman-teman, megatrust itu berbahaya. Nah nanti diolah tuh kata-katanya, padahal itu hanya mungkin ya, apa ya, pendapatnya gitu, hanya cuma pendapat gitu. Tapi kan akan berbeda kalau yang ngomongnya pakar. misalnya pakar gempa, tapi kan pakar ini ngomongnya kan data yang mungkin anak-anak atau orang itu kan liatnya, aduh bosen gitu ya, karena ilmiah gitu ya kan.
1: Betul, betul, Bu.
3: Ya, ini tantangannya gitu, bagaimana menyampaikan informasi-informasi ilmiah itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi, apa orang itu mendapatkan informasinya tuh mudah, karena tidak semua orang itu ketika mencerna informasi itu mampu gitu. Jadi, kalau saya misalnya tarik gitu ya dengan budaya gitu ya, budaya Aceh gitu, orang Aceh gitu ya, sebenarnya bukan salah, tapi kita terbiasa untuk mendengar. Kita bertanya nih sama orang. Contoh ya Pak, di jalan gitu ya, kita tersesat, kita tanyanya sama orang loh. Iya kan? Kalau kita di kota besar Pak, tersesat, kita tanya sama orang, kita bisa disesatkan loh Pak.
1: Betul,
3: Betul ya?
1: betul, betul, betul.
3: Kita bisa disesatkan gitu ya, kita bisa ditipu ya kan Pak? Jadi ketika kita bertanya, nah di situ kan kita kemampuan berpikir kritis
1: Berpikir.
3: kita kan harus jalan juga ya. Ya, ketika kita bertanya, kalau saya dulu diajarin seperti ini gitu, ketika kamu di kota besar, coba tanyanya sama satpam di kantor besar gitu ya, tanya sama satpam, ini jalan ke sini kemana gitu. Mungkin ke Aceh kita akan menuju kota besar itu ya. Kalau dulu kita pasti tanya sama orang, sama seperti informasi, kita tanyanya kemana sekarang? Tanya ke orang yang paham atau tanya ke orang yang sekedar memberikan pendapat mereka gitu. Pendapat tuh semua orang bisa Pak ngasih
1: Betul.
3: pendapat, nggak masalah gitu. Semua orang bisa ngasih pendapat. Tapi masalahnya pendapat itu tidak bisa kita terima 100% gitu. Jadi kalau anak-anak ya, balik lagi ke tadi pertanyaannya, kalau anak-anak ingin memahami gitu ya sebuah berita, tidak hanya sekedar membaca, ambil sumber banyak dulu ya. Jeda dulu ya kan, kemudian tanyakan kepada diri sendiri, saya punya pengetahuan dasar nggak tentang informasi ini? Kalau tidak punya, tanya dengan orang yang paham.
1: Jangan
3: Tanya dengan orang.
1: jangan salah orang seperti itu, Bu.
3: Betul. Jadi salah orang. Karena informasi itu, kalau orang itu kan masing-masing punya kecenderungan ya. Misalnya kalau apa? Misalnya kalau saya sudah suka dengan Pak Purbaya gitu ya. Saya sudah pasti membela beliau dong. Atau misalnya saya keluarga beliau gitu ya, atau misalnya saya yang pernah bekerja sama dengan beliau gitu, pasti saya akan membela beliau. Nggak salah, tapi informasinya jadi kurang akurat gitu. Informasinya jadi kurang benar gitu. Jadi informasi itu kan sebenarnya kan tidak memihak. Informasi itu kan data itu kan harusnya netral.
1: Betul.
3: Seperti itu. Nah, ketika anak-anak ini jangan sampai tergiring informasinya oleh orang-orang yang ngomong di media sosial atau tulisan-tulisan di media sosial, tanya dulu, benar nggak ini? Atau paling tidak cari di buku, pernah nggak buku ini gitu ya membahas apa yang dia, yang orang ini katakan? Sekarang kan sudah banyak apa tools AI gitu, walaupun masih ada tanda tanya juga, kan bisa. Jadi AI itu juga digunakan, benar nggak informasi ini? Coba kamu berikan gitu sumbernya, cek lagi.
1: Ya.
3: Kira-kira seperti itu.
1: Bagaimana sih cara untuk membangun kebiasaan membaca yang tidak hanya mengejar banyaknya buku atau artikel yang dibaca, Bu, akan tetapi para pelajar dan anak-anak kita sekarang itu bisa menjaga kualitas pemahamannya?
3: Nah, kalau ini itu balik ke menjadi kebiasaan gitu. Saya suka membaca dari kecil itu karena ayah saya juga suka membaca. Jadi ada penurunan karakter gitu, penurunan sifat gitu ya dari ayah saya. Nah, ketika kita ingin anak kita itu suka membaca, mulai dari kecil. Tapi ada yang mulainya itu dari ketika si ibunya hamil. Suka dibacakan cerita gitu ya. Kemudian ayahnya juga suka membacakan cerita. Kemudian itu berlangsung sampai, maaf, sampai anak itu lahir. Jadi sering dibacakan berita, sering dibacakan cerita, sering dibacakan dongeng. Kemudian nanti anak yang baru kecil itu dikenalkan dengan buku, misalnya coba pegang buku ini, ya kan? Nanti dia kan jadi terbiasa ya. Sebenarnya kan apapun yang kita lakukan sekarang itu kan hanya pengulangan kebiasaan yang kita lakukan sejak kecil. Jadi ketika kita ingin anak-anak itu bisa membaca, kemudian juga mengolah informasi dengan tepat, awalnya itu dulu. biasakan dulu kebiasaan baik itu dari kecil. Kalau bisa dari hamil. Saya pernah jumpa gitu ya di sebuah komunitas gitu ya, sebuah komunitas buku, dan ini menurut saya bagus sekali. Jadi si ibu ini itu membiasakan anaknya membaca itu dari lahir, dari hamil. Dan ketika umur 4 tahun itu sudah punya perpustakaan sendiri dan bukunya hampir semua sudah dibaca. Ya.
1: Seriusan itu, Bu?
3: Iya. Jadi kemudian ibu ini bercerita ada orang lain tanya, gimana sih mengajarkan anak saya membaca katanya. Ibu ini bilang tidak bisa langsung gitu, tidak bisa hari ini diajarkan membaca dia langsung bisa gitu. Jadi itu memang harus dibiasakan dari kecil. Jadi sama seperti saya dulu juga, saya suka membaca dan kebetulan ibu saya juga mau gitu ya untuk mendukung hobi anaknya, akhirnya saya dibelikan buku dan akhirnya terbiasa terus. Jadi kalau ada mau dong saya suka membaca sekarang, itu nanti efeknya ibu dapatkan 5 atau berapa tahun ke depan. Tidak bisa hari ini membaca besok langsung bisa, nggak bisa Pak.
1: Berarti
3: Nggak bisa.
1: tetap dengan seperti pepatah lama mengatakan, Bu, ya, ala bisa karena biasa, seperti itu, Bu.
3: Betul, betul sekali Bapak. Betul.
1: Karena mengingat flashback itu kan ini menjadi seperti yang Bu Cur katakan tadi. Ada seorang orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk bisa membaca itu bahkan dari hamil hingga ke umur 4 tahun itu butuh proses yang sangat panjang dengan hingga 4 tahun dia mempunyai perpustakaan sendiri. Ini cukup luar biasa untuk bisa bagaimana memahami pola hidup anak-anak ini untuk bisa gemar membaca, Bu. Memang balik lagi tadi, ala bisa karena biasa, seperti itu, Bu.
3: Betul, betul, Pak. Jadi kalau kita lihat juga di luar gitu ya, ketika ada anak-anak yang mungkin usianya sudah banyak kosakatanya gitu ya, ngobrolnya juga sudah lancar. Nah, ini kemungkinan besar itu sudah diajarkan dari hamil. Sudah diajarkan untuk membaca. Sebenarnya apa ya? Membaca itu kan bisa saja ibunya membaca gitu kan cerita dongeng, ayahnya juga bisa membaca untuk anaknya. Kita kan itu kan kita berdoa gitu ya untuk keturunan kita supaya keturunan yang pintar gitu ya, yang cerdas juga. Dan itu sebenarnya nggak harus ketika dia masuk sekolah dasar. Sebelum itu juga kita sudah bisa memulainya. Karena setahu saya gitu ya, orang-orang itu kan berpikir kecerdasan itu hanya kecerdasan hitung-hitungan gitu ya, kecerdasan matematis gitu. Nah, padahal anak-anak yang cepat bicara gitu ya, cepat ngobrol gitu ya, kemudian juga kosakata banyak, itu juga kecerdasan. Jadi kalau kita membaca ya Pak Fadil, terutama itu kita menjadikan kebiasaan kita, itu kosakata kita pasti banyak Pak dan beragam. Makanya penulis-penulis hebat itu pasti bacaannya luar biasa.
1: Luar biasa, Bu. Udah jadi kutu buku kan kalau untuk penulis-penulis buku.
3: Betul. Sumbernya sudah banyak.
1: Tentunya dengan di zaman sekarang, Bu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang Ibu lihat pada siswa saat ini dalam membaca dan memahami informasi di tengah tergerusnya di era digital saat ini, Bu?
3: Media sosial kalau menurut saya, karena itu seperti apa ya, memberikan apa ya, dopamin instan gitu ya, maksudnya rasa kebahagiaan yang instan. Jadi ketika kita scroll gitu ya, media sosial kan banyak tuh orang-orang buat yang aneh-aneh, yang lucu-lucu atau yang nggak bagus gitu ya. Tapi kan kita cepat gitu ya dapat hiburan tersebut gitu. Membaca ini kan membutuhkan waktu. Tapi kalau misalnya ya, sebenarnya gini, ketika anak-anak itu dikasih bacaan gitu ya, jangan dibatasi. Nah, ini yang salah. Jadi orang tua itu berpikir ketika membaca itu harus membaca buku yang berat-berat gitu, buku pelajaran, buku-buku yang istilahnya bukan buku cerita, bukan buku novel gitu ya, bukan buku yang aneh-aneh, enggak. Novel itu juga sebenarnya banyak sekali pelajarannya. Saya, Pak Fadil, ada satu novel manga, ini komik dari Jepang. Saya masih ingat komiknya itu Sailor Moon gitu ya. Itu saya belajar tentang nama-nama planet, nama-nama asteroid, kemudian nama-nama bulan dari setiap planet, dan nama-nama perhiasan, perhiasan jadi dari manga itu. Bayangkan bagaimana inspirasi si Naoko ini ya, yang apa sih namanya, pengarangnya gitu ya, memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam komiknya. Jadi anggap misalnya seperti ini, ada Sailor gitu ya, Sailor Moon ini kan tokoh pahlawan pembela kebenaran gitu ya. Jadi ada beberapa Sailor itu diambil Sailor, nama-nama itu Sailor dari nama-nama planet. Ada Sailor Mercurius, Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor Jupiter. Nah, ketika anak-anak itu merasa bermain ketika dia memahami sesuatu, itu lebih mudah, Pak, dibandingkan anak-anak itu belajar dengan serius. Bukan berarti nggak serius ya, jangan
1: Betul,
3: salah
1: betul.
3: gitu ya. Ketika ada unsur funnya gitu ya, unsur main-mainnya, itu justru informasinya lebih mudah didapatkan.
1: Berarti
3: Jadi,
1: ada perbedaan cara untuk memberikan cara memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita untuk saat ini, weh.
3: betul. Jadi jangan batasi ketika anak-anak misalnya suka membaca buku-buku cerita bergambar, buku-buku kemudian apa topik-topik yang berbeda, selama orang tuanya itu mengawasi. Saya dulu semua buku saya baca, Pak, sampai novel-novel apa percintaan juga gitu ya. Tapi tentunya ada pengawasan gitu. Bukan berarti langsung dikasih gitu, enggak gitu. Jadi, nah nanti seperti novel-novel filsafat itu kan ada novel yang jadi bestseller dunia, itu Dunia Sophie, itu bagus sekali sebenarnya kalau kita untuk apa mempelajari berpikir kritis. Nah, tapi ketika anak ini tidak punya pengetahuan dasar tentang filsafat gitu ya, atau tentang mungkin bukan tentang agama gitu, nah itu akan susah gitu. Nanti kan orang tuh kan takut, ini udah baca buku ini jadi sesat, makanya langsung diban, gak boleh baca buku ini, gak boleh baca semua buku gitu ya kan. Padahal bukan itu. Jadi yang harus dilakukan adalah pengawasannya, kemudian diajak diskusi. Jadi ketika anak-anak misalnya membaca gitu, kemudian dia mendapatkan sesuatu gitu ya, dia bertanya nih kepada orang dewasa gitu, bertanya kepada orang tuanya, jangan langsung marah gitu. Jadi di situ mengajarkan bahwa ada diskusi di sana. Jadi dia terbiasa untuk, oh berarti informasi ini maksudnya ini. Bukan informasinya yang salah, jadi memahami informasinya seperti ini gitu. Katakanlah misalnya ya Pak, kayak seperti anak sekarang, ini mungkin maaf ya agak sedikit apa, inilah gitu ya. Informasi misalnya tentang hubungan perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki gitu ya. Kan sekarang banyak ya kasus dan lain-lain. Jangan langsung diblok gitu ketika membaca buku gitu. Misalnya ada buku yang bahas tentang itu gitu kan, tanya gitu, apa yang kamu baca? Bu, ini gimana misalnya? Oh, perempuan itu ternyata kenapa harus menutup, misalnya menutup tubuhnya gitu, kenapa tidak boleh berdekatan dengan pria gitu. Jangan ketika anak-anak membahas hal-hal yang tabu gitu ya, bertanya hal-hal tabu dengan orang tuanya atau orang dewasa, itu langsung di-cut gitu. Kamu baca apa? Sesat ini. Kamu udah gak aneh-aneh pikirannya. Nah, di situ anak nanti akan mencari dari sumber yang lain. Jadi harusnya ditanya. Jadi dia terbiasa terbuka nih sama kita. Dan nanti di situ baru kita masukkan, ini kayak gini loh nak, ini kayak gini loh gitu. Jadi hal-hal tabu itu jangan jadi apa ya, jangan jangan apa sih, gimana, jangan langsung dilarang tidak boleh baca hal yang tabu, jangan seperti itu. Kalau menurut saya malah diajak diskusi harusnya.
1: Ditanyain dulu terlebih dahulu ya, kenapa sih harus memilih A, kenapa sih harus memilih buku ini, seperti itu, Bu ya.
3: Betul. Terus apa yang kamu baca gitu. Nah, masalahnya yang paling mengerikan ketika anak-anak ini bacaannya sudah tinggi, orang-orang dewasa itu tidak gitu. Pengetahuan mereka masih sangat-sangat dasar, bahkan tidak ada. Jadi nanti seperti ada kesenjangan dua orang yang berbeda gitu, kesenjangan ilmunya. Yang ini sudah tanya hal yang tinggi, yang ini masih di sini. Makanya dia kan jadi males gitu. Ah, itu ini nggak paham gitu. Ah, bapak ini nggak paham. Ah, gitu. Akhirnya ya udah dia diem aja, dia cari sumber yang lain. Kalau sumber yang lain itu baik, ya sumber yang lain itu baik, yang istilahnya membimbing dia, kemudian membuat dia jadi lebih terbuka, lebih bijaksana, bisa milah-milih informasi yang baik, nggak apa-apa. Kalau sumbernya tidak baik,
1: jadi musibah seperti itu, Boy.
3: Iya, itu.
1: Seharusnya apa sih yang dilakukan oleh orang tua agar mereka bisa mendampingi anaknya untuk salah satunya seperti penggunaan internet dan juga media sosial untuk mendapatkan sumber pengetahuan, bukan hanya sekedar hiburan, Bu. Peran orang tua untuk mendampingi anaknya yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua sekarang.
3: Para orang tua dan orang dewasa lah ya. Kalau saya lebih membuka diri gitu. Ini masanya mereka gitu ya, masa anak-anak gitu ya, apalagi media sosial gitu ya. Orang tua kalau menurut saya, walaupun mungkin disibukkan dengan dunia kerja gitu ya, dengan segala hal urusan di rumah, alangkah lebih baiknya orang tua juga paham media sosial. Orang tua juga mengerti di media sosial itu, cara menggunakan media sosial itu seperti apa. Kemudian apa yang anak-anak ini lihat dan anak-anak ini tonton. Dan jangan marahi dulu gitu. Jangan marahi dulu. Tanya dulu, kenapa kamu menonton ini gitu? Kenapa kamu membaca ini? Nah, kemudian tapi dari kitanya juga harus punya pengetahuan gitu. Sekarang kan banyak ya, seperti kasus misalnya seperti pacaran, seperti itu, bullying gitu ya, kekerasan, LGBT gitu ya, itu kan banyak sekali gitu konten-kontennya. Kalau menurut saya gitu, akan susah ketika kita menghapus semuanya gitu. Pasti itu akan ada celah masuk gitu. Bagaimanapun hebatnya kita menutup gitu ya saluran informasi, walaupun pemerintah caranya ini kan media sosial itu akan dibuat regulasi ya. Saya nggak ingat apa sudah dibuat regulasi yang menggunakan media sosial ini usia-usia tertentu gitu. Nah, tapi itu kan agak susah dibendung gitu. Banyak celah gitu ya, banyak hal yang bisa dimasuk gitu ya untuk mengetahui hal-hal di media sosial. Anak-anak kita tuh udah pinter-pinter loh, Pak. Betul,
1: betul
3: Pak.
1: Bu, betul,
3: Saya
1: Bu.
3: Bilang anak-anak SMP sekarang, kalau Bapak kita dekati mereka, mereka tuh tahu banyak hal, Pak. Hal-hal yang mungkin saya tahunya itu di usia SMA dan kuliah.
1: Lebih canggih untuk zaman saat ini, Bu.
3: Betul. Mereka di depan kita, di depan orang tuh, di depan orang tua, depan guru gitu ya, depan orang-orang dewasa, mereka oh iya gitu. Mereka berpura-pura misalnya tidak tahu gitu ya, berpura-pura tidak, misalnya oh iya enggak nonton, enggak ini. Itu tidak, Pak. Mereka lebih
1: paham.
3: Mereka bukan paham, tapi mereka sudah banyak menonton. Nah, tugas kita apa yang mereka tonton itu kita bimbing. Kalau misal tidak baik, kenapa? Jadi anak sekarang itu tidak bisa ditakut-takuti seperti kita dulu, Pak. Kalau kita dulu, jangan ya. Nanti juga ini. Bisa, Pak, kita. Saya dulu ditakut-takuti saja.
1: Itu masih berlaku di era dulu, Bu, ya?
3: Betul. Masih, Pak.
1: Tapi di era sekarang makin dilarang, makin dilakukan seperti itu, Bu.
3: Betul. Makin dilarang, itu makin dilakukan. Jadi caranya adalah, kalau saya sebagai guru gitu ya, saya banyak dapat cerita gitu ya dari anak-anak. Tidak hanya mesti cerita tentang masalah masalah pelajaran, tapi masalah pribadi mereka gitu ya. Saya membuka diri gitu untuk bahasa mereka yang gaul, bahasa Gen Z gitu ya, kemudian dengan masalah-masalah personal mereka gitu ya, apapun saya seperti membuka ruang untuk mereka. Saya tidak ingin menyalahkan dulu. Nah, kemudian setelah

0: bilang gitu. Kalau misalnya kita ini berbeda nggak dengan yang namanya hewan atau binatang? Tidak lah, Bu. Di mana bedanya? Kan dia berpikir tuh, bedanya di akal, Bu, gitu. Di rasa, gitu ya, misalnya. Kamu bisa kasih contoh dengan manusia perbedaannya seperti apa? Jadi, membuat mereka untuk berpikir seperti
1: Berpikir
0: itu.
1: ya, dan untuk masuk ke alam sadarnya kita seperti itu.
0: Iya, jadi kita tidak langsung menjudge mereka bahwa ide itu misalnya tidak boleh gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita tahu isu LGBT ini kan sudah ada di zaman-zaman Nabi dulu ya kan?
1: Nabi dulu.
0: Nah, berarti kan sudah ada seperti itu. Sekarang ada kan seperti pengulangan. Nah, tapi kita kan tidak ingin misalnya anak-anak kita terjerumus ke hal-hal seperti itu. Tapi caranya seperti apa? Jadi membuka ruangan untuk diskusi dulu, nah kemudian mencari perbandingan gitu. Mengembalikan, sebenarnya menurut kamu ini boleh gak? Kalau boleh, nah apa bedanya kamu sama hewan gitu? Nah, ketika kita ada akal, kita kan berpikir, kita ada rasa. Nah, kemudian kalau mereka misalnya bersama, apakah mereka bisa menghasilkan keturunan? Ah, jadi ajak diskusi gitu, ajak diskusi, tapi jangan marah, jangan harus menjudge seperti itu. Nah, itu untuk isu satu yang kecil ya. Bisa isu-isu yang lain bisa saja seperti itu, misalnya seperti pacaran gitu. Bukan berarti apa ya? Ketika misalnya mereka akan terus melakukan, mereka akan terus stop, tidak. Saya yakin tidak gitu. Ketika kita bicara seperti itu, mereka langsung stop, tidak, enggak.
1: Tidak, tidak, Bu.
0: Tidak. Tapi
1: Karena
0: kita memberikan pandangan lain supaya membuat dia berpikir.
1: Karena memang anak-anak sekarang kalau lebih Fadil lihat, mereka itu sebenarnya ingin dihargai terlebih dahulu, Bu, ya. Walaupun nanti kita masuk di jalur tengah mereka untuk memberikan edukasi seperti itu, Bu, ya.
0: Betul, jadi mereka nggak pingin digurui
1: Iya.
0: sebenarnya, mereka lebih pingin seperti sharing. Kita saja malah ya, males ya, apa ya kalau digurui gitu, males ya, so tau banget
1: Satu
0: gitu.
1: ya.
0: Kita maunya kan ngobrol gitu ya kan, kemudian alurnya enak gitu, wah ini kayaknya orangnya tidak menyalahkan saya, tapi membuat saya berpikir kayaknya kok saya melakukan ini merugikan diri saya gitu. Tapi kalau saya melakukan ini menguntungkan saya, membuat saya lebih baik, kan seperti itu ya.
1: Betul,
0: Yang
1: betul, Bu.
0: harusnya terbangun. Nah, seperti itulah kalau menurut saya mengolah informasi. Nah, masalahnya seperti saya bilang, orang-orang dewasa ini juga harus banyak pengetahuannya. Membaca, sering diskusi, ikut komunitas yang sering diskusi, bertukar pikiran, itu harus menjadi apa ya, budaya gitu. Jadi kita harus membiasakan ketika kita juga bertukar pikiran dengan orang-orang di media sosial, cara kita juga harus baik. Tidak cara-cara yang misalnya saya nggak setuju sama kamu gitu ya, kamu bilang, hah dasar pembela pemerintah gitu, dasar penjilat misalnya, atau dasar kamu asik salah aja pemerintah. Kenapa harus seperti itu terbangun diskusinya gitu? Kenapa tidak mulai, oh kamu punya pikiran seperti ini ya, oh di mana kan harus terbangun diskusinya seperti itu kalau menurut saya.
1: Diskusi
0: Jadi
1: secara
0: di situ,
1: sehat, Boy.
0: jadi seperti nanti kita akan banyak tambah ilmu. Bukan jadinya kita adu otot, adu
1: Aduh-aduh.
0: marah-marah gitu.
1: Ujung-ujungnya nggak berteman lagi seperti itu.
0: Sama keluarga pun jadi bermasalah nanti ya kan?
1: Iya. Iya, Bu Cut, aja di perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dengan yang percakapan dan perbincangan luar biasa. Di closing statement, apa sih yang menjadi pesan Ibu Cut kepada para pelajar agar mereka dapat menjadi generasi yang tidak hanya sekedar banyak membaca, akan tetapi mampu mengelola informasi itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat, Bu Cut. Silakan, Bu Cut.
0: Baik, untuk anak-anak nih ya, pelajar-pelajar ketika membaca gitu ya, yang pertama usahakan itu membaca dulu sampai habis gitu. Jangan membaca judul, jangan hanya membaca komentar. Baca sampai habis, apalagi di media sosial gitu. Kemudian cari informasi-informasi yang lain. Kalau bisa yang berlawanan, agar kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti kita ingin pro atau kontra, kita ingin memperkaya wawasan kita. Semakin banyak sudut pandang, ya semakin banyak sumber informasi yang kita dapatkan, membuat kita menjadi mengerti mengapa ini melakukan orang-orang ini, kelompok ini, atau apapun melakukan hal ini. Kita tidak terbiasa menghakimi. Ya, dan juga ketika kita banyak sumber informasi itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Kita tidak stuck, tidak hanya percaya hanya

0: satu informasi dari satu kelompok saja, dari satu sumber saja, dari satu orang saja. Karena ketika kita lebih kita hanya percaya pada satu sumber saja, di saat itulah kita lebih mudah untuk dimanipulasi. Jadi, banyakkan sumber informasinya, biasakan menerima perbedaan pendapat, walaupun tidak setuju, menerima beda dengan setuju. Menerima informasi lain itu beda dengan setuju. Kemudian ambil jeda. Jangan langsung berkomentar. Ambil jeda, olah dulu. Pilih dulu informasinya. Mana yang data, mana yang pendapat. Nah, kemudian dari situ gunakan pikiran kita untuk mengambil kesimpulan. Seperti itu. Jadi ketika ada sumber informasi, terutama di media sosial, jangan komentar dulu. Ambil dulu sumber informasi yang berbeda, nggak masalah. Justru itu akan memperkaya wawasan kita. Dan kemudian cari orang-orang yang bisa diajak tukar pikiran. Itu juga membantu kita, pengetahuan yang kita dapat lebih apa ya, lebih tidak sempit gitu. Jadi lebih luas. Kira-kira seperti itu, Pak Fadil.
1: Terima kasih Bu Cut di kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Kita Indonesia. Luar biasa pemahaman yang diberikan kepada adik-adik kita dan juga seluruh masyarakat di Aceh Barat dan umumnya di Aceh. Semoga apa yang menjadi penyampaian Ibu Cut hari ini bisa tergambarkan dan bisa menjadi catatan pengalaman kehidupan bagi anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar dan juga para orang tua yang tadinya telah diedukasi dalam tema kita di kesempatan pagi hari ini. Bukan sekedar membaca, mengolah informasi menjadi pengetahuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang telah bergabung melalui via Zoom dalam program Kita Indonesia, yaitu ada Bu Cut Andreini Yasmin, beliau selaku Guru Ekonomi Bunga Matahari Intercultural School. Terima kasih Bu Cut untuk kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini.
0: Terima kasih Pak Fadil atas undangannya, senang bisa bergabung di sini.
1: Terima kasih Bu Cut, mungkin nantinya kita akan bertemu di lain waktu dalam program yang sama Ibu Cut.
0: Insya Allah, terima kasih.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan tadinya berakhir penyampaian dari Ibu Cut Andreini Yasmin, beliau selaku Guru Ekonomi Bunga Matahari Intercultural School di kesempatan pagi hari ini dalam tema membahas bukan sekedar membaca, mengolah informasi menjadi pengetahuan. Fadil dan narasumber yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan tadinya untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadinya juga kita baru mengikuti program Dialog Geta Indonesia dengan tema bukan sekedar membaca, mengolah informasi menjadi pengetahuan. Tadinya telah hadir narasumber kita melalui via Zoom, yaitu ada Bu Cut Andraini Yasmin, beliau selaku Guru Ekonomi Bunga Matahari Intercultural School. Di kesempatan siang hari ini, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari Studio Pro 1 RRI Mabo, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Sinteyong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti berugau di wilayah batas menua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup kau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Sejumlah lagu-lagu Aceh, lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan nantinya tepat pada pukul 12, Fadil juga akan menghadirkan berita bahasa Aceh yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dan juga nantinya untuk layanan telepon kita akan buka tepat pada pukul 12 bagi para pendengar yang nantinya yang ingin bergabung bersama kami dalam program Haba Getanyo. Nantinya Anda bisa bergabung tepat di pukul 12 melalui layanan telepon kami. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-89.

Lupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pantau ni ba program masa RRI Malabo kanal inspirasi ni ba luhuronyo na ke pada madum lagu yang ka ta puta buno untuk kepengon wate luhuronyo ni ba luhuronyo lam program haba gedanyo dan ni ba luhuronyo akan Fadil Trimong untuk para pendengar yang nak bergabung dalam program haba gedanyo di program masa RRI Malabo. Assalamualaikum, selamat luhu.
2: Waalaikumsalam, selamat luhu.
1: Apa haba madengo sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Kiban rencana luhu ronyo madengo untuk tumohon bu?
2: Cukup panas.
1: Oh, mak luar biasa madengo ha. Madengo yeah. Luhu ronyo kira-kira pu yang madengo kena laki request lagu ba Fadilnya.
2: Lagu Ranuk Lambati.
1: Ranuk Lamlaci ya.
2: Lambati.
1: Lambate.
2: Batera no.
1: Nyan kira-kira so yang ba lagu di madengo?
2: Yang kena nam so lewa.
1: Cuba Fadilnya lagu jamannya.
2: Baru di kuta-kuta sabe.
1: Nya. Jo te Fadil nyan bo sabar na dua bo versinya. AR Makmur ngan Evi Mutia sabote. Lagu ji memang lagu baru ya?
2: Tak baru, coba baru-baru diputar lawinnya.
1: Oh baru ya, coba teh pada putar yang paling terbaru ni ba lehuronya pada pilih mak dengar apa? Mak dengar sehat ah?
2: Sehat, alhamdulillah. Terima kasih pagi.
1: Sama-sama mak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dengar di Sama Tiga yang kagabung niba lehu uronyo ngon getanyo tuan eh. Nah nyo kantang kot nyo nak Kaina di langu. Assalamualaikum, selamat luhu Kaina.
3: Waalaikumsalam Padi, selamat luhu si.
1: Apa khabar Kaina, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kiban uronyo kira-kira tu mambu untuk wate luhu dan nyo untuk Kaina.
3: Oh, nak tangi hilal.
1: Anak-anak ada hilal lom.
3: Anak lo nang ya cuaca jera arunyo.
1: Mangat ji gule roboh ngon sampai belacan.
3: Oh ye.
1: Alah mak oh kain namanya dengar nyampai ya dengar ke rumah dai awo dai baju bulu.
3: Oh iya. Ko nak tek le oi to po dua ya or kan.
1: Po dua ne kain na.
3: Ya ke awo Fadil so ramang lam tu.
1: Le Fadil biasa ji na maizan de kain na.
3: Oh iya.
1: Nyempah de untuk program produk dong de kain na.
3: Iya. Kak Ina. Tapi Kak Ina, patut malamnya nanti Mei.
1: Aduh, pakannya Kak Ina?
3: Oh, ada jaringan. Pertama jaringannya itu mungkin lagi baru. Karena nanti Mei berdang dulu, Mbak. Pak Irana, Mbak Mezana.
1: Oh, itu pada betul. Itu pada betul apa, Mbak Meza apa? Menyona telepon Kak Ina segera.
3: Dengar nih, Kak Ina pertama nak cek. Kalau ingat, tiga BOT.
1: Oh, mau nyampe. Nyampe apa dia pengen saya dengan Meza itu.
3: Abi ote.
1: Kaina lehu ronyo apa yang lagu nak request Kaina?
3: Lagu di. Oh lagu Sabirin Lamno pu judulnya yang nyo si Blaret Barat nang.
1: Sabirin Lamno.
3: Pernah dengar lagunya? Aduh nak dengar lagu si Blaret Barat mata urulup nang.
1: Nian yang hana pada lupu lagunya Kaina. Okay, karena memang
3: sebab cek tu orang judul ini tu lagu ini nian.
1: Sabirin Lamno kira-kira apa?
3: Yang tu nian ibarat
1: oh nanya pak Sabirin Lamno si Blah Rot Barat ah Pulau Aceh.
3: Ya tu yang tu nian.
1: Oh yang kenyo.
3: Oh tapi yang ada dengar nanti yang mantan lagunya kan. Masa tu lagi tadi.
1: Oh gak okay, Kaina. Nyoka pada persiapkan lagu jika Kaina.
3: Ya dia tahu wah agak tu yang ada dengar apa?
1: Gak Kaina.
3: Nah, salimi bandung-bandung mantang
1: bo. Gek terima kasih Kak Ina.
3: Selamat sehat sabe bo.
1: Amin ya Allah, terima kasih Kak
3: Ina. Oh, gek. Assalamualaikum tadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ina di Langung yang ka gabung ni ba leuhu ronyo ngon getanyo. Ya, nyo. Taputa aja dua buah lagu yang kana dari mak dengar dengan Kak Ina Ranup Lam Bate dan juga Pulau Aceh dari Sabirin Lamno.

Mantong lam haba ketanyo niba leho dan untuk sianyo Fadil akan informasikan terkait dengan pelaksanaan ibadah solat leho untuk wilayah Melabuh dan sekitar ji. Yang toh untuk kumandang azan leho akan tiba niba ketanyo pada poh 12 lewat 50 menit waktu ini. Saya berharap mungkin setelah lagu Marlina Umar akan tak laksanakan pelaksanaan ibadah solat leho untuk warga Melabuh dan sekitar ji.

Mantang ni ba dalam program haba gedanyo untuk si anyo kan ta bi untuk pada Bandung bawah lagu yang Buno Ka Fadil Fasia untuk Fadil hadirkan dalam program haba gedanyo karena memang katruat deh untuk ta laksanakan ibadah solat leho untuk wilayah Melabuh dan sekitar dari studio Prosa RRI Melabuh Fadil ucapkan selamat ditunaikan pelaksanaan ibadah solat leho semoga pu yang ge cita-citakan ngan harapkan terkabulkan dan tanyo sabilam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

0: lebih utama. Sebab, di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan.

Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda.
Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

Mantang nih Mbak Prosa RRI Melabu, kanal inspirasi dan Fadil nak informasikan di depan pada poh leblah depan ataupun poh salihu. Akan kamu hadirkan lintas Melabu siang sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Untuk siangnya, mantang dah dengar untuk lagu-lagu Aceh yang kita persiapkan untuk hadirkan untuk menemani watelihu para pendengar yang mantang mendengarkan siaran kamu nih Mbak Prosa RRI Melabu.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat siapkan dua lokasi kampung nelayan Merah Putih. BGTK Aceh gelar training of trainer kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan di Aceh Barat.
3: Barat sudah berhasil mendapatkan dua kampung nelayan. Ini apresiasi kami kepada Bapak Menteri KKP, perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kampung nelayan ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Aceh Barat.
4: Menghadapi suatu bencana yang terjadi kapan saja bisa muncul, yang belum kita tidak terjadi.
5: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan.
2: Inilah Lintas Melabu Siang selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan dua titik lokasi lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang berlokasi di Kecamatan Johan Palawan dan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Berikut saya simak laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyiapkan dua titik lokasi lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang berlokasi di Kecamatan Johan Palawan dan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Tempat. Program kampung nelayan Merah Putih tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat pesisir melalui pengelolaan hasil tangkapan laut yang lebih terintegrasi. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengatakan, dengan adanya kampung nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi kawasan pemukiman atau aktivitas nelayan, tetapi juga mampu membangun ekosistem pasar pada roda perekonomian masyarakat pesisir, sehingga hasil tangkapan ikan para nelayan dapat dipasarkan melalui sistem yang terintegrasi dan memberikan nilai tambah serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Jadi Alhamdulillah Aceh Barat sudah berhasil mendapatkan dua kampung nelayan. Ini apresiasi kami kepada Bapak Menteri KKP. Terima kasih banyak perhatiannya untuk Aceh Barat. Kemudian tak juga lupa kami ucapkan rasa syukur perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kampung nelayan ke Aceh Barat. Alhamdulillah Pak Bupati melalui saya sangat bersenang hati. Semoga kampung nelayan ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Aceh Barat.
6: Dengan adanya kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap agar aktivitas nelayan dari proses penangkapan, penanganan hasil tangkapan hingga pemasaran dapat terhubung dalam satu ekosistem, membantu meningkatkan pendapatan hasil tangkap nelayan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung pelaksanaan program tersebut sehingga dengan adanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kecamatan Johan Palawan dan Kecamatan Samatiga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan ataupun BGTK Provinsi Aceh menggelar Training of Trainer Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2026 gelombang pertama di Kabupaten Aceh Barat Rabu sore kemarin. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari sejumlah wilayah di Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fasilitator dalam kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan. Berikut kita simak laporan selengkap.
7: Tenaga Kependidikan atau BGTK Aceh menggelar Training of Trainer Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2026, gelombang 1 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat pada Rabu sore. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi ancaman bencana di lingkungan satuan pendidikan. Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Aceh Barat, Irwan, menyampaikan pentingnya kesiapan guru dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja.
8: Satu hal yang sangat mulia, karena menghadapi suatu bencana yang terjadi kapan saja bisa muncul, yang menurut kita tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi. Sekalian adalah orang yang terdepan memberikan perlindungan kepada para peserta didik kita bahwa ancaman bencana itu akan datang kapan saja.
7: Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi peserta serta melahirkan trainer yang dapat berperan di kabupaten masing-masing. Yang mana kegiatan ini berlangsung pada 23 hingga 26 September 2026, diikuti peserta dari sejumlah wilayah di Aceh, meliputi Simelu, Subu Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Nagan Raya. Pelatihan ini menjadi wadah bagi peserta untuk memperkuat kapasitas sebagai fasilitator daerah dalam bidang kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat meneruskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah masing-masing, sehingga upaya kesiapsiagaan bencana dapat diperkuat di lingkungan satuan pendidikan. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabu Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PK Ormawa Maki Universitas Teuku Umar turut berpartisipasi dalam Expo Pasar Tani Aceh yang digelar Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat dengan menampilkan sejumlah produk olahan pangan hasil inovasi mahasiswa. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Ormawa Himaka 3 Universitas Teuku Umar atau UTU turut berpartisipasi dalam Expo Pasar Tani Aceh yang digelar bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menampilkan sejumlah produk olahan pangan, diantaranya nugget ikan dan susu kedelai. Keikutsertaan ini menjadi bentuk kolaborasi mahasiswa dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan potensi pangan dan pemberdayaan masyarakat. Dosen pendamping PKK Ormawa Himaka 3 UTU, Dr. Winta mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerjasama Himaka 3 UTU dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat sekaligus menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Ia juga mengatakan kegiatan PKK Ormawa juga melatih mahasiswa menjadi pemimpin yang transformasional, peduli, mampu, dan berkontribusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, Rahmi Ruhyat, mengapresiasi keterlibatan mahasiswa yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan mahasiswa termasuk pendirian kebun sayur di Desa Kuala Bubon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Rahmi berharap kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah terus ditingkatkan untuk pengembangan hasil pertanian dan potensi lokal di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami dalam Lintas Melabu Siang. Produksi hari ini Kamis 23 September 2026. Kita beralih ke informasi terakhir. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 70 unit alat dan mesin pertanian ataupun Alsintan kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat pada Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan Alsintan yang diserahkan terdiri dari dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan Alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
5: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
9: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa alsintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan suasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Siang edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh Kanal Inspirasi. Tadinya telah kita hadirkan Lintas Melabuh Siang, sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Bagaimana kabarmu di siang hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap bisa beraktivitas dan selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nantinya tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program Pro Dangdut, satu lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat siang Anda bersama kami di program Satu RR Melabuh. Tetaplah mendengarkan kami di frekuensi 97 MHz Kanal Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan seperti janji Fadil tadi ya. Kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mana nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama program Pro Dangdut, nantinya Anda bisa bergabung di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti bersama rekan Meza. Dan untuk saat ini Fadil juga akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang tadi yang telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini telah tiba perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda setiap pukul 9 hingga ke pukul 14, dan setelah ini ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depart 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: ini dulu. Bapak pasti malu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling ujung video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk edisi siar kita di kesempatan hari ini Kamis 24 September 2026. Tentu saja bersama Meisa akan lanjut menemani indra dengar pendengar hingga menjelang sore nanti dengan program-program yang tentu saja akan terus menemani siang Anda yang lagi menikmati waktu istirahat siang, yang lagi santai siang juga, atau juga buat Anda yang lagi pada di jalan ya, yang baru pulang kerja atau yang udah mau balik lagi ke tempat kerjanya di siang hari. Untuk itu hati-hati di jalan buat pendengar semuanya, semangat terus apapun aktivitas Anda walaupun cuaca kita di luar sana lagi hot ya. Lagi panas pendengar. Tentu saja buat pendengar yang udah stay dari tadi, udah nungguin program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita coba angkat kembali penelpon-penelpon yang mau ikut bergabung bersama kita di program Pro Dangdut untuk siang hari ini. Ada penelpon pertama kita nih yang udah kering-kering memang dari tadi. Walaupun banyak juga penelpon-penelpon lain yang udah masuk melalui telepon satu lagi. Tapi kita angkat dulu yang pertama ini Meisa. Lihat ya. Ini ada Eka ternyata di... di mana nih Eka? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Kak Meza. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh, apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, saya walafiat nih.
0: Iya, siang-siang kayak gini Eka, kasih pantun dulu untuk Kak Meza.
1: Ada, oh kasih pantun lah.
0: Pura-pura lupa nih Eka nih ya kan. Karena kemarin itu lolos gak kasih pantun. Jadi siang ini pura-pura lupa. Coba kasih pantun dulu buat Kak Meisa. Iya. Iya, halo.
1: Wah, makan di atas meja.
0: Iya, cakep.
1: Siang-siang gini. Rupanya ya Kak Meza yang siaran.
0: Coba ulangi apa tadi yang di atas meja itu?
1: Makan nasi di atas meja.
0: Oh, makan nasi di atas meja. Ya, siang-siang ternyata Kak Meza.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Oke deh, cakep ya. Nah, mau dengar lagunya, lagu apa ini? Eka?
1: Lagunya.
0: Lagu apa Eka? Lagu yang enak-enak aja, yang mudah-mudah Meza cari aja ya.
1: Ah ya, yang mudah-mudah lah. Iya.
0: Yang udah ada di sini boleh nggak?
1: Muara Kasih Bunda aja.
0: Muara Kasih Bunda aja ya. Ini enak nih lagunya. Muara Kasih Bunda darinya siapa tuh namanya?
1: Eri Susan.
0: Eri Susan. Iya benar. Tapi kemarin itu kalau nggak salah Meisa, ini siapa Lesti juga pernah bawa lagu itu ya?
1: Boleh yang Eorinya boleh, yang di Kopan boleh. Pokoknya Kak Meisa pilihin lah.
0: Oh gitu. Oke, kayaknya yang punya ini aja deh. Muara Kasih Bunda darinya Eri Susan aja ya.
1: Ya, okay. Boleh.
0: Mau salam-salamnya buat siapa? Oh, yang ada salam-salam ya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar yang mau ikutan bergabung kembali bersama Meisa langsung saja bisa di via telepon 0811-688-9697. Waduh, ada Mak Tengoh nih. Mak Tengoh beruntung keangkat gitu ya Mak Tengoh ya. Soalnya dari tadi banyak sekali yang udah call-call tapi belum sempat terangkat gitu. Dan kita sapa dulu pendengar selanjutnya, ini ada Mak Tengoh yang ikutan bergabung kembali juga bersama Meisa. Halo, selamat siang Pro Dangdut Mak Tengoh.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Kenapa Mak Tengoh? Ya. Kenapa ketawa Mak Tengoh? Udah makan Mak Tengoh?
2: Udah
0: ya. Nah, yang pastinya udah, kalau udah makan biasanya ngantuk nih Mak Tengoh. Biar gak ngantuk mendengarin lagu apa? Kasih pantun dulu Mak Tengoh, kasih pantun.
2: Aduh, ngantuk lo pantun.
0: Pantun lu. Buah duku, buah kedondong. Mak Tengoh cantik, tunggu dulu dong. Apa Mak Tengoh? Pantun dong Mak Tengoh.
2: Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
2: Dua-duanya harum wangi.
0: Benar. Terus?
2: Baru bercinta, udah kata cinta sejati. Kalau udah nikah, sayang pun jadi benci.
0: Aduh, janganlah kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Mak Tengah mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini, Mak Tengah?
2: Lagunya Sekuntum Mawar Merah.
0: Asik. Iya. Sekuntum Mawar Merah, gitu ya. Meza aja yang nyanyi boleh, Mak Tengah?
2: Boleh. Terima kasih, Meza.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Nyemak Tengo dan buat siapa lagi yang mau ikut bergabung bersama Meza. Ini ada Ina di Langung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: adalah
3: kita.
0: Iya, Ina. Lagi apa, Ina? Kayaknya rame kali di rumah Ina.
3: Enggak, rame, gak tau ya peladuk. Oh. Pas Ina masuk ke Meza, orang tuh tamu sama mama kita gak tau.
0: Oh gitu, lagi ada tamu ya.
3: Iya, okay. Tahu ada pertanyaan mungkin.
0: Ina, untuk siang hari ini Ina mau dengerin lagu apa, Ina?
3: Oh iya, lagunya pantun loh.
0: Pantun dulu, aduh.
3: Meza nih.
0: Lupa soalnya Meza tadi.
3: Jangan diminta sama yang lain.
0: Iya, lupa. Soalnya Meza kan.
3: Jangan lupa, palu aja.
0: Dengar dulu. Meza. Dengar dulu, ya. Meza tuh lagi ngobrol sama kalian, Meza tuh lagi susun lagu, susun iklan gitu ya kan. Jadi kadang-kadang kan gak teringat lagi.
3: Iya, jangan lupa lagi ya.
0: Ya udah.
3: Palu aja, tukang paku ya.
0: Jangan lupa lagi ya.
3: Bikin di rumah, bikin meja, bikin kursi ya kan.
0: Bener. Ya udah langsung aja nih pantunnya.
3: Ya, pantun sedikit ya.
0: Iya.
3: Dengar dulu.
0: Iya.
3: Daun ubi si daun singkong.
0: Cakep.
3: Yang sudah janji jangan suka bohong.
0: Aduh, siapa yang suka bohong nih sama Ina?
3: Hah? Meza suka bohong gak?
0: Enggak dong, ngapain bohong-bohong dosa ya kan? Emangnya Meza suka bohong ya, Ina?
3: Nah, betulah Ina tahu, Ina tanya, Meza suka bohong gak?
0: Enggak, Meza tuh orangnya paling jujur.
3: Kalau
0: ya.
3: Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau suka ya, terserah.
0: Ini mereka soal gue mana?
3: Ya betul,
0: ha? Mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini?
3: Lagunya Miss Call lagi aja ya.
0: Miss Call dari lagi. Dari?
3: Lia Amelia.
0: Oh, Lia Amelia.
3: Miss Call lagi, Miss Call lagi.
0: Oh, iya.
3: Ngomong dong,
0: oh, yang
3: Meza. Itu kan? Iya kan?
0: Iya, benar-benar.
3: Iya, betul.
0: Kalau untuk Ina ya? Benar semua deh, ya.
3: Iya.
0: Oke, itu aja Ina.
3: Ya, buat Meza, selamat tugas. Sehat selalu. Kalau
0: bilang gitu
3: ya.
0: Iya, terima kasih Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat pendengar yang udah ikutan gabung. Nanti ikutan lagi ya. Meza puterin dulu lagu-lagu requestannya Anda. Dan kita awali dengan Muara Kasih Bunda. Terus nanti akan ada Elvi Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Yaudah, terakhir nanti akan ada Miss Call lagi requestannya Ina di Langung. Stay tune terus, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, itu dia lagu-lagu rekasan Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Meza dan kita coba lanjut lagi untuk mengangkat penelpon-penelpon selanjutnya. Karena nanti jam 3 siang kita mau relay Jakarta untuk mengikuti beranda asa kita. Nah, ada siapa di mana di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: Bu Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Apa kabar Bu Mia?
1: Biasa. Enggak dapat-dapat.
0: Iya, ampun. Susah capek. Kali ya. Susah kali bisa ikutan gabung sama Pro Satu ya.
1: Kepingin ya, tapi gimana ya?
0: Iya, tapi alhamdulillah untuk siang hari ini dapat ya Bu Mia ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya, Bu Mia. Ada pantun untuk Meza satu Bu Mia.
1: Pantunnya biasa aja boleh?
0: Boleh. Apa burung pantunnya?
1: Hitam-hitam si burung merpati.
0: Cakep.
1: Walaupun hitam, menari hati.
0: Asik.

0: Benar sekali ya.
1: Ya.
0: Nah, mau denger lagunya lagu apa nih, Bu
1: Ah,
0: Mia?
1: gini, kalau ibu pilih dari ini aja boleh.
0: Dari apa?
1: Dari Mesa aja
0: Dari
1: boleh.
0: Meisa aja, waduh.
1: Ah,
0: Apa
1: karena udah
0: ya?
1: lama kali ada ketemu Mesa di udara.
0: Iya. Iya deh, pokoknya kalau misalnya Meisa yang pilih, boleh. Mau apa aja?
1: Boleh, apa aja
0: Boleh.
1: boleh. Pokoknya enak didengar sama Mesa dan ibu aja.
0: Oke, baik. Pokoknya terima
1: Ya.
0: kasih buatnya Bu Mia udah ikutan ya,
1: Ya,
0: walaupun
1: sama-sama.
0: nomor nomor handphone Pro 1 tuh sibuk terus tapi berusaha terus gitu ya.
1: Ya, dari tadi
0: Iya.
1: ibu HP nggak ada.
0: Nggak
1: Nggak ada
0: masuk-masuk ya.
1: masuk-masuk.
0: Oke, baik. Pokoknya nanti spesial Meza pilih untuk Bu Mia lagu dari Lesti Kejora ya, boleh ya?
1: Boleh, boleh,
0: Boleh.
1: boleh.
0: Oke. Ya itu aja Bu Mia.
1: Ya, salam sayang ya untuk Malaysia dan keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Bu Mia udah ikutan bergabung
1: Ya,
0: bersama kita ya.
1: sama-sama.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buatnya pendengar dimanapun berada yang udah ikutan bergabung bersama kita. Dan kayaknya Meza nggak bisa angkat lagi penelpon-penelpon selanjutnya. Karena kenapa pendengar? Meza takut nanti ya, pas Meza lagi puterin lagu tapi lagunya cuma setengah. Karena bentar lagi kita mau relay Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta kita. Jadi untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Salah satu lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup, juga akan lanjut menemani suasana siang Anda. Jadi tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali acara kita selanjutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama Meza dan tidak terasa pastinya sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astad Kita Nasional. Tetap terus bersama kami, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: 11 79 727 912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balog, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini, 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya, mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, apa misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mbak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya. Sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya. Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan.

0: Necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
1: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
5: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
5: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
5: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan kakak yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan kakak hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi

0: menggunakan aplikasi.
1: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
0: Melakukan literasi digital. Hmm. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang. Dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password. Karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah,
0: betul.
1: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Okay. Betul sekali.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, smart city bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita, produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Pro1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, bukan lagi siang yang mendengar. Baru saja kita bergabung bersama Pro1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita untuk menemani suasana sorenya pendengar. Saat ini Meza bakal lanjut menemani pendengar kembali dengan lagu-lagu daerah Nusantara di program Siluet Nusantara. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama kami. Selamat sore untuk semuanya, karena beberapa informasi juga akan terus hadir mengudara menemani Anda di kesempatan sore hari ini, serta informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Nagan Raya akan coba kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore untuk semua dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang masih akan terus mengudara menemani Anda.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, salah satu lagu yang berasal dari Timur ya, Tabola Bale. Tentu saja sudah kita coba hadirkan untuk menemani suasana sore Anda di program Siluet Nusantara. Lagu-lagu daerah Nusantara akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dapat saya hadirkan langsung dari Melabo pendengar, dikutip dari rri.co.id mengenai Pasar Tani Aceh Roadshow hadirkan pangan murah di Aceh Barat. Ya, diinformasikan pendengar mengenai Pasar Tani Aceh tahun 2026 yang roadshow dirangkai dengan operasi pasar murah yang tentu saja digelar juga di lapangan depan kantor pos Melabo, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 23 September 2026. Ya, kegiatan ini juga ternyata menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yaitu Dr. Insinyur Azanuddin Kurnia, SPMP, juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan Bupati Aceh Barat beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang membantu masyarakat memperoleh kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau pendengar. Bahkan, selain itu, Azanuddin juga menyebutkan Pasar Tani Aceh tahun 2026 ini ditargetkan berlangsung di sekitar 22 lokasi. Bahkan kegiatan serupa juga berlangsung di Kabupaten Pidijaya setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Lok Semawe. Ia juga mengimbau pendengar para produsen khususnya petani yang menghasilkan cabai, terus bawang dan berbagai sayuran agar memanfaatkan kegiatan pasar tani ini untuk memasarkan hasil produksi mereka secara langsung kepada masyarakat. Bahkan menurutnya keterlibatan petani dan pelaku UMKM menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pangan sekaligus mendukung perekonomian lokal. Nah, bahkan pendengar ya, dalam kegiatan tersebut tersedia sebanyak 250 tabung gas LPG, 3 kg dan 350 papan telur. Kegiatan ini juga ternyata turut menghadirkan berbagai produk dari 14 UMKM sekaligus membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha lokal. Azanuddin juga berharap pelaksanaan pasar tani juga dapat terus dievaluasi terutama dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja sehingga komoditas yang disediakan dapat terserap oleh konsumen. Dan bahkan pendengar, Pasar Tani Aceh ini sendiri untuk tahun 2026, yaitu Pasar Tani Aceh 2026 Roadshow di Aceh Barat, menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, petani, pelaku, dan juga pelaku UMKM. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu di kesempatan sore hari ini untuk program Siluet Nusantara. Lagu-lagu daerah lainnya masih akan terus mengudara. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu.

sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza. Dan kita masih akan terus selanjut menemani Anda di program Seluat Nusantara dengan beberapa informasi-informasi. Tentu saja langsung kita hadirkan kembali informasi lokal dari Aceh Barat yang Meza kutip kembali dari rri.co.id mengenai Festival Literasi Aceh Barat Dorong Pelajar Gemar Membaca dan Menulis. Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah SPDMSC di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat pada Kamis 24 September 2026. Bahkan kegiatan tersebut pendengar diikuti oleh pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Bahkan selain itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat yaitu Abdul Roni mengatakan bedah buku ini menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca. Nah, selain itu juga pendengar, kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta, sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses penulisannya. Abdul Rani juga menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdul Rani juga berharap kegiatan bedah buku ini dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis mereka. Karena menurutnya banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Dan terakhir ia juga menambahkan pendengar, penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, akan tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Melaboh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, si Jelly Jelly dari Jakarta tentu saja tidak bisa kita putar sampai selesai. Karena sesaat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan langsung untuk bergabung kembali pendengar bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor Wil Aceh. Maka dari itu pendengar tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena Mesa juga masih akan terus lanjut menemani sore Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia serta religi nantinya selepas kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor Wil Aceh di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya selamat sore, selamat mengikuti.
1: Dan Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Kuda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Kesekerwil Nusantara 17 Banda Aceh, Waksmawe, Pelaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, tokoh pers sekaligus pendiri Harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, tokoh pers sekaligus pendiri Harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Ayahanda dari Wamenkomdigi Nezar Patria itu menghembuskan nafas terakhir di RSU ZA Banda Aceh dini hari tadi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana.
1: Dunia pers di Provinsi Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Jamsul Kahar bin Muhammad Daham Nuh tutup usia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum sejak pagi tadi. Almarhum merupakan tokoh pers dan pendiri hingga pemimpin umum Serambi Indonesia. Jamsul Kahar meninggal dunia pada usia ke-80. Beliau juga merupakan ayahanda dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Nezar Patria. Sejumlah tokoh pejabat dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah satu tokoh pers nasional. Pantauan RRI di rumah duka di Jalan Matai, Lorong Al-Hikmah, Ketapang Aceh Besar, terlihat sejumlah pelayat datang silih berganti. Putra almarhum Wamenkomdigi Nezar Patria juga tampak berada di rumah duka. Mantan pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhdin mengenang Jamsul Kahar sebagai sosok yang tidak hanya berperan sebagai pimpinan, tetapi juga seorang pembimbing bagi orang-orang di sekitarnya.
2: Lepas dari sebagai atasan, beliau itu adalah seorang bapak yang membimbing siapapun yang bertemu dengan beliau. Apa yang beliau miliki itu adalah pengalaman, ilmu, serta-merta beliau akan menyampaikan dengan baik.
1: Sosok almarhum Jamsul Kahar juga cukup membekas bagi kalangan jurnalis di Aceh. Jurnalis senior Muhtarudin menyebut sosok almarhum punya dedikasi yang tinggi dan memiliki kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
3: Saya pikir dengan kondisi era digital ini, Serambi Indonesia masih berpahan dengan adanya cetak, edisi cetak. Saya pikir itu yang tidak gampang dilakukan oleh semua wartawan. Tapi beliau selaku pimpin umum mampu memanage dan dia berkiprah juga di nasional, termasuk salah satunya Kompas Group itu. Saya pikir nggak semua orang bisa mendapatkan peluang memanage media itu secara nasional dari Aceh, karena sangat sulit mendapatkan orang-orang yang punya dedikasi dan kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
1: Jamsul Kahar diketahui merupakan tokoh pers yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia jurnalistik. Perjalanan karirnya dimulai dari wartawan Harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Bersama Muhammad Nur Halidin, ia kemudian merintis Harian Serambi Indonesia yang pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, almarhum pernah dipercaya sebagai pimpinan redaksi hingga pimpinan umum. Samsul Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode. Ia juga tetap menjaga aktivitas jurnalistik di tengah situasi konflik Aceh dan masa pemulihan pasca tsunami 2004 silam. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Mendengar Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
5: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup. Yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insya Allah ke akhirat pun kita mudah untuk mengejarnya.
4: Menurutnya hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
6: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita, menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin.
4: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabuh. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat. Rabu sore, pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan alsintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
8: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
7: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa alsintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan swasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Lok Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, DP3AKB lakukan rapat TPPS yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: 3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan rapat pertemuan percepatan penurunan stunting atau TPPS bersama lintas sektor dan unsur terkait bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data stunting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi sebab data stunting harus betul-betul akurat adanya pemeruan data secara up to date.
10: Saya berkesempatan diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk membuka rakor tentang stunting. Tren stunting kita emang sudah menurun, tapi ini kita harus intervensi lebih kuat. Kenapa? Harapan Pak Bupati, harapan kita semua, data yang disampaikan sama fakta yang di lapangan itu harus sesuai.
9: Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga dapat bersama-sama melakukan kerjasama menuju Aceh Barat Zero Stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam rapat pertemuan TPPS tersebut dalam tahun 2026 akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan lintas sektor sehingga dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.
11: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk penurunan stunting yaitu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting. Itu yang dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga yang sudah kami rekrut di tingkat desa. Ada 3 unsur, yaitu unsur yang pertama dari bidan kesehatan, yang kedua dari unsur PKK kampung, yang ketiga unsur dari kader kami.
9: Ia juga menambahkan, dengan kegiatan rapat TPPS tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi program, serta pemanfaatan data yang akurat agar berbagai intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayo Takengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
13: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut pada masyarakat.

0: kembali.
1: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, harga emas di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil terkait transaksi penjualan didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya. Berikut laporan Nabila Putri Salwa.
3: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas ralin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 rupiah dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
4: Untuk sekarang kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%, karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
3: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Palabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Fitness Center Wembat Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Pengelolaan Wembat Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya. Fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Wembat Gym Kota Sabang, Nurman Syah Putra, mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
7: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang, khususnya anak muda.
6: Menurut Nurmansyah, Wembat Gym terbuka bagi masyarakat Sabang, khususnya di kalangan anak muda, baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
7: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayung juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Sembat, di gym kita.
6: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Wembat Gym beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko 10 Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
0: Pemerintah Kota 10 Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota 10 Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota 10 Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota 10 Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota 10 Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan, hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota 10 Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus komplek lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota 10 Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

pun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza dan tentu saja baru saja kita bergabung bersama Persatu Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Skorwil Aceh di sore hari ini. Saatnya Meza juga akan lanjut menemani Anda kembali di program musik-musik menarik di sore hari ini tentunya. Hingga menjelang maghrib nanti lagu religi juga akan kita hadirkan untuk Anda sebelum kumandang azan maghrib yang akan tiba pada pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Pendengar, kenapa sih gak bisa jatuh cinta? Waduh, aku kalau dengerin lagu Teh Hijau ini makin jatuh cinta gitu ya. Dan yang pasti untuk para pendengar RRI Programa 1 dimanapun berada, Mesa juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi menjelang sore untuk Anda yang masih mendengarkan Programa 1. Kegiatan Festival Literasi Aceh Barat juga masih terus dilaksanakan ya, di halaman kantor Dinas Pendidikan Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang. Waduh, itu seru sekali pastinya. Dan tentu saja bukan hanya meningkatkan minat baca kepada para siswa dan juga pelajar ya, tapi juga Festival Literasi Aceh Barat ini mendorong minat baca pada masyarakat pendengar. Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Kegiatan tersebut juga ternyata berlangsung selama 4 hari mulai 23 hingga 26 September 2026 mendatang. Bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Festival Literasi ini juga menghadirkan berbagai kegiatan dan pameran termasuk stand expo buku dan perpustakaan yang melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD, perpustakaan desa atau gampung, perguruan tinggi, sekolah, madrasah, serta berbagai perpustakaan yang ada di tengah masyarakat pendengar. Bahkan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Festival Literasi Aceh Barat yaitu Abdur Rani pada RRI mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kebudayaan membaca, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, pelajar, komunitas literasi, dunia pendidikan hingga pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Bahkan menurutnya generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran utama kegiatan tersebut pendengar, karena literasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kritis, kreatif dan berkarakter. Bahkan selain itu pendengar, komunitas literasi dan penggiat seni juga diberikan ruang untuk berkolaborasi menampilkan karya serta bertukar inspirasi. Masyarakat umum juga ternyata diharapkan semakin melek informasi dan menjadikan kegiatan membaca serta literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pembukaan Festival Literasi Aceh Barat ini juga dilakukan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat oleh Sekretaris Daerah Aceh Barat yaitu Dr. Kurdi MSC. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga ternyata memberikan penghargaan kepada sejumlah stakeholder yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan pengembangan literasi di Kabupaten Aceh Barat. Ya, selain itu juga pendengar ya, Festival Literasi Aceh Barat 2026 ini turut dimeriahkan dengan berbagai penampilan kesenian tradisional Aceh serta beragam bentuk kesenian lainnya. Abdur Rani juga berharap pelaksanaan Festival Literasi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya membaca dan membangun ekosistem literasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore untuk semuanya dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026.
1: Saya Afrida Novalia SEMM, Ketua TPP KK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses.

0: yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu religi akan terus Mesa hadirkan untuk Anda di sepanjang sore hingga menjelang maghrib. Tentu saja akan coba kita hadirkan lagu-lagu religi menjelang malam untuk menemani sore Anda yang sedang menikmati waktu sore bersama keluarga tentunya. Semoga lagu-lagu religi ini dapat menghibur dan menemani sore Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat sore untuk semuanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu Bersama Mesa. Dan tentu saja tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya di pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib dan sekaligus juga Mesa informasikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

mengerikan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Sekaligus Mesa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
2: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
3: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
4: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan Sukapir.
5: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
4: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Jakarta untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
2: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
2: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
7: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu kan. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
6: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
9: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, yang memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
9: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
10: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
9: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
11: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
12: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
13: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
11: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu TNI AD.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
15: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
16: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
15: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
17: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
15: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
19: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajana minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Sari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh. Namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Agar mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the little considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitil Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melaboh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini di edisi Kamis di 24 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik. Dan yang pasti pendengar, kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan lagu religi. Kita lihat waktu nanti, mudah-mudahan memungkinkan untuk kami hadirkan lagu untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Menantikan azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.42. Kemudian untuk wilayah Aceh Baradaya pukul 19.39, kemudian wilayah Aceh Jaya pukul 19.44, wilayah Nagan Raya pukul 19.41, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.41. Kemudian nanti pendengar, kita akan lanjutkan drama radio menuju musik dan informasi untuk Anda hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasa pendengar, di penghujung acara kami akan hadirkan lagu Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Baik pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres

0: tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang." "Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu," sang guru menyindir. "Abdullah, masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, kebakaran, kebakaran. Tolong, tolong, kebakaran.
2: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
3: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
2: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
3: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
2: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di sebuah rumah kecil dengan jendela menghadap taman belakang, seorang gadis muda bernama Aira duduk di depan kanvas kosong. Jemarinya ragu, jiwanya penuh warna, tapi hatinya selalu dibayangi larangan dari satu-satunya orang yang ia cintai, ibunya. Hari ini, seperti biasa, ia menimbang antara hasrat dan larangan.

0: Udah 3 hari Aira coba gambar ini. Tapi kenapa tiap mau mulai, tangan Aira selalu ragu ya? Aira tahu ibu gak suka Aira ngelukis. Tapi ini satu-satunya cara Aira bisa napas.
1: Aira, lagi-lagi kamu main cecet gini. Udah ibu bilang kan fokus kuliah aja. Melukis itu tuh gak bikin kamu sukses, tau gak?
2: Ibu, Aira gak buang-buang waktu. Melukis bikin Aira tenang. Aira bahagia, Bu.
1: Bahagia? Apa kamu bahagia kalau hidupmu susah? Hah? Apa kamu lupa apa yang terjadi sama ayah kamu?
2: Aira gak lupa, Bu. Tapi itu bukan salah lukisannya.
1: Udah, ibu gak mau denger ya alasan apapun. Pokoknya, selama kamu tinggal di rumah ini, berhenti ngelukis.
2: Kenapa harus selalu salah ya? Kalau yang bikin Aira bahagia itu melukis, apa semua harus berhenti cuma karena ayah?

Aira memandangi kanvas kosongnya lagi. Ia tak menyadari bahwa bukan hanya warna yang akan ia tuangkan ke dalam lukisan itu, tapi juga luka, rindu, dan harapan yang selama ini tertahan. Dan pada hari itu, hujan tak hanya jatuh di luar jendela, tapi juga di dalam hatinya.

Beberapa hari berlalu. Di balik diamnya, Aira menyimpan keputusan besar. Kampusnya mengadakan lomba lukis tingkat nasional. Hatinya berdebar, bukan karena takut kalah, tapi karena tahu jalan yang ia pilih bisa membuatnya kehilangan kepercayaan dari ibunya. Tapi bagi Aira, ini bukan sekadar lomba. Ini tentang mempertahankan dirinya sendiri.

0: Ra, kamu harus ikut lomba ini. Serius deh, kamu tuh jagonya kampus. Karya kamu udah kayak pelukis profesional loh, tau nggak?
1: Tapi, aku belum bilang ke ibu. Aku takut banget ibu bisa marah besar kalau tahu aku melukis. Apalagi ikut lomba.
0: Eh, denger ya, kamu hidup buat bahagia, bukan buat nyenengin orang lain doang. Kamu harus dengerin kata hati kamu juga, jangan terus-menerus dikekang.
1: Oke, aku ikut. Tapi, aku bakal nyiapin lukisan itu diam-diam. Lukisan ini, aku bakal kasih semua yang aku punya. Aku pengen mereka lihat sisi lain dari rasa kehilangan yang gak selalu harus berakhir gelap.

0: Yes, hari ini hari lomba. Semua udah siap. Karya ini buat ayah dan buat Aira sendiri. Halo, Bu. Kenapa nelpon pagi-pagi?
1: Aira, ibu sesak, Aira. Dan ibu sakit.
0: Bu, tunggu. Aira pulang sekarang. Tolong, ibu saya sesak. Cepat bawa ke IGD.

0: Aira pun terpaksa meninggalkan ibunya sendiri yang sedang dirawat demi mengantarkan karya lukisannya ke perlombaan. Walaupun waktu perlombaan lukisan sudah dimulai dari saat Aira mengantarkan ibunya ke rumah sakit.
1: Maaf, saya Aira. Saya peserta lomba. Ini lukisan saya. Saya telat karena ibu saya masuk rumah sakit.
2: Maaf, Mbak Aira, pendaftaran sudah tutup. Kami nggak bisa menerima lagi, meskipun kami paham situasinya.
1: Baiklah. Mungkin emang udah takdirnya semua yang Aira lakuin sia-sia.

Dalam kekecewaannya, Aira tak tahu bahwa satu pasang mata melihat lukisannya. Mata seorang juri, yang paham bahwa karya terbaik sering lahir dari luka terdalam. Sementara Aira tenggelam dalam tangis, takdir pelan-pelan menyusun kejutan yang tak pernah ia duga.

Aira duduk di ruang tunggu rumah sakit, menunggu ibunya yang masih berada di ruang perawatan intensif. Tangisan yang tadi sempat menyesakkan, kini berganti dengan perasaan bingung yang semakin membuncah. Hari ini, ia akan mendengar alasan yang selama ini ia tak tahu. Sebuah rahasia lama yang tersembunyi.

0: Mbak, apakah ibu sudah bisa diajak bicara? Bagaimana keadaannya?
1: Ibu kamu sudah siuman, tapi masih lemas. Kamu bisa masuk ya, tapi jangan terlalu lama.
0: Bu, ibu udah bangun. Ibu nggak apa-apa kan?
2: Aira, maafkan ibu ya. Ibu nggak bisa ngizinin kamu lukis.
0: Bu, kenapa sih? Kenapa ibu selalu melarang? Kenapa nggak boleh aku melukis?
2: Ibu, dulu waktu kamu masih kecil, ayah kamu tuh ikut lomba melukis, nak. Ayah berharap menang, tapi dia kecelakaan di jalan menuju lomba. Aira. Ayah nggak pernah pulang lagi, nak.
0: Tapi, kenapa itu jadi alasan ibu ngelarang aku, Bu? Aku kan nggak mau kayak ayah. Aku hanya ingin melukis, Bu.
2: Ibu nggak mau kamu ngerasain kehilangan kayak ibu, Aira. Ibu nggak mau kamu jadi seperti ayah yang berjuang keras demi sesuatu, ya akhirnya malah membawanya pergi.
0: Tapi Bu, Aira bukan ayah. Aku hanya ingin melukis. Itu yang bikin aku tenang. Kenapa sih ibu nggak bisa ngertiin itu?
2: Aira, ibu salah. Ibu takut kalau kamu kehilangan seperti ayah. Tapi ibu lupa kalau kamu punya mimpi sendiri. Maafkan ibu ya, nak.
0: Aku nggak marah, Bu. Aku cuma butuh ibu. Aku cuma ingin melukis, supaya ayah bisa bangga sama aku juga. Dan supaya ibu nggak lagi merasa sendirian, Bu.

Aira kini tahu bahwa larangan ibunya bukanlah semata-mata dari ketakutan, tapi dari cinta yang mendalam dan luka yang sulit diungkapkan. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik setiap larangan, kini akhirnya terungkap, dan Aira dengan air mata yang jatuh, tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah tanpa beban, tapi itu adalah jalan untuk menemukan dirinya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Aira merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meski ibunya kini sudah memberi izin untuk melukis, rasa kehilangan dan kekecewaan masih membayangi Aira. Namun tak lama setelah itu, sebuah kejutan datang. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi.

0: Halo?
1: Selamat pagi, apakah ini Aira? Saya dari panitia lomba lukis yang kamu ikuti. Kami ingin memberikan kabar baik, lukisanmu menjadi juara pertama.
0: Juara pertama? Apa? Maksudnya, aku menang?
1: Iya, Aira, lukisanmu itu sangat mengesankan dan juri sepakat untuk memberimu penghargaan. Kami akan mengirimkan hadiah dan informasi lebih lanjut mengenai acara penghargaan ya.
0: Tapi bukankah aku terlambat? Bukankah saya nggak sempat mengantarkan lukisan tepat waktu?
1: Iya, meskipun kamu terlambat, lukisanmu tetap ada dalam penilaian. Kami melihat potensimu yang luar biasa dalam karyamu, Aira. Itu yang paling penting.
0: Juara pertama. Jadi, artinya semua yang aku kerjakan nggak sia-sia? Apa ayah juga bisa bangga sama aku dari sana?
2: Dengan penghargaan yang diterima, Aira merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Namun, tak hanya itu dalam kesendirian, ia masih merasakan luka yang mengingatkannya pada ayah. Hadiah yang diterimanya bukan hanya sebagai penghargaan untuk lukisan, tetapi juga sebagai langkah menuju pengampunan dirinya dan ibunya.

0: Bu, aku menang. Aku juara pertama di lomba lukis.
1: Aira, itu luar biasa. Ibu gak pernah bayangin kamu bakal jadi juara. Ibu bangga banget sama kamu, nak.
0: Ini untuk ayah dan untuk ibu. Semuanya buat kita, Bu.
1: Ayah pasti lihat dari sana, nak. Ibu yakin banget kamu udah berhasil dan ibu akhirnya ngerti sekarang. Kalau melukis itu bagian dari diri kamu, kamu gak perlu lagi sembunyi-sembunyi, ya?
0: Aku gak tahu, Bu, kalau aku bisa menang. Tapi aku yakin ayah pasti bangga.
2: Dalam keheningan itu, Aira tahu kemenangan yang ia raih bukan hanya tentang medali atau hadiah. Kemenangan itu adalah tentang bagaimana akhirnya ia menggapai mimpi tanpa beban. Dan bagi ibunya, itu adalah langkah pertama menuju pemahaman bahwa terkadang luka bisa sembuh dengan cara yang tak terduga, melalui penerimaan dan cinta yang terus tumbuh.
3: Digital, nikmati kemudahan itu.

0: Bahkan setelah tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Lukisan untuk Ibu produksi RRI Jambi. Baik pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id menemani suasana malam Anda. Di kesempatan hari ini tentunya di edisi Kamis 24 September 2026. Pendengar, nanti kita akan awali informasi Presiden Prabowo bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Tiari.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini. Rangkaian mata acara akan terus kami temani Anda. Di antaranya pendengar, kami lanjutkan di musik dan informasi untuk Anda. Informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar bisa juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, olahraga dan juga kesehatan, serta tips lainnya begitu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Pembentukan satu badan tersebut pendengar dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh pakar dan akademisi dari perguruan tinggi di tanah air.

dengar Presiden memastikan bahwa BPGMN di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto tentunya ditegaskan bahwa BPGMN akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM yang sudah dibubarkan pada tahun 2024. Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat keterangan pers di Istana Kepresidenan mengatakan bahwa lembaga ini berbeda dengan BRGM yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan yang sebelumnya dibubarkan begitu. Raja Juli menjelaskan kepengurusan BPGMN diisi oleh ilmuwan dan akademisi, dan ia memastikan bahwa BPGMN tidak tumpang tindih dengan kementeriannya. Dengan anggaran yang cukup, pendengar, keberadaan BPGMN dapat mencegah karhutlah berbasis gambut di 6 provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Adapun 6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan BRIM dan pakar akan menyiapkan solusi teknologi. Arief menegaskan Presiden Prabowo sangat menghargai peran dari ilmuwan dalam penanganan karhutla ini. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. 2 pulau baru muncul di sekitar Anak Krakatau pasca erupsi awal September. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda menemani suasana malam hari ini sambil kita mendengarkan lagi lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini, Hati Yang Kau Sakiti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto,

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Tidak lupa untuk pendengar kita yang berada di luar Malabo ya, seperti Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro1 RRI Malabo di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Aceh Jaya dapat juga mendengarkan terkhusus yang ada di Calang ya. Di sana dapat mendengarkan Pro1 RRI Malabo dengan baik di 96,7 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan dengan baik di frekuensi FM 92 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini yang kami kutip dari portal rri.co.id. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM mendeteksi kemunculan dua pulau baru di sekitar Gunung Anak Rakatau, Selat Sunda. Pulau baru tersebut, pendengar, berada di sektor barat laut dan tenggara Gunung Api setelah rangkaian erupsi menerus pada awal September 2026. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan keberadaan dua pulau baru itu dikonfirmasi berdasarkan laporan pelaut dan relawan. Serta ada juga analisis citra satelit Sentinel per 23 September 2026, pendengar. Pulau baru terdeteksi di sektor barat laut sejauh 760 meter dari pesisir Anak Krakatau dan sektor tenggara sejauh 495 meter dari pesisir. Jika ditarik garis lurus, pendengar, keduanya ini membentuk kelurusan berarah barat laut tenggara dengan kawah utama berada di antara duanya begitu. Lana menjelaskan bahwa kemunculan dua pulau tersebut diduga berkaitan erat dengan aktivitas erupsi menerus Gunung Anak Krakatau pada 4 hingga 6 September. Erupsi yang berlangsung selama sekitar 25 jam itu memicu aliran lava deras. Aktivitas tersebut turut menambah luas tubuh Gunung Anak Krakatau hingga mencapai 32,8 meter. Meski keberadaan dua pulau baru telah terkonfirmasi, pendengar, Badan Geologi masih melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan tentunya proses pembentukannya. Menurut Lana, tim masih memerlukan tambahan data untuk menentukan apakah kedua pulau tersebut merupakan pusat titik erupsi baru atau terbentuk dari akumulasi material erupsi sekunder. Sementara itu, pendengar, status aktivitas Gunung Anak Krakatau telah diturunkan dari level 3 siaga ini menjadi level 2 atau waspada sejak 21 September kemarin. Seiring perubahan status tersebut, Badan Geologi juga menetapkan zona bahaya baru. Masyarakat dan wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah utama serta radius 1 km dari kedua pulau baru tersebut. Badan Geologi juga menghimbau masyarakat di sepanjang pesisir Banten dan Lampung ini tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak terverifikasi atau informasi yang belum tentu ada kebenarannya mengenai potensi tsunami juga begitu, pendengar. Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan informasi lain, yaitu informasi pemerintah percepat rehab rekon fasilitas publik terdampak bencana Sumatera. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, dan kita dengarkan lagi, pendengar, lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini lagu, sepertinya lagu-lagu galau gitu. Setelah tadi ada lagu Hati Yang Kau Sakiti, kali ini Tanpa Memiliki. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kata mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senu tu narkoba.
8: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
9: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21:09 waktu Indonesia Barat. Menuju ruang rindu nanti pukul 22, pendengar, masih kami suguhkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah mempercepat pembangunan kembali berbagai fasilitas publik yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan pemulihan pasca bencana dilakukan secara bertahap, pendengar, mulai dari pemulihan akses darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Menurut Dodi, pendengar, setelah akses darurat dipulihkan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, penanganan dilanjutkan dengan pembangunan permanen. Langkah tersebut ditujukan agar fungsi infrastruktur dapat kembali secara optimal dan berkelanjutan. Pendengar, hingga 22 September 2026, program rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum di 3 provinsi terdampak mencakup 370 fasilitas peribadatan, kemudian 121 fasilitas kesehatan, dan 364 fasilitas pendidikan keagamaan. Sedangkan untuk fasilitas kepribadatan, pendengar, sebanyak 137 fasilitas ini berada di Aceh dan 109 diantaranya telah mulai dibangun. Bila dilihat di Sumatera Utara, terdapat 208 fasilitas dengan 64 lokasi yang telah memasuki tahap rekonstruksi. Sementara di Sumatera Barat, terdapat 25 fasilitas dengan 3 lokasi telah mulai dikerjakan, pendengar. Pada sektor kesehatan, pendengar, program mencakup 50 fasilitas di Aceh dengan 43 lokasi telah mulai konstruksi. Di Sumatera Utara, terdapat 36 fasilitas dengan 21 lokasi telah mulai dibangun. Sedangkan di Sumatera Barat atau di Padang, pendengar, terdapat 35 fasilitas dan 17 lokasi ini telah memasuki tahap rekonstruksi. Pemulihan juga menyasar fasilitas pendidikan keagamaan. Di Aceh, pendengar, terdapat 207 madrasah dan 69 pondok pesantren dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian di Sumatera Utara terdapat 57 madrasah dan di Sumatera Barat mencakup program 29 madrasah dan 2 pondok pesantren begitu. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya, yaitu 14 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan tentunya kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Lagu untuk Anda yang mungkin sedang menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga, bersama orang-orang yang Anda cintai, ataupun Anda yang sedang sendiri di kamar yang mungkin sedang mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Setelah tadi ada lagu Tanpa Memiliki, dan kini galau lagi nih. Usailah cinta ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar, ada masih bersama Pro Satu RRI Melabu di program Lintas Melabu Malam di sesi musik dan informasi untuk Anda. Yang tentunya masih terus kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8. Kapal tersebut pendengar sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Menurutnya pendengar, ke-14 korban tersebut dievakuasi oleh tim penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas Special Group atau BSG, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR dari dalam badan kapal. Korban selanjutnya dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk kemudian diterbangkan ke Banjarmasin pendengar, yakni menggunakan helikopter Basarnas HR-3604 dan helikopter Panther TNI Angkatan Laut. Dan nantinya setibanya di Banjarmasin, korban akan diserahkan kepada pihak terkait, salah satunya untuk dilakukan proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan 14 korban tersebut pendengar, hingga saat ini total ada 150 korban telah ditemukan. Rinciannya itu 108 orang selamat dan 41 orang meninggal dunia. Sementara 94 orang lainnya masih dalam pencarian. Basarnas menegaskan bahwa tim SAR gabungan akan terus memaksimalkan operasi pencarian, terutama melalui penyelaman di dalam badan kapal. Pendengar, setelah ini kami hadirkan informasi di mana Menteri PKP, pendengar, yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mendorong lelang dini bedah rumah 2027 mulai Februari. Akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita simak kembali lagu-lagu untuk Anda yang sudah kami siapkan. Memang dari tadi ini lagunya galau semua ya. Ini pun gak kalah galau ya, setelah tadi ada Usailah Cinta ini, dan kali ini lagu bertajuk Dimana Kurang Aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

3 reformasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan malam hari ini, sambil menikmati suasana malam, dan juga untuk Anda yang malam hari ini juga yang mungkin akan melakukan perjalanan ke suatu tempat begitu, mudah-mudahan apapun rencana Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait mendorong lelang dini untuk mempercepat program bedah rumah 2027 atau tahun depan. Marwarar menargetkan pelaksanaan program tersebut dapat dimulai Februari tahun depan, lebih cepat dibanding pelaksanaan tahun 2026. Menurutnya, pendengar, program bedah rumah tahun ini baru mulai dilaksanakan sekitar Juni. Karena itu, pemerintah berupaya mempercepat proses persiapan agar pelaksanaan program tahun depan mulai lebih awal. Ara mengatakan percepatan tersebut dilakukan agar penyerapan anggaran dapat didorong sejak awal pelaksanaan program begitu. Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mempercepat sejumlah program perumahan yang mendapat dukungan anggaran. Menurutnya, pendengar, percepatan diperlukan agar pelaksanaan program perumahan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Sebagai informasi, pendengar, pagu anggaran RAPBN Kementerian PKP tahun 2027 ditetapkan sebesar 11,77 triliun berdasarkan pembahasan bersama Komisi 5 DPR RI. Dari total tersebut, pendengar, anggaran program perumahan dan kawasan pemukiman mencapai 10,85 triliun atau sekitar 92,23%. Selain bedah rumah, pendengar, pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi korban bencana Sumatera. Marwarar mengatakan mayoritas proses lelang HUNTAP tersebut telah selesai dan sudah memiliki pemenang. Dan dia berharap berbagai program perumahan dapat segera berjalan setelah proses penganggaran dan pengadaan diselesaikan. Jadi pemerintah juga terus melakukan penyesuaian aturan agar pelaksanaan program perumahan dapat lebih mudah bagi masyarakat nantinya. Selepas ini, pendengar, kami lanjutkan informasi lainnya. Indonesia Hong Kong akan kerjasama sistem pembayaran lintas negara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kita dengar lagi lagu-lagu galau nih ya. Relakan aku pergi, pendengar. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
4: Telepon kamu bunyi tuh.
5: Oh iya. Halo?
6: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
5: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
6: Jadi jaki bulan lebaran nanti nak.
5: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
6: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
4: Kenapa Ton?
5: Itu ibu saya suruh pulang.
4: Loh? Kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
5: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
4: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
5: Ma.
7: Allahu Akbar.
8: Tono? Kamu pulang, nak? Ih, rindu sekali mama, nak.
5: Iya, ma. Maafkan Tono ya, ma.
6: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.
9: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video.

MA begitu. Jadi pendengar, penandatanganan dilakukan di sela-sela pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI di Jakarta hari ini. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority yaitu Eddie Yu. BI dan HKMA berkomitmen memperkuat hubungan bilateral serta membangun mekanisme kerjasama yang efektif sehingga kerjasama pembayaran lintas tersebut bisa lebih cepat direalisasikan, lebih terjangkau juga, kemudian transparan dan juga inklusif. Berdasarkan MOU tersebut, pendengar, kedua pihak akan menyelenggarakan dialog terkait aspek teknis, operasional, dan regulasi yang relevan. Selain itu akan menjajaki skema untuk memfasilitasi interoperabilitas pembayaran lintas negara berbasis QR code di antara kedua wilayah tentunya. Selain dengan Hong Kong, pendengar, Bank Indonesia juga akan memperluas kerjasama KRIS antar negara dengan Timor Leste, termasuk juga dengan India dan Arab Saudi yang juga sedang dalam tahap pembicaraan. Saat ini pendengar, Indonesia sudah menjalin kerjasama KRIS antar negara dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga Juli 2026, transaksi KRIS antar negara mencapai 25,67 juta transaksi dengan total nilai transaksi mencapai 7,63 triliun pendengar. Selepas ini pendengar, ada dua informasi yang akan kami hadirkan. Yang pertama, banjir El Nino ancam perburuk krisis kelaparan di Somalia. Dan juga ada informasi lainnya, catatan NASA musim es laut Arktik stabil sejak 2010, tetapi es terus menipis pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya. Mengiringi suasana malam menuju ruang rindu nanti pukul 22, yang udah siap-siap juga yang mungkin udah akan berusaha untuk terus coba untuk masuk begitu ya. Ya sabaran lah ya. Kita dengar dulu nih, pasti ada yang galau. Cinta kian menyiksa. Apakah benar seperti itu? Kita dengar aja liriknya, oke ya. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, itu dia Cinta Kian Menyiksa ya. Masih ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda sebelum kita ke Ruang Rindu. Sesaat lagi pendengar, di kesempatan malam hari ini, pendengar dari Somalia atau Mogadishu diberitakan bahwa pemerintah federal Somalia dan PBB memperingatkan bahwa krisis kelaparan dan malnutrisi di Somalia ini masih berlangsung, pendengar. Jadi kondisi tersebut berpotensi memburuk akibat banjir yang diperkirakan terjadi pada Oktober hingga Desember tahun ini akibat fenomena El Nino. Pendengar, sebanyak 5,4 juta orang akan menghadapi tingkat kelaparan krisis atau lebih buruk pada Oktober hingga Desember. Hal tersebut menurut analisis Integrated Food Security PES atau IPC dilansir dari WFP, pendengar, pada hari ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta orang diperkirakan menghadapi tingkat kelaparan darurat atau lebih buruk dari itu. Analisis tersebut memperkirakan 1,92 juta anak di bawah 5 tahun membutuhkan penanganan malnutrisi akut antara Juli hingga Juni 2027. Pendengar, jumlah tersebut termasuk sekitar 433 ribu anak yang mengalami malnutrisi akut parah yang merupakan bentuk malnutrisi paling mematikan. Hampir 62% beban malnutrisi Somalia terkonsentrasi pada masyarakat pedesaan. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, musim pencairan es laut di Antartik kini rata-rata berlangsung sekitar 40 hari lebih lama dibandingkan tahun 1979. Studi terbaru yang dipimpin NASA menemukan bahwa tren perpanjangan musim pencairan tersebut mulai stabil sekitar 2010. Meski demikian, durasi musim pencairan masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pendengar. Mengutip NASA bahwa pada Selasa 22 September 2026, peneliti menganalisis pengamatan satelit periode 1979 hingga 2023. Tujuannya itu, pendengar, untuk mengetahui waktu es laut mulai mencair pada musim semi dan kembali membeku pada musim gugur. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pertambahan durasi musim pencairan terjadi sebelum 2010. Perubahan tersebut, pendengar, terutama disebabkan oleh es laut yang membeku lebih lambat pada akhir tahun. Pada dekade tahun 2000-an, berkurangnya tutup es membuat permukaan laut yang lebih gelap semakin banyak menyerap energi matahari. Jadi kondisi tersebut menambah panas di lautan dan menunda pembekuan es sehingga, pendengar, memperpanjang musim pencairan. Namun sejak 2010, perubahan pola awan mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai sejumlah wilayah Samudra Arktik. Baik pendengar, kita langsung saja ke Ruang Rindu sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, baru saja kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya di kesempatan malam hari ini di edisi Kamis bertepatan malam Jumat 24 September 2026. Langsung saja saya terima penelpon pertama yang sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Bersama.
1: Bersama Bang Fendi.
0: Kalau ada Bang Fendi tuh langsung bersama Bang Fendi gitu ya.
1: Semoga Reno sehat juga ya.
0: Amin, alhamdulillah, amin amin ya Rabbal. Gimana nih tadi sempat gerimis di Pasir Jambu sekitar ya mau-mau Isya lah tadi. Kalau di Runding ada gerimis nggak di sana?
1: Gerimis juga kayaknya masih tuh di luar.
0: Oh masih ya? Oh,
1: tapi kecil-kecil gerimisnya.
0: Gerimis salju kali ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Kak Endang jadi penelpon pertama nih, jarang-jarang nih ya.
1: Alhamdulillah, rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleh gitu ya. Baik, silakan Kak Endang, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya dari Heidi Diana ya.
0: Heidi Diana.
1: Cemburu.
0: Cemburu menguras hati.
1: Semoga malam ini gak ada yang cemburu.
0: Oh benar-benar gak ada yang cemburu ya. Karena lagunya tadi galau semua ya.
1: Iya.
0: Kalau ada yang galau kan pasti apa tuh si Reno, kok lagunya sesuai dengan perasaanku.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Terkadang okay. Memang iya Reno kalau putar lagu tuh kan. Kalau pas karena lagi sendiri, putar lagunya sendiri gitu.
0: Iya.
1: Tahu aja ya penyiaran satu ini.
0: Berarti lagunya tuh lagunya khusus buat orang-orang yang lagi galau ya.
1: Iya, yang merasakan lah ya kan.
0: Okay, baik, silakan buat siapa lagu ini, kirim salamnya Kak Endang.
1: Seperti biasa, yang pertama kali buat Mama yang tersayang di kabel.
0: Makasih.
1: Selamat malam Mama. Semoga malam ini nggak panas ya Ma.
0: Iya.
1: Buat TTIin juga ya di sebelah Mama.
0: Tetangga.
1: Terus buatnya Eka juga. Buatnya Bu Nini di Langu. Buat Ina juga di Langu. Yeah. Selamat malam Ina. Jangan lupa minum obat ya.
0: Jangan lupa minum obat Naya.
1: Tetap senyum selalu ya Ina.
0: Senyumlah selalu.
1: Ya semangat. Jangan kendor ya. Walau apapun ya Reno ya.
0: Iya yeah, betul.
1: Pokoknya semangat, jangan ada kendor.
0: Jangan kendor ya.
1: Terus buatnya Kak Erna di BB1. Selamat malam kakak. Makasih ya Reno. Reno dapat kebagian nasi kuning.
0: Oh.
1: Kak Endang dapat tadi.
0: Oh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah rezeki anak soleh.
0: Rezeki anak soleh itu.
1: Habis diantar nasi kuning sama Kak Erna dapat lagi nasi moli.
0: Waduh.
1: Diantar. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga memang di bulan-bulan Maulid nih semoga Allah kasih berkah yang banyak untuk kita
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Apalagi menikmati nasi Maulid memang indah sekali.
0: Terus
1: buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa ya?
1: Buat Bunda Meidar yang tersayang, walaupun sendiri tetap senyum-senyum ya Bunda. Terus siapa lagi Reno?
0: Siapa ya?
1: Kak Ida, ada Kak Mak Rehan, Ani, rame ya teman-teman kita. Pokoknya semua-semua lah.
0: Okay.
1: Buat Mirna ya. Semua-semua ya Reno, semoga buat Mirna cepat sembuh ya Mirna. Kalau ngomong kalau masih sakit, kecilin sedikit suaranya. Senyumnya kecilin sedikit.
0: Oke, baik.
1: Buat Reno selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Panjang umur udah rezeki ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang. Palingan ada Kak Endang bareng Bang Effendi yang ada di Runding ya, yang sudah merequest lagu Heidi Diana Cemburu ya. Kenapa cemburu? Karena memang cemburu itu menandakan rasa sayang gitu ya, takut kehilangan gitu ya, ingin memiliki sepenuhnya. Oke, saya terima yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Bu Reno.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang rindu. Nori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Mace Ida sama Ayah Cut?
2: Apa sehat,
0: Wafiat. Ya, Ayah Cut udah tidur.
2: Belum.
0: Kenapa Ayah Cut belum tidur? Biasa udah tidur jam segini, nungguin saya ya.
2: Kenapa
0: Ayah Cut sedikit. Oh gitu, ada kegiatan sedikit ya. Sehat ya, Ayah Cut ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Silakan Mbak Cik Ida lagunya.
1: Lagunya apa cuanya?
0: Kira-kira apa? Udah atau tanyain dulu sama Ayacut. Ayacut mendengar lagu apa? Ayacut?
1: Ayacut di sebelah.
0: Oh, enggak dengar ya. Oke, sekarang Mbak Cik Ida aja nih pilih lagunya. Silakan.
1: Lagunya Ayah ya.
0: Ayah ya. Oke, baik, nanti saya pilih ya lagunya ya. Pokoknya judulnya Ayah. Kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Salamnya buat Ayah, Cik. Semoga tak terlalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Borneo juga tak terlalu jarang banyak umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya. Alhamdulillah.
1: Buat Bu Nini, buat Kak Endang tadi, semoga Kak Endang tak terlalu.
0: Amin.
1: Salam Kak Ida, terima kasih Kak Endang. Buat siapa lagi, Bu Mia di Swadaya.
0: Oh, Bu Mia di Swadaya, oke.
1: Buat Kak, siapa lagi? Lupa Mbak Ida.
0: Pokoknya buat Mbak semua ya.
1: Semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya, Mbak Ida semuanya katanya.
1: Iya, pokoknya semua-semua lah. Lupa Mbak Ida, enggak.
0: Gak ingat. Kalau lupa itu berarti gak ingat ya.
1: Iya, hanya ingat aja ya.
0: Oke, baik, baik.
1: Terima kasih, Bu Reno.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, itu dia persembahan lagu yang dipopulerkan oleh Rinto Arahap dengan lagu bertajuk Ayah yang kali ini di cover by Piyo. Pendengar, untuk Anda yang tentunya suka sekali dengan lagu-lagu kenangan yang saat ini banyak sekali di cover dengan versi terbarunya begitu. Baik pendengar, saya langsung terima penelpon berikutnya di belakang Mace Ida. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Luang gue bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Lagi sendiri, lagi berdua, lagi bertiga.
1: Lagi bertiga nih.
0: Oh, lagi bertiga, iya. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Amin. Kalau cuaca gimana di Kabel saat ini?
1: Cuaca gimana, Kak?
0: tanya dulu.
1: Cuaca bangetnya gerimis.
0: Oh, gerimis. Berarti sama ya. Di Runi juga gerimis, di sini juga. Tapi saya enggak tahu sekarang nih, Pak Ci, di luar apakah masih gerimis. Tadi gerimis.
1: Tapi gerimisnya udah berhenti nih tadi sebentar.
0: Oh, tadi sebentar ya. Baik, silakan Pak Ci, lagu apa nih yang mau diputarin?
1: Biarku sendiri ya.
0: Dari
1: Di Silitonga.
0: Biarku sendiri ya. Oke, katanya bertiga tadi.
1: Oke. Lagunya.
0: Oh, lagunya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Putra, Jaya Timur, buat Pak Kasiman, buat Dina Caniago.
0: Ini yang cover boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Aman tuh.
0: Aman. Oke, siap.
1: Buat Mak Tengo, buat Bang Hai, buat Ina Langung, Ina Nagan, Bu Mimi, Kak Enang sekeluarga sehat selalu, buat Bumia di swadaya, buat semua lah tanpa
0: terkecuali,
1: buat Kong Leno selamat tugas sehat selalu,
0: amin, makasih Pak Ci doanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Ci saya terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Pak Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Reka?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Reno. Pak Reno, gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat juga, alhamdulillah, ya. Oke, baik, silakan, Reka, mau request lagu yang mana?
2: Wind of Change ya, yang versi reggae aja, Pak.
0: Wind of Change ya. Oke, versi reggae. Baik, nanti kita putarin lagunya. Kirim salam buat siapa?
2: Buat Martono, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Kak Erna, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Bang Putra di Aceh Timur. Pokoknya buat semua-semua lah ya.
0: Tanpa terkecuali. Oke.
2: Buat semua yang udah dengar malam ya. Assalamualaikum, Pak Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 35 waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita udah dengerin dari edisi Litonga dan dari Scorpion ya. Baik, saya terima lagi yang lain di belakang Eka. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Reno.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wih, apa kabar Kak Ina?
3: Kabar baik Bang Reno.
2: Ciri khasnya Kak Ina itu ya.
3: Iya, di sini hujan gerimis Bang Reno.
2: Oh, di Lang rupanya masih hujan gerimis ya.
3: Iya, jadi iya, oke.
2: Oke, sehat selalu Kak Ina ya. Iya, silakan lagunya Kak Ina.
3: Lagunya. Apa nih lagunya? Lagunya pas peti cuacanya boleh?
2: Boleh.
3: Gerimis mengundang.
2: Boleh, gerimis.
3: Dari Tulen. Boleh kan?
2: Boleh. Oke. Okay. Oh, buat siapa lagu ini?
3: Hah, lagunya untuk kita semua ya.
2: Tanpa terkecuali ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, nanti kita puterin lagunya ya.
3: Iya, ada temu kan?
2: Udah.
3: Ya salamnya buat Mama Rikabel ya, buat Mas Iin juga, Mas Iodon, buat Eka, buat David, buat Cengkodoy, Pak Buyung, buatnya Kak Endang, buatnya Kak Ida, buatnya Mak Mia, Mak Tengok, buat Mirna, buat siapa lagi ya Mak Cik ya, buat semuanya
2: tanpa
3: ya.
2: Tanpa terkecuali ya.
3: Tanpa terkecuali ya, buat Bang Reno selamat malam, tugas sehat selalu.
2: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati jalan ya.
2: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
3: Waalaikumsalam Bang Reno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina. Ada Kak Ina di Langung, katanya hujan gerimis di wilayah Langung dan sekitarnya ya. Oke, baik. Dan kita terima lagi. Memang waktu kita sedikit sekali ya, 1 jam itu ya. Gak kerasa ya kalau untuk request. Kita terima lagi di belakang Kak Ina. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, apa kabar Pak Dani?
4: Baik, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya.
4: Sehat juga.
2: Oke, baik, gimana nih di mana Ero? Hujan kah, gerimis atau enggak lagi?
4: Apa keadaannya?
2: Enggak keluar gitu.
4: Sejuk-sejuk nih.
2: Oh, sejuk ya.
4: Apa disiramnya cuma sebentar tadi.
2: Oh, tadi sempat hujan tapi sebentar ya. Gerimis juga di Manero ya. Oke, baik. Pak Dani silakan mau request lagu yang mana? Abadi namamu di hatiku. Siapa penyanyinya?
4: Pak Pabinet.
2: Oh, Bimesak. Oke, kirim salam buat siapa?
4: Salam-salamnya untuk semua ya.
2: Tanpa terkecuali ya.
4: Khususnya begini, seseorang gitu bernama, semoga bahagia selalu.
2: Siapa tuh seseorang? Mau tahu aja, kepo banget. Iya, pokoknya buat seseorang yang merasa ya. Yang ada di mana?
4: Di Purnama.
2: Oh, di Purnama, bukan gerhana ya? Iya, di Purnama.
4: Purnama
2: ya,
4: jalan kantor PDAM.
2: Oh, iya. Oke, baik. Mudah-mudahan dia dengar nih.
4: Kurang tahu juga, saya dengar kan enggak.
2: Maunya kan kasih tahu dulu ya.
4: Nama dia kebetulan abadi di hati.
2: Waduh. Waduh, lebay. Iya, oke. Baik. Makasih, Pak Dani.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pendengar kita yang ada di rumah malam hari ini yang lagi lagi dengerin Pro 1 RRM Labo malam hari ini. Tadi udah direquest lagu sama sahabat kita ya, Grimis Mengundang ya. Langsung saja kita dengerin lagunya dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: itu dia persembahan lagu yang dipopulerkan oleh Obi Mesak, lagu yang bertajuk Abadi Namamu di Hatiku ya, dan kali ini di cover dengan versinya Raka Pradipta. Mudah-mudahan suka ya Pak Dani dengan persembahan lagu ini, pastinya suka lah gitu ya. Baik, pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah ingin ikutan malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ma Tengoh?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Capek ya? Nyoba-nyoba terus. Ini ada beberapa teman-teman kita, memang kita gak bisa angkat dulu ya, karena memang lagu kita lagi putarin lagu. Tadi ada Bang Armadi, ada Pak Rahmat juga ya di pertengahan lagu ya. Jadi karena lagunya panjang-panjang nih, soalnya 5-6 menit nih lagunya.
1: Iya.
0: Oke, Mata kok gimana nih suasana atau cuaca di Sama Tiga?
1: Tadinya gerimis juga, sekarang nggak lagi.
0: Sepertinya sama ya, merata hujan gerimis dan sekarang udah nggak lagi ya. Oke, baik, silakan Mateng lagunya.
1: Lagunya untuk sebuah nama.
0: Dari
1: Maria Melina.
0: Maria Melina ya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya yang masih dengar hari ini.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Sehat selalu, Maria juga. Lalu Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matang-matang.

0: Baik pendengar, ada Mak Tengoh yang ada di Samatiga ya. Pendengar kita yang cukup aktif ya. Jadi kalau hiburannya itu memang radio. Baik, penelpon terakhir ya di belakang Mak Tengoh. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Pak Rama? Tadi udah coba-coba terus kayaknya. Ya. Rama sahabat kita nih di Rio. Gimana nih cuaca di Rio? Kalau di sini umumnya tadi sempat gerimis ya. Isya.
1: Maaf, saya udah pindah nih ke Padang.
0: Di mana, di Padang?
1: Di Agam.
0: Di mana itu? Di Agam maksudnya?
1: Kabupaten Agam. Kabupaten.
0: Oh, Kabupaten Agam di Padang Sumatera Barat ya.
1: Yeah.
0: Oh, udah berapa lama di Padang?
1: Baru 5 hari.
0: Baru 5 hari. Ini maksudnya pindah rumah, pindah tugas. Oh, alhamdulillah. Bawa keluarga dong sana.
1: Saya kan kerja di Adikarya.
0: Adikarya.
1: Kerja di Adikarya.
0: Oh. Mm-mm.
1: Ada Bung Hera tadi. Bikin kantor.
0: Jadi sekarang ditugaskan di Padang dari PT Adikarya ya.
1: Ya.
0: Keluarga ikut juga nih, Pak Rahmat.
1: Ya.
0: Keluarga juga ikut.
1: Saya nggak punya keluarga, Pak.
0: Oh, maksudnya masih sendiri?
1: Saya udah bisa.
0: Oh gitu. Maaf ya, saya pikirin tadi. Bersama keluarga. Rupanya Pak Rahmat memang sendiri sekarang ini. Oke, baik. Tetap semangat ya Pak Rahmat ya, walaupun ditugasin di Padang, jauh dari Riau, tapi tetap semangat karena memang ini ada kewajiban juga ya, begitu ya. Oke, baik. Baik, silakan Pak Rahmat, mau request lagu yang mana nih di terakhir?
1: Dalam Aku Termenung boleh?
0: Boleh, Dalam Aku Termenung ya.
1: Dalam Aku Termenung.
0: Oke, baik. Nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Ya, salam buat Pak.

0: Hai Eka, Mak Cengok, Kak Kaida,
1: Oke,
0: Medan,
1: Oh iya.
0: Kak Bapak, mana Pak?
1: Siapa?
0: Iya Pak. Pak Salman apa ya?
1: Pak Salman?
0: Medan.
1: Oh, nggak tahu Pak Salman memang.
0: Ah, nama.
1: Oke.
0: Nah. Kak Endang.
1: Kak Endang, oke.
0: Lainnya.
1: Oke, baik.
0: Kan lama, waktunya lama.
1: Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rahmat yang ada di Padang saat ini di Kabupaten Agam katanya. Karena memang ini adalah tugas ya, ditempatkan saat ini di Padang yang sebelumnya di Riau begitu ya. Mudah-mudahan kerasan, sehat selalu begitu ya. Pak Rahmat dan juga teman-teman yang ada di sana. Terima kasih juga buat yang lain yang udah ikutan di Ruang Rindu ya. Gak apa-apa nih, lewat sedikit waktunya. Ada Kak Endang di Runding bareng sama Effendi, Bang Effendi. Ada Maci Ida di Senembuk, ada Pak Ciodon bareng sama Eka di Kabel. Kemudian ada Kak Ina di Langung, ada Pak Dadi di Manero, ada sahabat kita yang lain yang tadi udah ikutan juga. Ada Mak Tengo, ada Pak Rahmat, ada Bang Armadi, dan teman-teman yang lain yang mungkin lagi dengerin radio malam hari ini walaupun gak ada kesempatan ataupun tidak bisa tersambung. Insya Allah malam-malam berikutnya, malam-malam lain. Oh iya, malam besok nih. Malam besok kita nyantel ya. Kebetulan malam besok saya juga dapat waktu dinas besok ya malam. Jadi kita bisa ikutan di program nyantel, nyanyi lewat telepon di udara ya. Jadi siapkan terus lagu-lagunya ya. Malam besok nanti saya yang temenin ya, teman-teman yang lain di nyanyi lewat telepon di udara malam besok pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melaboh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan. Sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di ruang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah. Dengan rawat jalan atau apa istilahnya, Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit. Seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian ia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya, tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak?"
Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, hafal amalan Sayyidul Istighfar? Sang kakak bertanya, yang gimana itu? Kemudian Abdullah memberitahu, yang ini, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa adika masutu'atu a'udhu bika min syari ma sunatu abul laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu, kata Abdullah. Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus. Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz, edisi Kamis 24 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Mengudara edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Abu Mandina nomor 1 Besi Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Padlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.'" Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti, sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Pro 1 RR.

yang mereka sangkakan terhadapmu. Maka fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Kita ulangi, manusia memujimu karena apa yang mereka sangka padamu, karena apa yang mereka sangka tentangmu. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Hikmah ini mengajak kita untuk tidak terbawa berlebihan dengan pujian orang kepada kita. Karena saat orang memuji kita, itu karena mereka melihat bagian luar dari kita. Sedangkan bagian dalam atau hakikat diri kita, itu hanya kita yang tahu. Jadi ketika orang memuji kita karena bagian luar yang mereka lihat dari kita, kita harus memposisikan diri mencela diri karena kita lebih tahu hakikat diri kita, sehingga seimbang antara pujian dengan celaan. Orang memuji kita tapi kita mencela diri sendiri terhadap hakikat yang ada pada kita. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, dan ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, bahwa di antara sunnatullah terhadap manusia, manusia itu Allah kehendaki pasti punya kesalahan. Manusia itu pasti punya kekurangan. Manusia itu pasti punya keburukan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khata'un, pasti pernah berbuat salah. Khata'un di sini bentuknya mubalaghah. Artinya berbuat salahnya malah bukan hanya sekali, khata'un. Banyak, sering. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita punya kekurangan, bahwa kita punya aib, bahwa kita punya keburukan-keburukan. Itu yang pertama. Tidak ada yang tidak memiliki kesalahan, kecuali hanya beberapa orang tertentu yang Allah lindungi mereka dari kesalahan, atau diistilahkan dengan maksum. Allah berikan kepada mereka ismah, penjagaan dan perlindungan khusus dari kesalahan. Siapa mereka? Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul. Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul, karena kalangan Nabi dan Rasul mereka mendapatkan tugas besar membawa risalah ketuhanan. Jadi mereka tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada aib, tidak boleh ada keburukan. Karena itu akan berefek kepada risalah ketuhanan yang mereka bawa dari Allah. Maka Allah berikan mereka ismah, penjagaan khusus, perlindungan khusus, sehingga mereka maksum, orang yang dijaga oleh Allah daripada segala kekurangan, aib dan berbuat salah. Adapun selain Nabi dan Rasul, sebaik apapun dia, sebagus apapun dia, tidak terlepas daripada kesalahan, aib dan kekurangan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa memungkiri itu. Nah, yang kedua, di antara sunnatullah juga untuk manusia,

0: Allah menutup keburukan, aib dan kekurangan manusia. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis, innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah hayyun, maha pemalu, sittir, maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi kekurangan, aib dan keburukan manusia. Maka dengan sunnatullah ini Allah menutupi keburukan, dosa, maksiat dan aib kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal. Kalau tidak ada sunnatullah, Allah menutupi aib, kita tidak bisa hidup seperti ini. Tidak ada yang sanggup lihat kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita, tidak ada kehidupan sosial, tidak akan terbentuk hubungan antar manusia dengan baik. Tidak akan ada kalau Allah tidak tutup. Misalnya setiap orang buat dosa langsung nampak, setiap orang buat buruk langsung nampak. Tidak bisa manusia kemudian hidup seperti yang kita rasakan subuh ini misalnya, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Maka agar kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidup saling menghargai, saling memuliakan, maka Allah tutup dosanya, Allah tutup aibnya, Allah tutup keburukan-keburukannya. Makanya yang nampak orang lihat yang baik, yang buruk Allah tutup, tidak nampak, agar untuk kebaikan kita. Itu sunnatullah. Dan itu bukan hanya Allah lakukan dengan sifatnya as-satir atau sitir tadi. Bahkan Allah juga menyuruh kita menutup aib diri sendiri, agar kita bisa tertata hidup kita dengan baik, atau kita dengan sesama manusia. Allah juga suruh tutup sama kita. Makanya dalam syariat itu, bahkan dalam dosa-dosa besar, setelah kita berbuat dosa, tutup, taubat kepada Allah. Jangan buka, jangan ngomong sana sini. Taubat kepada Allah. Cukup Allah yang tahu dan Dia sudah menutupinya, maka taubat kepada Allah. Pernah kita ceritakan dan barangkali sudah sering kita dengar kisah Ma'is. Kisah Ma'is, seorang penzina. Akan tidak tanggung-tanggung, dia sudah menikah, berzina, zina muhsan, yang mana hukumannya harus dihajam karena dia sudah menikah. Datang dia ke Rasulullah, dia ngomong, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Ditolak oleh Rasulullah. Tolak, kamu ini ngomong apa, jangan dah jelas, saya sedang ada kerjaan, sana pergi, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ditolak. Besoknya datang lagi dia, ngomong lagi, wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah untuk saya. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Disuruh pulang, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kemudian datang lagi sampai 3 atau 4 kali, karena sudah berulang-ulang, baru kemudian Rasulullah memutuskan untuk menegakkan hukum Allah untuk si Ma'is ini dengan dirajam. Tapi di awal Rasulullah tolak. Maka dalam hukum Islam, sunat malah, kalau orang sudah terpleset berbuat satu dosa, tutup, tapi kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi itu sunnatullah yang Allah terapkan pada dirinya, menutup dosa, aib, kekurangan manusia. Dan itu juga Allah perintahkan kepada manusia itu sendiri agar menutup aib sesama mereka. Makanya kalau ada orang yang aibnya itu terpampang, terbuka, berarti itu sudah pada level yang tidak bisa ditutup lagi. Karena mengikuti kepada sunnatullah tadi, tidak mungkin orang yang kalau melakukan satu dosa sekali cuma tok, langsung terbongkar itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Karena Allah pasti tutup, Allah berikan kesempatan. Tapi kalau sudah terbongkar, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut, keburukan tersebut, itu sudah dia lakukan berulang-ulang dan sudah sangat parah. Kemungkinan kedua, dia sendiri yang membongkarnya. Maka dalam hadis disebutkan, kullun nas mu'afa illa al-mujahirin. Semua manusia ini berpotensi diampunkan dosanya oleh Allah, ditutup aibnya, diampunkan dosanya, dihapus. Illal mujahirin, kecuali orang yang dosanya itu diumbar, dosanya sendiri udah ditutup sama Allah, udah diampunkan. Mungkin dalam catatannya pun, catatan malaikat sudah disuruh hapus. Mungkar disebabkan barangkali ada satu dua kebaikan yang dia lakukan, kemudian kebaikan itu menutup dosa yang pernah dia lakukan. Sudah selesai sebenarnya. Illal mujahirin, tiba-tiba dia sendiri yang ngomong ke orang. Maka orang seperti itu tidak bisa ditutup, dia sendiri yang pengen dibuka. Orang seperti itu akan sulit diampunkan dosanya. Nah, jadi ini dua sunnatullah yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, kita pasti punya keburukan, kita pasti punya kejelekan, tidak mungkin tidak ada. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran dengan sangat tegas, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah paling tahu mana yang betul-betul suci, bagian mana yang suci dan mana yang kotor, yang buruk pada diri kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, bahwa Allah tutup. Sehingga kalau ada yang puji kita, yang barangkali dia melihat ada kebaikan atau keindahan dalam diri kita, itu dia puji pada dasarnya bukan karena keindahan itu, karena yang buruknya sudah ditutup. Kalau yang buruk dibuka, mana ada dia mau puji, apalagi manusia. Sifat manusia itu, kita manusia, semua kita manusia, kita begitu juga ya. Kalau kita mendapati seseorang kebaikannya 100% ada kebaikan, 99% kita temukan kebaikan. Tiba-tiba sekali kita jumpa dia buat tidak baik, itu sekali itu kalau kita manusia itu menghancurkan 99 yang sebelumnya dia buat baik. Itu sifat kita manusia. Alim sekali seseorang, soleh sekali, selama ini kita kenal dia luar biasa mulianya, sekali dapat na'udzubillah di belakang masjid dia buat tidak baik, itu efeknya semua kebaikan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun lenyap di mata kita. Yang sama mendum dayo, dayo lagi anji dekala ngob, ngob lagi anji dekala dayo. Ya, tiga dah pebut bro, tiga ibu bu bro, bro aju mata dayo. Puji dah, rupanya belaga aji selamanya gak dah. Yang kira-kira tiga ibu bro. Maka kalau Allah tidak menutup, hancur kita manusia, tidak ada yang baik satu pun. Apalagi kita banyak keburukan, tiga mana dah pupuk bro, lain yang gak bro mendu pulam le bro. Maka kalau Allah tidak memiliki sifat sitir menutupi, maka tidak ada yang tersisa daripada kita manusia. Maka ketika kemudian kita dipuji, yamdahunaka bima yadhunnuna fika, sebenarnya yang mereka puji itu karena mereka menyangka baik yang mereka lihat, padahal di sana ada hakikat yang kita tahu tentang diri kita itu ditutup oleh Allah. Jadi kenapa kita bisa dipuji? Karena ada yang Allah tutup. Berat. hati kita dipuji karena tutupan Allah tadi. Oleh karena itu, ketika kita dipuji, kita jangan lupa bagian yang ditutup sama Allah tadi. Mereka yang memuji kita, dia tidak tahu yang ditutup sama Allah. Tapi apakah kita tidak tahu yang ditutup sama Allah itu? Maka saat mereka memuji, silahkan mereka puji terhadap apa yang mereka lihat. Tapi kita harus menyeimbangkan diri dengan mencela diri, menyeimbangkan pujian tadi dengan hakikat tentang diri kita yang kita tahu itu ada pada diri kita dan Allah telah menutupinya. Jadi baik-baik puja, bahkan ada orang yang ketika dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak melakukannya, senang sih, tertipu pun senang nyobagian puja. Ini tidak boleh. Nah, dijelaskan di sini, namun yang sebaiknya kita menanggapi pujian bagaimana? Disebutkan oleh di sini, idza madahakan nasu bi syai'in laisa huwa mawjudan fika fa'lam anna dhalika hawatifun minal haq yahtifuna bika wa yahushunaka ila ziyadah. Apabila orang memujimu terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada padamu. Jadi kadang-kadang ada orang saking dia melihat kita baik dari luar, sampai dia puji kita itu berlebihan sekali. Nah, sehingga sebenarnya yang dia puji itu sudah tidak ada pada kita. Maka kalau ini terjadi bagaimana? Fa'lam, ketahuilah, anna dhalika, bahwa sesungguhnya pujian yang berlebihan itu, yang sebenarnya kita tidak melakukannya, hawatif minal haq, itu isyarat, itu pertanda dari Allah. Yahtifunaka bika wa yahushunaka ila ziyadah, yang menginginkanmu untuk melakukan apa yang engkau dipuji tadi. Wa yaquluna lakal khair amamaka fala taqna bidzalika wala tarkanu ila ma hunalika. Dan mereka manusia ketika berkata kebaikan, artinya memuji dan menyebut-nyebut kebaikan di hadapanmu, kebaikanmu, fala taqna bidzalika, maka jangan engkau kemudian langsung merasa puas dengan itu. Wala tarkanu ila ma hunalika, dan jangan engkau langsung tunduk dengan pujian itu. Bal irji' ila nafsika billaumi, akan tetapi kembalilah ke dalam hakikat dirimu. Billaumi, dengan mencela keburukan yang ada pada dirimu. Wala yaghurannaka sana'ul qaum, dan janganlah engkau tertipu dengan pujian manusia itu. Fa innahum la ya'lamuna minka illa sawana adh-dhahir, karena sesungguhnya manusia itu tidak benar-benar tahu tentangmu kecuali yang tampilan yang zahir saja. Wa anta ta'lamu min nafsika lubbal batin, sedangkan engkaulah yang benar-benar tahu tentang dirimu, al-lubbal batin, akan hakikat daripada yang ada dalam dirimu. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, man fariha bi madhin nas faqad makkana asy-syaitana ayadkhula batnah, barang siapa yang bangga, senang dengan pujian manusia kepadanya, maka dia telah memberikan tempat bagi syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Wa kana ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka itu para salafus saleh berucap, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Wahai Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan jangan hukum aku terhadap apa yang mereka katakan. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami daripada apa yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka kalau dipuji langsung membaca doa ini. Menyatanya Ibu Jo tak berperih kopi. Pakai dengan Ibu Jo lah. Bukan takut, malah senang. Wa innama kulna madaihun nas hawatiful haq idh laisa fil wujud illa al-haq rabbuna ma khuliqat hadha batila subhanak. Kami katakan, kata Ibnu Ajibah di sini, kami katakan tadi bahwa pujian-pujian manusia itu isyarat dari Allah. Isyarat dari Allah. Karena tidak adalah apapun di alam ini yang terjadi kecuali itu atas keinginan Allah. Ma khuliqat hadha batila subhanak. Tidak ada yang batil di alam ini. Maka fa ahlul fahmi anillah yastami'una ilal khitab. Maka orang-orang yang paham al-arif billah, ketika mendengar pujian, ya, itu memahami itu datang dari Allah. Fa idza sami'uhu madahahum bi syai'in nadharu. Maka apabila mereka mendengar pujian orang kepada mereka, mereka akan memperhatikan pujian itu. Nah, ini cara bagaimana kita menyikapi pujian, ya, mengikuti kepada orang-orang yang ahli ma'rifah. Jadi mereka mengatakan fa idza kana fihim alimu annahu tambihun lahum ala maqami syukri. Kalau ternyata pujian itu benar-benar ada pada mereka. Jadi ketika orang memuji mereka, yang dipuji itu benar-benar ada, benar-benar dilakukan. Maka itu mereka jadikan sebagai tambih, pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Nah, itu satu, kalau yang dipuji itu benar kita lakukan. Nah, misalnya, alhamdulillah saya suka sekali Anda tiap hari baca Al-Quran. Nah, dipuji, tiap hari saya lihat Anda tiap hari baca, saya suka sekali, bagus sekali, luar biasa. Kalau memang betul-betul tiap hari kita baca Al-Quran, maka kita puji Allah, alhamdulillah. Respon kita, artinya dia memuji kita terhadap kita baca Al-Quran tiap hari, karena itu Allah yang arahkan. Maka kita memuji Allah kalau yang dia puji betul-betul ada pada kita. Tapi wa illam yajidu fihim alimu annahu tanbihun lahum ala tahsili dzalikal maqam. Akan tetapi apabila yang mereka puji itu sebenarnya tidak kita lakukan, alimu annahu tanbih, maka orang-orang ahli ma'rifah memahami pujian itu sebagai peringatan dari Allah untuk melakukan apa yang dipuji yang mereka sebelumnya belum melakukannya. Jadi misalnya ada orang lihat kita sekali dua kali lah baca Al-Quran, enggak tiap hari kita baca Al-Quran, cuman dia kebetulan sekali dua kali lihat kita baca Al-Quran, nyampi dengan nama salah baca Al-Quran, nama salah baca Al-Quran, cuman kebetulan ada orang lihat, karena dia lihat langsung dia puji, luar biasa, setiap saya ke masjid raya saya lihat Anda selalu baca Al-Quran di pojok, padahal cik dua ke katakan dalam minggunya, tapi karena dia puji tiap hari, pujian itu bagi ahli ma'rifah menjadi peringatan. Sebenarnya itu datangnya dari Allah pujian itu. Artinya mengharap kita untuk baca Al-Quran setiap hari. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita dipuji, ada pada kita, yang dipuji itu memang kita lakukan, syukur kepada Allah. Tapi kalau dia puji kita terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan, berarti pujian itu menjadi peringatan agar kita melakukan hal yang dipuji tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh. Walihada lama sami'a Abu Hanifah qauman yamdahunahu biqiyamil lail kullihi wa kana la yaqumu illa nisfahu ja'ala yaqumul lail kullahu. Diriwayatkan bahwa semuanya Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika suatu saat mendengar orang-orang memujinya bahwa dia itu ahli qiyamul lail sepanjang malam. Artinya tidak tidur malam, qiyamul lail sepanjang malam. Wa kana la yaqumu, kata Imam Hanifah, Imam Hanafi, padahal beliau tidak sepanjang malam. Wa kana la yaqumu illa nisfahu, padahal Imam Hanafi biasanya qiyamul lail setengah malam. Nah, enggak sepanjang malam juga, enggak tiap malam sepanjang malam dah. Nah, memang dia Imam Hanafi qiyamul lail tiap malam, tapi enggak sepenuh malam. setengah malam misalnya dia tidur siap insya, nanti jam-jam 2, jam 3 dia bangun tahajud. Tapi mulai tersebar berita bahwa Imam Hanafi solat malam itu sepanjang malam, setiap malam. Tapi hakikatnya beliau tidak seperti itu. Beliau solat malam juga, cuma tidak sepanjang malam, setengah malam, nisfahu. Tetapi ketika Imam Hanafi mendengar orang mulai memujinya solat malam setiap malam sepanjang malam, tidak tidur malam, faja'ala yaqumul lail kullahu, maka yang sebelumnya Imam Hanafi cuma solat malam setengah malam tiap malam, mulai mendengar pujian itu dia solat malam sepenuh malam setiap malam. Nah, ini baru yang betul dalam menerima pujian. Maka semenjak itu Imam Hanafi sampai akhir hayatnya, malam itu dia termasuk orang yang tidak pernah tidur. Karena ada sebagian ulama memang mereka qiyamul lail itu sepanjang malam. Makna qiyamul lail sepanjang malam ini tidak mesti sholat. Pokoknya tidak tidur malam. Matanya sampai bengkak kadang-kadang. Tapi mereka baca kitab, menulis kitab, sholat, baca Al-Quran, istighfar sepanjang malam. Itu makna qiyamul lail. Jadi sebelumnya Imam Hanafi cuman setengah malam, tidak sampai sepenuh malam, tapi dengan orang-orang memuji, maka Imam Hanafi mulai sepenuh malam, sepanjang malam dia tidak tidur melakukan qiyamul lail, dan itu berlangsung sampai 40 tahun sampai akhir hayatnya. Gara-gara dipuji tadi. Jadi orang-orang salafus saleh itu menjadikan pujian sebagai obat. Kadang-kadangnya dipuji makin sakit. Mereka itu jadi motivasi. Motivasi apa? Bukan motivasi itu berbangga diri. Motivasi untuk kemudian berbuat lebih baik daripada yang dipuji tadi, sesuai dengan doa tadi. Jadi kalau sekali dua kali kita mulai datang ke masjid solat jam 5 waktu, padahal baru terkejut, sudah ada yang puji, memang drone ahli masjid. Maka itu jangan kasih. Oh, kasih kamu rempuk label ahli masjid kabereh berarti kajib tadi oleh rumah. Nah, justru ketika kita baru seminggu ke masjid tapi orang mulai puji, maka cara merespon pujian itu hendaklah kita jadikan kemudian pujian itu sebagai itu bentuk isyarat dari Allah. Berarti harus ke masjid setiap hari dan menjadi ahli masjid, khususnya solat 5 waktu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti itulah ahli ma'rifah mengajarkan kita cara merespon pujian. Kalau itu betul ada, kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu tidak ada, maka kita berusaha pujian yang disampaikan kepada kita menjadi motivasi. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Khalaqah Subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita terapkan dalam pengamalan ataupun pengalaman kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan hadirkan program Warta Malabo Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Namun sebelum nantinya kita akan menghadirkan program Warta Malabo Pagi di kesempatan pagi hari ini, sejumlah lagu-lagu hiburan telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program musik dan informasi hingga ke pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan program Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nanti akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. EAF Aceh adakan FGD, dorong legalitas wilayah pertambangan rakyat. Festival Literasi Aceh Barat dorong pelajar gemar membaca dan menulis.
1: Di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat.
2: Pimpinan RRI Melabuh beserta staf ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menunjukkan tingginya atensi dari RRI terhadap dunia pendidikan. Dan tadi kita sudah berdiskusi dan ada beberapa kesepakatan.
3: Potensi kebudayaan yang luar biasa yang perlu kita blow up. Kita blow up ke nasional. Jadi akar budaya daerah akan menjadi akar budaya nasional. Jadi
4: itu pemateri itu kita datangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari daerah.
5: Perlindungan perempuan dan anak kita lakukan secara bersama-sama dimulai dari tingkat dasar sehingga perlindungan anak dan perempuan di Aceh Barat ini yang
0: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Environmental Awareness Forum ataupun EAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Environmental Awareness Forum IAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabuh. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
4: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama pemateri itu kita datangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
6: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu. Karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
1: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis sebagai.
7: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrahim menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrahim berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala LPP RRI Melabuh Teuku Haris Fadilah melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat membahas penguatan kerjasama penyiaran program pendidikan sekaligus mempererat kemitraan RRI dengan pemerintah daerah. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Kepala RRI Melabuh Teuku Haris Fadilah melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Kamis pagi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama penyiaran program pendidikan sekaligus mempererat kemitraan RRI dengan pemerintah daerah. Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan itu juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sebagai mitra kerja RRI Melabuh. Irwan menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan RRI Melabuh beserta jajaran. Menurutnya pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menyampaikan informasi dan edukasi pendidikan kepada masyarakat.
2: Kami sangat berterima kasih atas kedatangan pimpinan RRI Melabuh beserta staf ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini menunjukkan tingginya atensi dari RRI terhadap dunia pendidikan. Dan tadi kita sudah berdiskusi dan ada beberapa kesepakatan yang sudah kita lakukan tadi, ke depan akan kita bekerja sama dalam hal peningkatan edukasi kita, pertama sekali bagaimana menjadikan pendidikan betul-betul diketahui oleh masyarakat melalui RRI.
7: Sementara itu, Kepala RRI Melabuh Teuku Haris Fadilah mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Melabuh memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat termasuk sektor pendidikan dan kebudayaan.
9: Jadi siaran RRI berdampak, kita tidak hanya menyiarkan siaran dari sisi output, tetapi ada dampaknya, dampak untuk dunia pendidikan, misalnya siaran TK untuk anak SD, SMP, dan SLTA. Yang terakhir, menjaga atau menjadi inspirasi nilai keindonesiaan. Tepat sekali Dinas Kebudayaan ada hubungan nilai-nilai keindonesiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh Barat salah satu kabupaten kota yang memiliki potensi kebudayaan yang luar biasa, yang perlu kita blow up ke nasional. Jadi akar budaya daerah akan menjadi akar budaya nasional. Jadi itu upaya yang terus kita lakukan. Sekali lagi RRI sebagai lembaga penyiaran publik wajib untuk mengakomodir semua lapisan, semua sektor, semua lini.
7: Haris menegaskan RRI akan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai sektor untuk menghadirkan siaran yang informatif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan channel YouTube kami di RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ataupun DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Pemberdayaan perempuan pelindungan anak dan keluarga berencana di P3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pelindungan perempuan dan anak melalui kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat hingga di tingkat desa. Kegiatan tersebut menyasar pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Aceh Barat yang diharapkan dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut bertempat di aula di P3AKB Kabupaten setempat. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh.
5: Sosialisasi kepada pengurus ataupun anggota DP3AKB Aceh Barat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak kita lakukan secara bersama-sama dimulai dari tingkat dasar, sehingga perlindungan anak dan perempuan di Aceh Barat ini yang selama ini masih terjadi, masih marak juga terjadi di mana-mana, bisa kita pemberdaya, kita berdayakan masyarakat di tingkat desa maupun unsur-unsur organisasi, sehingga hal ini bisa kita cegah secara dini.
6: Dengan adanya sinergi lintas sektor, ia berharap agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak sekaligus mampu mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak. DP3AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengurus TPPKK dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh pada keluarga dan masyarakat di desanya masing-masing, sehingga upaya perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dimulai dari lingkungan keluarga. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi ya, di siar hari ini Jumat 25 September 2026 yang disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Yang mana nanti yang tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pagi di kesempatan pagi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini.